juga boleh, ataupun di nomor Prima FM juga boleh. Ayo, semangatnya pagi hari ini ada pantun untuk rekan Prima semuanya spesial. Pohon jaka berbuah lebat cakep, batangnya kuat, daunnya mengkilat. Selamat datang hari Jumat, semoga kita tetap semangat. Asik. Oke ya, tetap semangat semuanya pagi hari ini. Oh iya, hari ini 24 Juli 2026 ya. Putra Ayu ingin tanya dong pada rekan Prima semuanya, hari ini diperingati sebagai hari nasional apa? Boleh komen-komennya ya. 24 Juli 2026 diperingati sebagai hari nasional apa di Indonesia? Kalau kemarin 23 Juli 2026 hari anak nasional ya. Kalau hari ini apa coba? Ya, kita goyang dulu sambil menunggu jawabannya.

Goyang senggol, goyang senggol, oh asiknya. Goyang senggol, goyang senggol, asik. Asik-asik ngopi say di Prima FM yang masih dipantengin rekan Prima semuanya. Terima kasih. Terima kasih pagi hari ini sudah ada yang komen-komennya ya di Live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Terima kasih Wong Tangkil, Mama Agus. Selamat pagi Mbak Putri. Oke, selamat pagi. Semangat, semangat, semangat menjalani hari Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua dan dilancarkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya yang berkah dan juga berlimpah. Amin, amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Dan pagi hari ini, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat, bangun, bangun, bangun semuanya. Kerja, kerja, kerja. Masih hari Jumat ya. Masih hari kerja nih ya. Semangat, semangat semuanya. Oke, belum ada yang bisa jawab nih. Wong Tangkil, gak tahu Mbak Putri, 24 Juli 2026 diperingati sebagai hari nasional apa di Indonesia? Oke, sambil menunggu ya. Sambil menunggu nih jawaban-jawabannya. 24 Juli hari ini, 24 Juli 2026 diperingati sebagai hari nasional apa di Indonesia? Karena ini bersangkutan nih dengan apa? Dengan outfit atau baju yang Putri Ayu pakai pagi hari ini ya. Iya nih, clue-nya nih ada di Live TikTok Prima FM ya. Ayo langsung aja join di Live TikTok Prima FM karena ada clue-nya di sini yang nonton ya. Dengan baju yang Putri Ayu kenakan di pagi hari ini. Semangat pagi semuanya. Olahraga memang ya. Olahraga pagi itu selain menyegarkan tubuh, juga olahraga dapat menyegarkan pikiran. Dan olahraga juga dapat membuat kita bahagia, ya gak sih? Olahraga membuat kita bahagia. Olahraga yang teratur meningkatkan jumlah hormon apa? Hormon bahagia yang bisa membuat kita bahagia dengan adanya peningkatan hormon serotonin dan juga endorfin atau hormon bahagia dapat membuat tubuh merasa apa? Rileks, tenang ya, dan juga bahagia. Dan obat dan vitamin itu bukan jaminan hidup sehat, tapi jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur itu adalah kunci hidup sehat. Oke, sehat semuanya ya pagi hari ini. Dan pagi hari ini Putri Ayu bakal temani sampai jam 10 pagi. Setelah kita goyang senggol, nanti ada goyang Nusantara ya. Ditunggu aja. Dan selamat pagi. Mudah-mudahan juga rekan Prima semuanya dagangnya laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Dan sehat paripurna selalu. Putri Ayu menyapa di pagi hari ini untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat selalu Syekh. Dan terima kasih sudah menonton selalu Radio Prima 958 FM Hargelis. Dan untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, Rektor IAI Al-Aziz Datuk Saudara Imam Prawoto juga selamat pagi. Lancar segala urusannya, lancar juga aktivitasnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehat paripurna selalu. Goyang Nusantara. Terima kasih yang udah lope-lope di pagi hari ini.

0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali, sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan.
0: Iya, Teh nemu ayam. Ada Teh nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Ah, iyalah ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endoge kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak mana? Dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kamu
0: ngomong. Nah, ya. Lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir. Ayam cilik.
1: Terus ayam apa yang paling besar? Kalau tadi
0: ayam besar cilik. Ada lagi.
1: Apaan?
0: Enggak tahu tuh ayam besar.
1: Ayam semesta.
0: Waduh, ayam semesta. Ada lagi ayam yang bisa joget.
1: Apaan?
0: Ayam denlape. Oi oi.
1: Kalau ayam yang selalu minta maaf?
0: Anak maning.
1: Ayam sorry.
0: Ayam sorry.

Alhamdulillah. Tarian Melayu, ya, menari-menari sepagi hari ini. Menari-menari. Nah, kalau ngomongin tentang tarian-tarian, ya, menari-menari. Nah, biasanya kan memakai apa? Pakaian adat, ya, pakaian adat masing-masing daerah. Terus mengenakan kebaya atau mengenakan apa? Yang kalau tari-tari modern, ya, tari-tari modern biasanya juga kostumnya bagus-bagus, ya kan, ya. Ini ngomong-ngomong tentang tari nih, seni tari, ya, di para pelajar di Mata Zaitun juga banyak yang tergabung dalam Star Z, yaitu seni tari Zaitun. Putri Ayu menyapa dulu untuk Umi Tari ini sebagai guru atau pembimbing atau pengajar tari di Mahat Azaitun. Ya, yang tergabung dalam Star Set Seni Tari Azaitun. Nah, para pelajar ini berlatih, ya. Berlatih tari itu setiap hari, ya. Berlatih tari itu setiap hari. Nah, di kalau sore nih, ya, pulang sekolah terus di sore harinya kan setiap ada pelajar di Mata Zaitun itu enggak santai-santai aja, ya. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, dipilih mulai dari kegiatan olahraganya atau OR atau kegiatan seni seperti seni tari. Nah, seni tari di Mahat Azaitun itu bagaimana pelajar di Mahat Azaitun itu menjaga dan melestarikan budaya bangsa, ya. Bagaimana untuk yang ada di sekolah-sekolah di daerah Rekan Prima atau Wong Reang nih, apakah ada kesenian tari dari kegiatan ekstra ekskul, ya, biasanya sekolahan atau kegiatan di luar kelas? Karena pelajar Mata Zaitun yang tergabung dalam Star Zaitun ini latihan rutin ini setiap hari sebagai wadah pelajar untuk melestarikan budaya Indonesia. Karena kita ngomongin tentang tadi, menari-menarilah, asik, ya. Ini belum ada yang bisa ngejawab nih, tanggal 24 Juli 2026 ini memperingati hari nasional apa? Ya, Malaysia, Kak Indra. Assalamualaikum pagi, Kak Putri. Waalaikumsalam. Juga selamat pagi nih, Kang Agus Suryana juga udah menyapa-nyapa di pagi hari ini, ya, Kang Agus Suryana. Oke, selamat pagi, Kang Agus Suryana. Terima kasih udah kirim sayangi aku, udah kirim-kirim gift-nya di pagi hari ini, ya. Dan juga ada, selamat pagi Mbak, ini Kang Agus Suryana sudah hadir. Kak Witno Irama di Tegal juga hadir, ya. Assalamualaikum Tegal, hadir Tegal. Oke, tadi Putra Ayu nanya di Tegal masih banyak nggak yang pakai kebaya, ya? Masih, oh gitu, ya. Oke, dari Garut juga, selamat pagi Kang Asgar Garut hadir, terima kasih udah follow akun Tok Prima FM. Cimaju Kuning juga udah follow, thank you Bang David. Terima kasih David, Kang David nang di David, ya. Ada Baby Blues juga di Subang sana, Pantura Subang. Dan panas, ya, cuacanya. Tapi aman untuk kawasan Pantura Subang sana. Untuk situasi pagi hari ini, arus lalu lintasnya, ya, info dari Baby Blues. Oke. Terima kasih. Ini lagu apa, Kak Putri? Oke, lagu pagi, ya, di Ngopi Slay. Itu lagu-lagu dangdut remix, dangdut terbaru, koplo juga boleh, ya. Oke, silahkan, boleh di live chat ataupun di 0853-2189-9582. Dan hari ini, ya, udah siap bergoyang lagi belum nih? Di menit 27 nih, lepas dari pukul 7 pagi hari ini, ya. Ya, sudah menikmati sarapan pagi juga, selamat sarapan pagi. Dengan apa nih pagi-pagi sarapannya yang sudah disiapkan atau minum-minuman hangat di pagi hari ini? Selamat menikmati dan tetap pantengin, ya. Pantengin selalu di Ngopi Say. Ngopi Say. Oh, di Malaysia jam 8.27, ya. Oke, selisih berarti 1 jam, ya. Sekira 1 jam nih. Oke, ya.
Oke, okay, Kang Agus Suryana request lagunya Kopi Lambada Mbak Putri, puterin ya. Oke, Kang Agus. Kang Agus Suryana bisa jawab enggak nih Kang Agus sama Kang Indra? Hari ini di 24 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Nasional apa? Ayo. Jawab. Ayo ya, buka kamus dulu. Oke, okay, ya. Dan tetap semangat semuanya. Ayo yang belum mandi ya, yang belum mandi. Ayo mandi pagi. Memang dingin banget sih ya. Sampai menggigil loh Putri Ayu pas mandi. Kalau enggak mandi sore, mandi pagi juga menggigil banget. Tapi ya, kita harus mandi pagi karena ada manfaat loh. Manfaatnya kalau kita mandi di pagi hari. Apa sih manfaatnya? Nanti dulu ya, kita joget dulu. Pokoknya joget.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

ya. Pokoknya yang sedang ngopi-ngopi pagi hari ini ditemani Putri Ayu di Ngopi Say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut asik. Hari berganti hari dan juga tanggal berganti tanggal, bulan berganti bulan, tapi pantengnya mah enggak pernah ganti-ganti lah ya. Pantengnya mah tetap di mana? Di Prima 95,8 FM Haurgelis ya. Dan rekan Prima semuanya, hai hai hai yang di luar kota sana, yang di luar kota, ada dari Jawa Timur nih, ada Kak Riana di Jawa Timur ya, ada Pak Tam di Malaysia, ada Kak Indra juga di Malaysia, ada Wong Tangkil Mama Agus di Singapura, terus ada dari Garut, ada dari Blitar ya, di pagi hari ini ada Kang Agus Suryana di Samarinda. Nah, gak usah bingung-bingung lagi ya, bisa join di streamingnya. Streamingnya di primafmindramayu.com, juga di aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Jangan lupa di download di App Store atau Play Store yang sudah tersedia. Nah, jadi dalam satu genggaman aja, dalam satu klik bisa mendengarkan siaran kami. Tetap ya, yang ada di luar kota bisa mendengarkan di streamingnya di primafmindramayu.com. Oke nih, Kang Agus Suryana, terima kasih. Mau cari cuan dulu. Oke, bismillah, cuannya mengalir deras ya, Kang Agus Suryana. Dengan berbagi di pagi hari ini, berbagi di Live TikTok Prima FM. Mudah-mudahan juga ditambahkan rezekinya yang berkah dan berlimpah juga untuk rekan Prima semuanya di hari ini dan seterusnya. Nah, tadi kan Putri Ayu sudah kasih kuis ya, kuis pagi hari, kuis ngopi say. Makanya tadi lagu Kopi Lambada spesial hadiahnya buat Kang Agus Suryana, karena sudah bisa menjawab nih. Hari ini di 24 Juli 2026 diperingati sebagai hari apa? Sebagai hari kebaya nasional di Indonesia. Nah, yang ada di Jawa Timur sana, Kak Riana juga bisa jawab. Tanggal 24 Juli 2026 diperingati sebagai hari kebaya nasional. Oke. Ya, ya, terima kasih ya. Ini ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023. Nah, maka dari itu Putri pagi hari ini mengenakan kebaya ya. Itu. Ya, ya, oke. Nah, info dari Kak Riana kalau di Jawa Timur sana, di Jawa Timur malah anak sekolah diwajibkan pakai seminggu sekali ya, mulai dari tingkat TK sampai SMA. Diwajibkan nih ada mengenakan kebaya saat ke sekolah di Jawa Timur dari tingkat TK sampai SMA seminggu sekali. Hari apa kakak? Hari Jumat kah? Atau hari apa nih? Oke, salam kenal ya Kak Mutiara juga. Adi, assalamualaikum. Assalamualaikum Merdeka. Kak Abdul Munir, waalaikumsalam Merdeka. Dari Citando menyimak terus ya, ada Bos Sukari sambil mungkusin kerupuk di rumah bosku di Pasar Katara Harja sana. Nitip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke. Oh, hari Rabu ya. Hari Rabu di Jawa Timur. Tepatnya di Jawa Timur mana Kakak Riana? Oh, tergantung sekolahnya juga, enggak semua sekolah ya. Tapi kebetulan dari Kak Riana ini ada diwajibkan ya mengenakan kebaya hari Rabu seminggu sekali ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Kak Riana. Ayo kita goyang terlebih dahulu, nanti lanjut lagi di Ngopi Say. Ada Cindai, selamat pagi yang ada di Malaysia sana, dan semuanya sudah nonton. Grup Fansura, selamat pagi.

membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak. 95,8

0: dirimu terpikat dengan Radio Prima FM ya, Kak Bagas di patrol. Karena Kak Bagas ini komen nih di nonton radio di live TikTok Prima FM. Cuman Radio Prima FM yang bikin aku bergoyang di pagi harinya. Asik. Cuma Radio Prima FM yang bikin aku goyang-goyang di pagi hari ya, Kak Bagas ya. Iya. Ternyata Kak Bagas ini di patrol masih punya radio analog loh. Punya kakek, almarhum kakeknya. Wah, mantep nih. Radionya masih punya ya, punya almarhum kakek. Pasti almarhum kakek Kak Bagas juga pendengar setia Radio Prima FM kan ya. Wah, keren. Terima kasih Kak Bagas dari patrol. Nah, gimana nih Pantura saat ini? Kondisinya, arus lalu lintasnya, ataupun keamanan yang ada di patrol sana, apakah aman dan nyaman untuk wilayah patrol? Selamat pagi, semangat pagi yang tentunya sambil dengerin Radio Prima FM dari Kak Bagas. Oke, terima kasih ya. Ada Tangerang Selatan juga Kak Abdul Munir, jangan lupa kopi ya say. Ya, oke, Tangerang Selatan menyapa juga di pagi hari ini. Terima kasih. Pokoknya lagu apa aja Kak, yang penting asik. Oke ya, yang penting asik di pagi hari ini. Dan juga manfaat mandi pagi nih ya, rekan prima semuanya yang ingin berangkat bekerja, mungkin masuk kerjanya jam 8 ya. Sekarang belum mandi ya, hayo segera mandi, karena mandi pagi dengan air dingin secara rutin itu dapat meningkatkan kewaspadaan, melancarkan sirkulasi darah dan meredakan gejala stres. Ya, meningkatkan fokus dan energi. Karena mandi air dingin nanti akan mengejutkan tubuh untuk mengambil nafas lebih dalam. Akhirnya oksigen ya, dan detak jantung ini langsung terjaga. Meningkatkan kekebalan tubuh juga kalau mandi pagi, dan memperbaiki mood ya. Siapa yang gak mood, ayo mandi. Karena ada simulasi saraf dari air dingin tersebut mengelepaskan hormon endorfin, hormon bahagia, meredakan stres ya, dan juga meringankan nyeri-nyeri otot, memperbaiki sirkulasi darah. Ayo mandi pagi, banyak manfaatnya ya, meskipun dingin tapi harus ya kan. Oke, apalagi nih kalau para pelajar di Mata Zaitun ya, jam berapa tuh mandi paginya ya? Karena kan saat sistem pendidikan berasrama ya di Mata Zaitun, asramanya itu kalau untuk Nisa itu ada asrama Mustafa, ada asrama Anur. Nah, ada juga kalau untuk Rijalnya itu ada asrama Madani, ada ya, ada asrama Al-Fajar. Itu kan satu kamar bisa beberapa pelajar ya, lebih dari 5 misalkan. Nah, berarti kan harus diatur tuh mandinya ya. Karena kan harus subuh itu harus udah mandi, karena selepas sholat subuh itu dilanjutkan dengan membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, setelah itu langsung bersiap-siap juga untuk sarapan pagi ke rumah makan. Rumah makannya juga jalan kaki. Nah, setelah dari rumah makan jalan kaki, juga dari asrama ke rumah makan jalan kaki. Setelah sarapan juga harus berangkat ke sekolah ya, ke gedung pembelajaran. Dan lumayan juga jaraknya, jalan kaki juga. Ada gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib ya, gedung pembelajaran Umar bin Khattab. Nah, gedung pembelajaran Utsman juga ada. Jadinya pagi itu wajib mandi pagi. Jamnya juga harus lebih pagi lagi, biar enggak biar kebagian mandi semua ya kan. Karena kan antri juga ya di kamar di asrama ya. Gitu. Oke, yang siap-siap bekerja di pagi hari ini, udah pamit kerja belum nih? Udah pamit kerja ya, hati-hati di jalan dan tepat taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan, dan tetap waspada saat berkendara ya. Saat melintasi perlintasan juga berhenti dulu. Perlintasan apa? Kereta api ya. Oke, ya. Ada pamit kerja dari NDX akan nanti sesi jam yang kedua. Rekan Prima boleh banget gabung di Ngopi Set, telepon interaktifnya maupun komen-komennya ditunggu di Prima 958 FM Hargelis Indramayu.
1: Dino iki, sasi iki, aku ra kerja deh. Wong tuamu ngejak wis nguyak-nguyak aku kon rabeni. Dek, aku pamit kerja. Kowe nek kene njogo ati. Aku nang kono yo njogo ati. Dongakno aku entuk rejeki sesuk taun ngarep. Insyaallah.

0: Lah, asik mau jangpriangan. Pasti Mimi Radminah nih yang ada di warung ya. Apa ada di halaman parkir Radio Prima FM nih sedang senam sehat bersama ya. Soalnya Putri belum ngabsenin satu-satu sih ya. Tadi terlihat ada Teh Soleha. Teh Soleha sedang senam sehat pagi hari ini. Ternyata sudah mulai ini nih gerakan cooling down ya, atau pendinginan. Berarti udah sebentar lagi selesai nih. Ya ada Ibu Royani juga, Teh Soleha ya. Soalnya sambil lihat ke ruang siaran ya, soalnya ini ada kaca di sini, Putri Ayu buka hordennya jadi bisa terlihat ya. Oke, karena gerakan Mojang Priangan, lagu dari miliknya Kalia Siska ini bisa digunakan untuk senam kreasi. Ada yang bilang ah apa tuh Kiki ya di Jawa Timur sana. Aduh hapunten tong ambek atuh ya. Iya. Bahala nalika kuring dititah senam di sekolah, kuringan seukur nyumput. Ada bisa terjemahin enggak? Kalau Putri Ayu sih kayak nih kalau sedang ada kegiatan senam di sekolah, ini Kiki itu nyumput itu ini ya. Apa namanya? Ngumpet ya, enggak mau senam ya. Waduh, jujur we abdi mata biasa ngibing-ngibing ya. tadi mau jampriangan tuh bukan sekedar ngibing ya. Tapi gerakan senam kreasi juga tuh. Wilujeng. Dinten tanggal 24 sekarang dinten kebaya nasional. Mugi salawasna sukses. Iya. Oke. Udah bisa jawab nih. Dinten kebaya nasional ya Kiki ya. Hari kebaya nasional. Betul. Selamat pagi Lampung hadir, ada Kang Istaman juga. Ada yang jawab hari Kartini, hari guru ya. Kartini 21 April ya, hari guru tanggal berapa tuh? Ada yang hari ibu, hari ibu 22 Desember ya. Oke, terima kasih ya komen-komennya pagi hari ini. Dan sekarang sudah masuk di sesi jam yang kedua. Sudah masuk di sesi jam yang kedua di Ngopi Say. Ada kopinya diserbu, semangatnya lanjut. Itu artinya rekan Prima atau Wong Reang boleh banget yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Ada Kak Sulur Prabowo aja, selamat pagi ya. Salam dari Telogosari Semarang Mbak, sehat selalu ya. Nggih, matur suwun nggih. Semarang kepripun kabare? Telogosari Sulur Prabowo. Ada Kak Bapak Andi, Pak Andi juga selamat pagi. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada info apa nih Bapak Andi? Boleh kita berbagi informasi di pagi hari ini yuk. Untuk bercerita, ngobrol pagi penuh inspiratif dan juga santai karena sudah dibuka nih di sesi jam yang keduanya. Ini ada yang informasi ya. Wah, ini dari jadwal Singa Depok nih ya. Informasi Andi Putra nih di Mekarjati, Blok Babakan Jati. Oke. Berarti dekat Bapak Salim enggak nih? Dekat Bapak Salim enggak nih di Mekarjati nih? Bapak Salim gimana kabarnya pagi hari ini? Pak Salim sehat? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Udah sehat paripurna ya Bapak Salim ya. Mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti biasa. Narastim gimana kabarnya Mak Narastim pagi hari ini ya? Mudah-mudahan juga udah mandi nih. Gak ada krisis air ya. Mudah-mudahan gak ada krisis air bersih juga di kawasan teman-teman atau rekan Prima semuanya. Dan pagi hari ini bisa ini ya, menggunakan air bersih untuk kebutuhan dapur, kebutuhan nyuci-nyuci baju, gak bingung lagi. Oke. Hari ini ada turnamen sepak bola Piala 307 ya, di Mahat Azaitun. Wah, dalam sempena atau memperingati yang amat berhormat Syekh Azaitun ulang tahun yang ke-80 ya. Kalau hari ini timnya mana aja nih yang berlaga atau bertanding di Stadion Palagan Agung Mahat Azaitun. Makanya jangan kemana-mana, tungguin terus ya infonya di Radio Prima FM pastinya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Ngopi say. Ngopinya di seruput, semangat melani.
0: Oke, ini dari Uyut. Ya.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
0: Iya, sehat nih. Wah, ini ada Ibu Tuti. Ini Ibu Tuti nyamperin nih.
1: Di studio,
0: iya,
1: ya.
0: Soalnya kan senam sehat nih kalau hari Jumat. Udah selesai nih. Iya.
1: Udah selesai juga.
0: Iya, udah. Udah siap-siap.
1: Nih, ngumpul semua di situ ya.
0: Iya. Tuh udah ada.
1: Ngumpul semua di situ.

0: Orangnya belum tentu juga sama juga. Gitu. Uyut, bagaimana ini dagangannya di rumah, lancar?
1: Alhamdulillah, buat anak-anak sih lancar aja.
0: Alhamdulillah, lancar ya buat anak-anak ya. Amin. Di Jumat berkah ini mudah-mudahan juga rezekinya berkah dan berlimpah ya. Lancar, tetap semangat. Terus kalau di Kertanegara, di blok-blok berapa kalau Uyut?
1: Blok
0: 11 Kertanegara, iya. Gretek, bagaimana nih untuk tingkat keamanan warganya dari
1: kayaknya pagi hari ini mah aman terkendali gitu ya.
0: Oh, aman. Oke. Iya. Nah, ada krisis air nggak di Kertanegara, di persawahan?
1: Belum tahu ya.
0: Belum jalan ke sawah.
1: Tapi
0: nih.
1: Tapi ya, katakannya sih kesulitan atau karena kemarauannya terlalu ya. Jadi pada sudah olah-olah pakai diesel gitu.
0: Oh iya.
1: Untungnya aja masih ada dari wadukan.
0: Dari wadukan udah ada dari irigasi ya. Tinggal ada ini nih sistem apa namanya? Gilir ya, sistem gilir piketan untuk mengairi sawahnya. Iya, iya.
1: Juga masih digilir sih.
0: Oke, oke.
1: Heeh. Sudah cukup juga gantian.
0: Iya, ayah. Uyut, kan jadi ayah ya. Jadi ayah Uyut dong.
1: Uyut.
0: Ini ada lagu yang bisa dipilih nih. Sorga atau neraka. Milih, boleh dipilih sorga atau neraka. Atau enggak, ini nih pria idaman.
1: Dari itu ya, pria idaman terlain. Apa?
0: Ini yang versi versi remixnya ya. Sorga atau neraka atau pria idaman nih?
1: Sorga atau neraka aja.
0: Oke. Siap. Oke.
1: Ya.
0: Kangge sinten.
1: Kangge Kang Salim.
0: Nggih.
1: Kang Rastin masuk ya, Bu?
0: Iya nih, Narasim lagi kerodongan sarung apa?
1: Kerodongan sarung.
0: Apa sedih ini?
1: Sudah datang Pancawala tuh.
0: Mudah-mudahan nggak ada kendala mengenai air ya, Narasim.
1: Terus lanjut Bukti.
0: G.
1: Nanti juga Mama Bini. Mama Alvin juga,
0: Mama
1: Kapan juga, Kang Aman tuh, ngopi dulu, Kang Aman ngopi di seruput tuh.
0: Oh iya, Kang Aman Kertanegara juga ya. Ajak lalen ngopi, karong minum yang cukup ya, karena banyak servis ini kipas angin biasanya.
1: Iya, biar semangat tuh ngopi dulu di seruput kopinya.
0: Betul.
1: Terus ada Unisanti.
0: Iya.
1: Terus ada kecilnya. Terus ada spektrum. Mak bintangnya. Terus ada Kinetal juga ya. Nama Abi Supriyatin. Yang Ratmina, sekarang Mama Ratmina juga ya. Ibu Sukina tuh, Ibu Sukina tuh biasanya semangat terus tuh, Ibu Sukina.
0: Oh iya, biasanya kopi bubuk lagi sibuk. Kopi bubuk di atas meja gitu.
1: Nah, itu buat semuanya ya.
0: Iya, siap. Terima kasih Uyut.
1: Buat Tete sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih sama-sama juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Uyut di kawasan Gretek, Kertanegara sana. Sing lagi nunggoni dagangannya ya di warungnya. Yang selagi nunggoni dagangan di warungnya semuanya.

0: Hari ini tentunya ditemani Opisai bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Oke, mengenai olahraga juga nih, ngomongin tentang olahraga selain senam ya. Siapa yang suka olahraga bola juga nih, rekan Prima atau Wong Reang. Piala 307 turnamen sepak bola, Piala 307, Piala 307 CA Zaitun ya di Mahat Azaitun kemarin ya. Bagaimana tuh hasilnya tim alumni Mahat Azaitun dengan mahasiswa IAI Al Aziz? Pastinya seru ya. Pastinya seru banget. Makanya jangan sampai dilewatkan untuk terus mengikuti turnamen sepak bola Piala 307-nya. Govinda, di mana Govinda? Apa kabarnya Govinda? Boleh dong reporter kita dari Y Kanan untuk melaporkan pagi hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sampurasun tapi pun ya pun.
0: Sampurasun rampes.
1: Rampes. Kalau Lampung menyapa dengan tapi pun, jawab dengan ya pun.
0: Ya pun. Oh, ya pun. Iya, Govinda, apa kabarnya pagi hari ini?
1: Baik, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah kabar.
1: Apa kangen sama Govinda?
0: Iya, karena ingin laporannya nih dari Govinda di Y Kanan sana untuk hari ini bagaimana nih? Ada hal-hal yang dilaporkan untuk pagi hari ini. Terus Govinda tahu nggak Putri Ayu tadi atau saat ini yang tadi Govinda ngintip di TikTok Prima mengenakan kebaya hari apa nih? Hari ini 24 Juli 2026, memperingati hari nasional apa di Indonesia?
1: Baik, pendengar Prima FM di mana saja Anda ada kelingkar yang ada di Jawa tanpa terkecuali, di pagi hari ini yang penuh dengan semangat, di hari Jumat yang penuh berkah. Semoga pagi hari ini penyiar dan krunya dan yang menyaksikan TikToknya juga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Baik, baik pendengar di mana saja berada, laporan terkini di pagi hari ini untuk wilayah di Y Kanan, tepatnya di Bali Sadar Udara atau di 15 kecamatan Kabupaten Y Kanan, melaporkan pandangan mata pada pagi hari ini. Cuaca cukup terik ya, dengan sinar yang penuh dengan membuat cukup hangat ya. Jadinya mungkin kemungkinan juga masih dalam suasana teriknya matahari, panas cuaca tidak ada. Tapi kemarin sore ada tanda-tanda hujan.
0: Oh, kemarin sore ada tanda-tanda hujan.
1: Iya.
0: Tapi enggak hujan. Namun.
1: Iya, tapi sayang sekali pendengar, sayangnya semakin menjadi panasnya dan debu pun berterbangan di bukan angin. Nah, selanjutnya ingatkan untuk yang ada di 14 kecamatan Kabupaten Y Kanan, jalan manapun, terutama yang ada di jalan lintas tengah Bali Sadar Utara, antar natif jalan yang selalu akses lewat di sini 24 jam, antara Baradatu dan arah Sutasi. Jadi harus berhati-hati mengendari Anda karena jalannya banyak yang berubah. Debu pun ikut bertebaran.
0: Nah,
1: gunakan masker dan gunakan aman untuk roda 4 dan helm standar untuk roda 2. Karena keselamatan di utara keluarga Anda menanti.
0: Betul ya.
1: Demikian saja untuk laporan pagi hari ini.
0: Hanya cuaca ya.
1: Kabupaten
0: Y Kanan. Oke.
1: Salam kecupnya buat Ayu yang siaran.
0: Adalah
1: kangen Govinda.
0: Sama-sama. Siap, siap.
1: Sekali lewat. Saya tunggu konter dulu, nanti konternya lari.
0: Waduh, waduh. Oke, sambil nungguin konternya ya, Govinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke.
1: Okay. Yang mau nomor Govinda silakan minta sama Mbak Ayu ya.
0: Aduh, boleh disebar ini berarti ya.
1: Ya, sebar lah. Katanya kemarin itu ada ibu-ibu katanya luar biasa itu reporter katanya.
0: Oh gitu. Aduh. Iya ya. Baik, terima kasih.
1: Laporan dadakan langsung dari Waisanan
0: Prinjo
1: kita. Baik. Habis pun campur aduh.
0: Rampes ya. Oke, terima kasih Govinda di Kabupaten Waikanan sana yang sudah melaporkan ya. Biasa nih reporter dari Waikanan nih melaporkan pagi hari ini pandangan matanya ya mengenai cuacanya terik panas. Tapi kemarin sempat mau ada hujan tapi enggak jadi ya. Ayo, oke, tetap semangat semuanya pagi hari ini. Tetap semangat. Dan juga terima kasih yang aduh Kak Sulisianto, Yanto di mana nih Kak Sulisianto? Ada pengagum rahasiamu. Wai pagi Bunda Santi. Oke, di mana nih pengagum rahasiamu ya? Didi Supriyadi udah follow akun TikTok Prima FM juga. Pak Andi, Pak Andi ya, Pak Andi ini lagi persiapan kegiatan festival budaya di Kelurahan Cirendeuy hari Sabtu di 25 Juli 2000. Hari Sabtu ya betul. Ada festival budaya nih di Kelurahan Cirendeuy. Ya Pak Andi, apa aja nih festival budayanya yang ditampilkan? Boleh kita ngobrol-ngobrol ya. Silakan ditunggu di 0853 2189 9582. Kak Ahmad Faizal juga morning, Kak cantik. Oke, morning juga. How are you today? Oke, sumber Bandung hadir Kak Dedi 87 juga. Selamat pagi. Ahmad Setian juga assalamualaikum. Jelang Jumat. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hari Jumat, jangan sampai juga ya untuk melewatkan untuk kegiatan ibadah sholat Jumat, baik itu zikir, khutbah di Masjid Rahmatan Lil Alamin Makata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas Manusiawi di hari Jumat ini, di Jumat 24 Juli 2026. Dan kemarin di hari Kamis ya, di hari Kamis 23 Juli 2026, tim alumni Mahat Azetun ini turnamen Piala 307 CA Zaitun bertanding ya melawan mahasiswa IAI Al-Aziz. Skornya berapa? Wow, skornya sungguh mengejutkan. Dengan skor telak yaitu 7-0. Wow. Tim alumni Mahat Azetun mampu mencetak 7 gol tanpa balas dan menutup pertandingan dengan kemenangan yang meyakinkan. Oke, selamat ya untuk tim alumni Mata Zaitun dengan skor 7-0 melawan mahasiswa IAI Al-Aziz, tim mahasiswa IAI Al-Aziz. Aduh, gimana nih merayakannya kemenangan dari tim alumni? Supporter ya, waduh, supporter pastinya tepuk tangan ya, tepuk tangan dukungan meriah nih. Ayo, gimana selengkapnya nih? Selengkapnya bisa banget nih, rekan Prima baca nih di lognews.go.id. Pastinya strategi ya, stamina juga dipersiapkan segalanya nih untuk bertanding ya kan. Maka dari itu stamina kita harus prima, para petani, para nelayan juga harus prima nih. Yang main sepak bola juga piala, turnamen piala 307 juga harus kondisinya prima ya kan. Jangan sampai nih, waduh, besok mau tanding, hari ini malah pusing ya. Pusing karena ada pilek, pusing, terus bingung banget, flu bingung, terus sakit kepala, wah tambah bingung, padahal besok mau tanding ya. Atau beberapa hari lagi tanding, wah kalau flu pilek cuman sakit kepala ya minum Ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu banget ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu, cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu-nya ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotik, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, surga atau neraka dibingkiskan spesial untuk Uyut di Kertanegara ya, dan juga Govinda di Waikanan. Yang lainnya ditunggu di 0853 2189 9582.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Ternyata ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Mm-mm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang?
1: Padang bulan, Mas. Waduh.
0: Itu padang rembulan.
1: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Ah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit juga
0: kan?
1: Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya?
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu.
1: Ambulan.
0: Oh iya, betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Mm-mm. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya lo itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena mm-hmm. karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah Teh.
1: Oh merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

0: Ada yang dari Kalimantan gak nih? Ya, Gadis Manis Kalimantan soalnya judul lagunya. Oke. Semangat semuanya pagi hari ini. Sudah pukul 8.51 menit untuk pagi hari ini. Terima kasih Ibu Tuti. Buntelane apa kih Ibu Tuti ya? Ada yang anget-anget nih, susu kedelai ya. Sepertinya ini tuh ada apa tuh, dari daun pisang dibungkus. Wah, apa nih? Terus kalau kita minum susu kedelai itu manfaatnya apa sih ya? Ada manfaat dari susu kedelai? Atau Taisa suka gak minum susu kedelai, Taisa? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Gimana kabarnya Taisa? Sehat di Cadas Ngempar? Alhamdulillah.
1: Udah beres-beres.
0: Wah, udah beres-beres apa aja tuh? Biasanya ya kalau jam segini memang satu persatu urusan rumah tangganya. Oh, iya kelar ya.
1: Belum nyapu.
0: Aduh, pokoknya mah ya.
1: Kalau bangun tuh subuh-subuh. Baru selesai.
0: Oke, pastinya meskipun sibuk-sibuk nih rekan Prima atau Wang Reang di rumah, pastinya selalu radionya on terus ya, menemani kesibukan. Iya, biar enggak terasa tuh.
1: Pagi juga mesti nyetrekin radio mah.
0: Jam berapa tuh nyetrekin radio Prima?
1: Ya, jam 6.
0: Jam 6 udah cetrek gitu ya.
1: Iya. Si Tete pergi ke sekolah. Ya, Taisa nyetrekin radio.
0: Betul. Langsung ya aktivitasnya ya, lanjut.
1: Ditinggalin ke tempat nyapu, ditinggalkan dapur.
0: Oh, tuh ya, radio.
1: Radio
0: mah di kamar.
1: Sekarang mah udah ditungguin.
0: Sekarang udah ditungguin.
1: Kerjaannya udah selesai sih.
0: Dari jam 7 Putri Ayu ini. Halo gitu ya. Waduh, di kamar itu suaranya ya. Iya, Ibu Sukina juga kayaknya sudah sibuk ini. Ada yang belanja apa sih Ibu Sukina nih pagi hari ini ya? Ya ramai dicari. Soalnya ini
1: belum masuk Ibu Sukina.
0: Iya, sedang sibuk. Ada yang pergi ke warung ya. Ada yang belanja. Ada yang nyapu ngepel. Iya. Oke, Taisa.
1: Narasim udah muncul, Mak.
0: Iya, Narasim kayaknya juga kedinginan kali ya.
1: Wah, itu mah masih diselimut. Ayo, Narasim. Narasim mana?
0: Tarik selimut ya. Apa nih, tarik selimut?
1: Ada siapa aja sih yang udah masuk,
0: deh. Tadi ada Uyut, ada Govinda.
1: Iya. Di batu-batu reyangkin, rekan Prima yang dekat-dekat tuh belum ada yang masuk ya.
0: Senam soalnya tadi.
1: Oh iya.
0: Baru pada pulang.
1: Hari Jumat.
0: Iya. Senam baru pada
1: lagunya
0: pulang.
1: Lagunya ada apa, Teh?
0: Lagunya ya. Ini Negoro Angin ada. Negoro Angin?
1: Iya.
0: Atau ini nih, Aku Rindu.
1: Aku Rindu aja.
0: Rindu ya.
1: Sama lagi rindu.
0: Lagi rindu.
1: Lagi rindu sama seseorang.
0: Sama siapa tuh?
1: Judul lagu ya.
0: Oke.
1: Bercanda aja. Suara ketawa gimana sih?
0: Oke. Ini Kak Ahmad Septian dukung lagunya Taisa nih, Aku Rindu.
1: Iya, kesuwun ayo Ahmad, Kang Ahmad Septian ya.
0: Iya.
1: Dukung lagunya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat ibu sayang Ibu Sukina. Mama Ratmina. Mimi Samina. Mimi Ratmina. Mama Indah.
0: Oke.
1: Buat Bapak Amirnya juga. buat Mama Angga, Bunda Ritanya juga, semoga sehat selalu.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Kang Ibeng, kemudian Kang Eges, buat Mr. Bono, Nang Rasim, Bunda Run Junia Sari, Bunda Mary, Mama Meni, Bibi Rini, ya buat Mama Febi, Ibu Billy, Mama Aldi, buat Mama Odang, buat Mama Ara, buat Mama Fauzan, buat Mama Endangnya juga, buat Kang Agus Suryana, buat Kang siapa lagi sih? Oh, Sapur, buat Sapur.
0: Lupa ya.
1: Iya, buat Kang Ria. Buat ini Epi, Mama Rati. Buat semua-muanya aja
0: sih. Iya.
1: Spesialnya buat Tete yang lagi tugas.
0: Iya, iya, siap. Terima kasih ya, Reza ya.
1: Spesialnya, spesial khususnya. Dirapih-rapihnya, dielus-elusnya,
0: buat
1: papahku sayang, Pak Sari.
0: Asik.
1: Ucapannya, Teteh.
0: Ucapannya apa, Tessa?
1: Iya, assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Terima kasih, Tessa. Sehat-sehat selalu ya, dan juga orang-orang rekan Prima juga sehat selalu pastinya. Akhir rindu Cirene mah ya, rindu sama siapa, seseorang spesial banget ya, rindu-rindu. Ini udah hari Jumat, besok akhir pekan, hari Sabtu, hari Minggu, rindu-rindu juga. Nah, ini ada informasi dari Ahi Bintang yang ada di Sentul Bogor sana, untuk kawasan Puncak Bogor ya, ini sudah padat lalu lintasnya, merayap dan jaga untuk jaga jarak ya. Kawasan Gadok, Puncak Bogor, lalu lintas padat merayap. Harus jaga jarak sesama pengguna jalan ya. Dan juga kalau kondisi air nih, kondisi air mah melimpah ya kakak, kalau di Bogor sana. Oke, Cibiru juga ada Kasulis, Cibiru, Bandung. Kalau ketersediaan air bersihnya juga aman kalau untuk di Cibiru, Bandung. Di Bogor kalau Sabtu Minggu buka tutup ya, pokoknya mah ekstra sabar nunggu giliran nih bagi yang berkendara menuju Puncak Bogor sana. Oke. Jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Setelah ini Putri kembali di Bisa Ikapinya Diseruput. Semangatnya lanjut. Pokoknya rindu-rindu deh. Ya rindu juga. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap pantang terus di sini ya. Aku rindu dari miliknya Tuti Wibowo. Ibu Sukinah boleh gabung setelah ini ya.

Riki, wah ternyata ya lagu Negoro Angin ini menceritakan tentang pedihnya hubungan apa? Pedihnya hubungan jarak jauh atau LDR ya, yang kandas, long distance relationship, hubungan jarak jauh, wah, antara Jawa Timur ya ke Belanda sana ya, wah jaraknya jauh banget, sampai 11.000 kilometer ya ditempuh. Tapi akhirnya berujung apa? Kekecewaan ya. Kekecewaan. Itu kisah cintanya. Aduh, yang gak terwujud, pada akhirnya hilang begitu saja. Sekilas mengenai cerita mengenai lagu Negoro Angin ini dari miliknya Denny Caknan. Oke, lanjut lagi di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Wah, Kang Agus Suryana sedang makan ini nih, sarapan, Mbak. Wah, pakai apa Kang Agus Suryana sarapannya? Karo ikan kakap. Waduh, mantep banget nih, gulai ikan kakap. Kalau di warungnya Ibu Sukina ada ikan kakap gak, Bu? Ikan kakap terus dimasak gulai ya. Aduh, mantep banget ini. Gulai ikan kakap, siapa yang bisa masak ikan kakapnya nih? Ini Prima FM mana ya, Mbak? Oke, ini ada Ali Gombrong. Ini Radio Prima FM di Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat ya. Oke, suka lupa ya, diingetin lagi. Ini Prima FM yang di Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2, Haurkolot, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Oke, Kak Sulis. Wah, Kak Sulis dinas di PT Indofood Padalarang nih, Kak. Oh iya ya, selamat berdinas ya. Mudah-mudahan dinasnya lancar nih untuk Kak Sulisnya. Oke, selamat pagi. Ini bagi rekan Prima Wong Reang di sesi jam yang terakhir nih, jam yang ketiga ya. Jam yang ketiga yang ingin ngobrol-ngobrol pagi, ngobrol-ngobrol santai sambil bertukar informasi, boleh banget, silahkan di 0853-2189-9582. Ini yang baru pada senam di Radio Prima FM, sudah pada sampai rumah belum nih? Tes Soleha ya. Oh iya, Mama Aldin tadi menjawab ya, Mama Aldin ya. Menjawab nih Mama Aldin pertanyaan Putri Ayu tadi awal pagi tadi ya, 24 Juli 2026, memperingati hari nasional apa? Wah, Mama Aldin udah jawab nih, hari kebaya nasional, Mbak Putri. Iya. Ya, Mama Aldin dapat hadiah nih. Hadiahnya puterin lagu ya. Lagunya apa, Mama Aldin? Sok, antu komen lagi ya. Atau mau telepon, boleh. Kak Eka Sunanta juga di Majalengka juga, selamat pagi Kak Eka Sunantanya. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Para petani juga, apa kabarnya nih para petani di pagi hari ini? Sibuk-sibuk yang belum panen, sibuk-sibuk untuk bagaimana air di sawah dapat kecukupan airnya sebelum nanti panen. Dan para nelayan juga yang sibuk untuk mencari tangkapan ikan di laut. Mudah-mudahan hasil tangkapannya ya, hasil tangkapannya banyak. Atau banyak angin nih, banyak angin memang ya di musim saat ini. Dan bagaimana nih update dari kemarin long march ya, aksi long march yang digelar Serikat Tani Indramayu atau STI dari Kecamatan Karangsinom menuju Jakarta, bagaimana nih akhirnya? Karena ingin menagih janji Bapak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ya, menagih janji nih, ditagih janjinya oleh Serikat Tani Indramayu ya. Wah, bagaimana nih ternyata aksi long march yang digelar Serikat Tani Indramayu STI dari Kecamatan Karangsinom menuju Jakarta ini dihentikan sementara setelah perwakilan Kementerian Pertanian atau Kementan menemui massa di aksi Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu kemarin Kamis di 23 Juli 2026.
Ya akhirnya menghasilkan kesepakatan nih yang ditandangi dia ditandatangani di atas materai, yaitu Kementan akan memenuhi sejumlah tuntutan yang sebelumnya disampaikan Serikat Tani Indramayu ini terkait pembangunan jaring Serikat Tani Indramayu ini terkait pembangunan

0: semangat ya. Lanjut.
1: Aduh.
0: Aku dulu.
1: Seruput disit, Nang. Seger temen ya.
0: Seger.
1: Apa itu airnya baru aja ini? Baru dapat karena enggak ada air tadi nyari-nyari, Naroslim.
0: Iya. Karena biasa lagi orang hujan-hujan dari kopinya awan, banyune tekane awan.
1: Banyune tekane awan.
0: Dan nyedot dingin kali.
1: Aduh. Sambil nunggu nih banyune mateng anget-anget, Naroslim kerudongan sarung bae.
0: Kerudongan sarung
1: arpan pawon. Heeh. Sing penting aja turuning pawon ya. Aduh. Aduh. Selamat pagi. Tadi jarene Taisa, wah Naroslim masih tarik selimut kayaknya mah ya gitu.
0: Oh, masih nongkrong pawon. Pawon.
1: Iya ya.
0: Karena kedinginan, anginnya melintir-melintir, nah. Banyune dadaknya kepingin kali.
1: Waduh.
0: Jadi kebok sejandang terus digodok di pawon. Supir apa mau kak?
1: Supir anak Uyut ning kawasan Kertanegara.
0: Uyut terus Tata Isa kan ya.
1: Terus anak Govinda.
0: Kepindah,
1: mau kan di kanan? Oh, kanan, lampu.
0: Iya, lai kanan.
1: Bisa, cadas ngampar. Iya.
0: Kita dorong.
1: Bu Sukina mau mencet-mencet handphone-nya pas arep nyetel lagu karo anak iklan. Lah, tanggung ya.
0: Ya, Putri, ya.
1: Iya.
0: Oh. Gimana, Bu?
1: Ayo, nek di woro-woro ayo, telepon ya.
0: Iya, ayo kumpul.
1: Nek nengko ora di woro-woro berarti kan arep nyetel iklan, arep nyetel.
0: Iya, iklan. Apa teh?
1: Janur kuning.
0: Lah, janur kuning.
1: Siapa ora sih?
0: Harus suka kuning.
1: Anak sing pada janur kuningan gak sih sekarang?
0: Janur kuning, Mbak. Nafin janur kuning, sarap harus juga kuning.
1: Mana nih janur kuningnya tadi, coba?
0: Janur kuningnya.
1: Nih, dari norma Mbak. Sela ya.
0: Tete Isa. Kang Dasmo, Kang Rojaya, Kang Salim. Kenapa Kang Salim? Ada waksalan Kang Salim. Kang Salim. Mbak Isina, Mbak Tidi, Mbak Malin. Mama Titan, Mama Nani, Mama Indah, Mama Hasan, Mama Kondol, dan go Bunda Mary, Bapak Jali, dan go Lili Kenung, Mama Sofia, Menok Naika, Menok Wina, Menok Sesi, terus dan go Ibu Tuti, terus Marakan Neta,
1: siapakah?
0: Bunda Yunia Sari,
1: Neupat,
0: dan go Papa Angga, Bunda Rita.
1: Apa, Naroslim? Waduh.
0: Pindang Belanda enak di Jaksa.
1: Cakep.
0: Kelapa sawit ning dur meja.
1: Cakep.
0: Bajen alat lena kate ora dirasa. Muter-muter ke lembah kasoran jahit luru duit luru belanja.
1: Asik.
0: Buka-buka Kang Salim gantian warat lan rosa.
1: Saya
0: luru saban dina luru belanja.
1: Antar dia Citra ya. Apa dia Citranya? Nah, udah.
0: Dia Citra. Nah, ya gitu.
1: Iya. Oke, Naroslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, oke ya. Kalau kita sehat kan bisa melakukan aktivitas apapun kayak Naroslim, nganter dia Citra sekolah, terus bisa tuh menaikin motor abangnya ya untuk mencari cuan, mencari rezeki sebagai pejuang rupiah, pejuang cuan. Oke, Ibu Sukina, halo Ibu, lanjut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kopinya diseruput, semangat lanjut.
1: Lanjut ya Ibu ya, yuk dilanjut.

0: Ya kan kadang senggangnya bau itu lah. Senggang.
1: Iya. Senggang
0: mah di bau sama di baju kabran anak uwa wes mati di mali.
1: Iya.
0: Aduh alhamdulillah rabbil alamin ya.
1: Dagangannya
0: habis kerja semangat cari rezeki.
1: Iya, dagangannya habis pada entok.
0: Alhamdulillah, kok ya kusik-kusik merayang-merayang.
1: Aduh,
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, Ibu Sukina
0: ya. Masih bisa mekaya ya, tua ya.
1: Iya, masih seger buger waras ya, bisa dagang.
0: Pokoknya mah, umur mah jadi masalah. Semangat kamu gapai salah.
1: Iya. Betul. Apalagi kalau
0: dibanding nang umur pira misalnya king sampe lagi mah jadi masalah sama tuh semangat. Kalau nya nang putri ya. Ya iyalah.
1: Pagi-pagi apa nih? Iya, alhamdulillah sehat. Ibu Sukina pagi-pagi apa nih yang orang pada cari tuh di warungnya Ibu Sukina?
0: Orang perempuan lah nggak ada lain.
1: Apa tuh?
0: Sayuran, tempe, tahu, ikan asin, pindang. Begitu.
1: Asin, pindang ya.
0: Yang tukang sambal asam ya belinya itu tuh kerupuk kantor aja udah habis tuh. Kangkung, toge, tukang sambal asam. Kayak gitu. Lumayan dan lumayan daripada daripada nganggur. Bakal dagang mah orang-orang jenuh ya. Iya. Bakal orang dagang kan jenuh. Jenguk baik. Duh. Ini gak semangat. Mana orang radio.
1: Nah, radionya mah dipantang terus ya.
0: Orang kena lagu-lagu enak. Wah, pokoknya mah semangat lah.
1: Semangat dagangannya. Wah, tambah laris nih.
0: Amin.
1: Ya, yang dikeluhkan apa nih para pelanggan yang datang ke warung?
0: Aduh, yang dikeluhkannya gas.
1: Masih gas.
0: Belajar masih udah masak nang lah gasnya.
1: Oh, masih susah gasnya juga.
0: Ada angel ya nembutrek.
1: Oh, es angel.
0: Iya masih angel. Bukan nang apa ya? Nah kesempatan kin mah. Bawa saya gandengan langsung dua anak telu ya lu yang bagi apa kau lah ya, kayak juga balik.
1: Oh iya sini sekolah ya anak MBG ya.
0: Anak MBG lah anak jajanan nih anak punya lumayan anu lumayan.
1: Tapi pada cerita orang MBG nya gimana menunya sesuai atau ada yang
0: dari mana sakit marah gak enak
1: oh, dari mana gitu.
0: Sakin ganti kian entah ganti entah perek entah libur
1: libur sekolah baru mulai lagi
0: rada enak kian yang putri cari wong tuan nih ku pada digabalik ku tembakan kan orang di tangan gabalik enak sakin mah
1: ya ya
0: alhamdulillah murun anak penting meningkat nanti katane.
1: Gak ada info-info gimana gitu ya.
0: Bocah cilik di pai masakan terong. Terong balado dadak mah. Umbain orang di pai. Orang di pai sabe kan pai kecap. Aduh ilang deng-deng kayak kan masih ya bocah cilik pai kuen. Ya orang pantes orang apa. Tak bikin mah orang jarene ku. Jarene kita mah udah anak. Orang ada putus sekolah nih kayaknya udah dua orang meru.
1: Nah iya orang ngerti ya.
0: Dari ibu-ibu
1: ya
0: baik.
1: Iya, dari cerita-cerita ya. Dari cerita ibu-ibunya nih.
0: Saya yang kemarin dulu iya, lagunya.
1: Apa tuh?
0: Biasa belah lagu kan.
1: Ah, apa?
0: Aku bosan. Aduh, apa karena kita kaya?
1: Nah, tuh kan. Tuh kan. Tuh, ayo.
0: Doya.
1: Nah, lo.
0: Suara hati.
1: Nah, betul.
0: Suara hati baik kita senang ya lain lagu suaranya.
1: Aduh.
0: Mama Aldin dega. Mama Aldin daga karaokean sepiring berdua kayak enak kan.
1: Aduh. Sepiring loroan.
0: Sepiring berdua.
1: Ya Mama Aldin. Ya ora warek ya.
0: Karaokean Mama Aldin. Salam-salam ya.
1: Nang siapa, Ibu?
0: Anggonang rasim mangka mau uang tua iya uang tua aku repot belum kakak nang jadi menang baik
1: baik ngerungok nggak baik ya
0: pengen semau pengen masih baru aku repot bisa mandi mandinya bayar
1: iya
0: anggonang rasim sing sehat nang anggon anak lanang si dine bono eko sing males kau mandi mandin ko kepanasan kun mah anggon don
1: ayo dong.
0: Kang Eges, Kang Eges. Anggo Kang anu eh siapa kan yang lebaka siapa? Lebaka manggungan, manggungan.
1: Uy.
0: Bapak Angga sama Bunda Rita. Semangat terus ya. Sehat selalu Bapak Angga sama Bunda Rita. Semangat, semangat. Angga, Bunda Mary. Mama Indah, Ibu Tuti. Angga, Mama Ojang, Mama Ojang. Orang kerung-kerung suaranya Mama Ojang sih.
1: Iya, sehat. Apa ada kabar apa nih dari Mama Ojang?
0: Iya, Mama Ojang. Kakak kabarnya si Mama Ojang. Biasanya karena suaranya. Teisa, semangat ya. Iya, yeah. Teisa, semangat. Semangat, semangat. Bakal semangat, Mama. Mending gue sehat. Enggak. Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
1: Oke.
0: Mimi Epi, Mama Rati. Bapak Lebe, Kang Ibeng. Ibu Billy, Mama Aldin. Anggo, Nok Bintang Unyu-Unyu.
1: Oke.
0: Bu anu Ibu Supriyatin. Kaji Supriyatin.
1: Mimi Kaji.
0: Dengar tahu ketawa dengar Kaji. Nanti kaget. Kang Ibeng, ayo Kang Ibeng, naik Kang Ibeng.
1: Oke. Okay.
0: Bapak Salim, sehat ya Bapak Salim, sehat selalu Pak Salim, semangat.
1: Iya. Yeah.
0: Angga, Mang Wanta Mang, Mang ayo Mang naik Mang, semangat Mang, Mang Wanta ya waras kah, semangat ya Mang. Angga Mama, Iit, taruh Kang Kumis segede.
1: Iya. Yeah.
0: Angga, menikah.
1: Oke, Ana sih minta disenggol nih Kak Sulis, Sulis di Bandung.
0: Apa?
1: Sulis.
0: Oh, halo. Apa perempuan apa laki?
1: Sulis laki-laki nih Sulis Yanto. Jadi panggilnya aja Sulis di Bandung.
0: Sulis. Selamat pagi. Sehat selalu ya.
1: Tuh, udah di absen
0: dari Bandung
1: tuh.
0: Nih, Sulis. Yeah. Salam dari Ibu Sukina nih. Anggo Kang Ibeng, Kang Ibeng mati.
1: Iya, lu balik maning ya.
0: Enggak kuan. Bapak Salim Sapur. Enggak Uyut. Enggak Bapak Salim. Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Udah,
1: iya, aduh.
0: Neng Putri, sehat
1: iya,
0: selalu ya. Salam, salam ucap panas sih. Kopi panas di atas meja, ibu sukina panas. Anak belanja maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Aduh, semangat ibu sukina. Bisa belibet enggak tuh ya. Salam-salamnya ya. Wih, satu RT ya. Satu RT sama satu RW ya di absen ya sama Ibu Sukina. Aduh, Bu Yati, jadi selamat pagi Bu Yati. Udah di absen tuh kasulisnya di Bandung ya. Nah, Mama Indah juga tuh ngopi say. Mama Indah monitor nih dengar suara Ibu Sukina. Aduh, gemuyu dewekan ya. Sambil masak-masak nih buat yang kerja. Semangat buat Teh Putri. Wah, ada yang kerja di rumah nih Mama Indah. Sedang bangun-bangun apa, renov-renov apa nih salonnya? Salonnya direnovasi atau apa? Rumahnya ada tambah kamar atau apa nih Mama Indah? Oke, goyang lagi jam 9.30 menit untuk saat ini ya. Ngomongin mengenai tadi tuh MBG ya, makan bergizi gratis nih, yang sudah berjalan lagi setelah pasca libur sekolah. Belum ada keluhan-keluhan ya Ibu Sukina ya, atau Bapak Salim nih dari Decitranya belum ada keluhan misalkan menunya gak sesuai atau ada yang basi ya, disajikan tapi malah basi, tapi belum ada info tuh, atau ada keracunan-keracunan dari program MBG ini, tapi belum ada info nih. Oke. Kalau di mata zaitun ya, itu setiap harinya ya, setiap harinya berapa tuh yang dibutuhkan ya untuk makan para pelajar di mata zaitun. dari makan pagi, siang, malam, terus ada ini juga jadwal makan snacknya juga di antara makan tiga kali tersebut ya, ada snack di jam 10 pagi atau ada makan snack di jam 4 sore. Apa nih yang harus dibutuhkan, berapa beras nih yang dibutuhkan untuk makan semua pelajar dan semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Al-Zaitun? Pastinya banyak ya, gak kurang dari berapa 3 ton ya perharinya nih. Gak kurang ya dari itu tuh. Wah, berasnya berarti ada dong di Mahat Al-Zaitun ya. Ada pabrik berasnya, ada. Yaitu Istana Beras, tapi kalau disebutnya di Mahat Al-Zaitun, Istana Beras Mahat Al-Zaitun, dengan mesin yang memang sudah berteknologi canggih ya, dan juga luas, penjemurannya juga luas. Terus ada silo, yaitu untuk penyimpanan gabahnya, untuk penyimpanan gabah ya selama beberapa musim nih. Untuk menyediakan segala kebutuhan beras di Mahat Al-Zaitun. Udah pernah belum nih rekan Prima atau orang yang berkunjung ke Istana Beras Mahat Al-Zaitun? Kalau para pelajar yang baru kemarin ya, itu kegiatan untuk sebelum masuk di pembelajaran juga keliling terlebih dahulu ya, rihlah atau keliling ke tempat-tempat di mana di Mahat Al-Zaitun ada Istana Berasnya, ada kantinnya, ada laundrynya ya, begitu. Atau disebutnya bagi yang pelajar baru tuh Khutbatul Arsy. Oke, kita lanjut lagi. Ada janur kuning, tapi yang sekarang masih ada nggak sih? Ada ya, yang pakai janur kuning atau udah pakai bahan yang lainnya, kertas nih, yang bandar seni ini nih, bandar seni buat nih ya. Masih banyak orderan nggak nih? Tapi ada sih undangan ya, undangan berarti masih ada nih yang di bulan ini yang ada hajatan ya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: jauh ke Malaysia. Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan.
0: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
1: Bener, bener.
0: Ke menara yang satu ini.
1: Menara apa tuh?
0: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mat Az-Zaitun.
1: Tapi ngomongin jalan-jalan,
0: hah?
1: Ini biasanya kan pakai kapal.
0: Mm-mm.
1: Ada tebak-tebakan. Kapal apa yang muternya nggak karuan?
0: Oh, tahu-tahu kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok gitu.
1: Iya benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
0: Iya, kapal otok-otok.
1: Tapi nggak karuan ini kapalnya.
0: Oh iya.
1: Aduh, nggak karuan deh muternya.
0: Emang ada?
1: Aduh, ada itu.
0: Oh, tahu-tahu-tahu.
1: Apa tuh?
0: Kapal Lapuyeng.
1: Dudukun. Kapal aku mau mati. Ya kuen. Jawabannya.
0: Jawabannya apa?
1: Kapal aku mau mati.
0: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
1: Pada sih ya, pada puyengnya.

Cintaku pokoknya gak pernah berubah ya. Cintaku kepada Prima 95,8 FM Haurgelis gak pernah berubah. Pastinya berapa persen? Ada 1000% kah? Wah, ini tadi lagunya Cintaku Takkan Berubah, soalnya dari Mala Agata untuk Kak Sulis ya. Kak Sulis yang sedang keliling-keliling pabrik, sedang keliling di pabriknya. Wah, sambil dengerin Radio Prima FM ternyata ya di Bandung sana. Asik. Salam ya buat para pekerja, para karyawan yang ada di pabrik sana. Semangat nih bekerjanya. Dari Drunten Gabus Wetan nih ya, mau kirim salam buat Mimi Kaji Supriyatin. Ini dari anak desa ya, anak desa explore. Ini nama akunnya, anak desa explore. Ini salam ya, soalnya dia dari Drunten Gabus Wetan. Salam buat Mimi Kaji. Kalau Mimi Kaji Supriyatin, Gabus Wetannya sebelah mana nih? Drunten juga atau daerah mana nih Mimi Kaji ya? Ada salam nih sesama Gabus Wetan yang ada di luar Indramayu juga, ada di Sumatera Selatan nih. Selamat pagi juga ya yang dari Sumatera Selatan. Halo, ada John LB Jaya juga. Selamat pagi. Thank you semuanya, terima kasih yang sudah nonton radio di pagi hari ini dari mulai pukul 7 sampai saat ini ya. Terima kasih banget. Semoga sehat paripurna selalu dan juga lancar-lancar urusannya, lancar aktivitasnya. Oh iya, yang monitor juga di rumah ya, Teh Soleha udah sampai rumah. Teh Soleha nih, Teh Soleha soalnya langsung ini nih kirim pesan nih Teh Soleha ya. Selamat siang pagi nih ya. Ngopi say, Teteh Soleha monitor pulang senam langsung beres-beres ya. Semangat mbak. Salam buat semuanya aja, buat teman-teman yang di tempat parkir depan pasar Haurgelis. Oh gitu, ada ya temannya Teteh Soleha di tempat parkir. Oh iya ya, parkir depan pasar Haurgelis. Oke oke, yang di pasar-pasar Haurgelis, pertokoan-pertokoan di sekitar pasar Haurgelis juga selamat pagi semuanya, menjemput rezeki para pejuang rupiah di pagi hari ini. Yang punya toko-toko juga bismillah tokonya lancar ya. Selamat siang juga dari pagi jelang siang nih Ibu Saminah. Dan juga Bibi Samina nih, salam buat Mama Indah, monitor semangat selalu, merdeka. Oke. Oh iya, tadi kan ada susu kedelai ya. Susu kedelai nih, terima kasih Bu Tuti. Ternyata kalau minum susu kedelai itu setiap hari ya, itu memberikan banyak manfaat loh rekan Prima semuanya, tuang reang. Antara lain itu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol jahat, dan menguatkan tulang. Menjaga jantung, menurunkan kolesterol, terus menguatkan tulang. Satu juga sebagai pengganti susu sapi ya. Yang alergi susu sapi biasanya minumnya susu kedelai. Dan juga bisa mengontrol gula dalam darah. Itu beberapa manfaat dari susu kedelai. Karena ini ada susu kedelai nih di sini ya. Siapa yang gak suka ya minum. Itu beberapa manfaat diantaranya kalau kita minum susu kedelai. Dan kalau ini ngopi saya sudah di menit-menit terakhir nih ya, udah jam 9.57 menit. Wah, saatnya Putri Ayu yang bertugas pamit nih. Yang sampai dilewatkan nih rekan Prima semuanya untuk turnamen sepak bola Piala 307 di Stadion Palagan Agung yang dimulakan dari 17 Juli sampai 29 Juli nanti, memperingati 80 tahun yang amat berhormat si Azaitun. Kalau hari ini di Jumat 24 Juli itu laganya, yang bertanding, tim yang bertanding itu Guru Mahat Azaitun ya, bertanding dengan karyawan Azaitun. Bagaimana keseruannya? Keseruannya bagaimana? Oh, pokoknya pantengin terus Radio Prima 958 FM Haurgelis. Juga di TikTok Lock News TV ya, disiarkan langsung juga. Oke, jangan kemana-mana, tetap setia selalu. Setelah ini lagu
di Halo Prima, lagu dangdut lawas, dangdut klasiknya yang pastinya disuka banget rekan Prima semuanya. Putri Ayu pamit di Ngopi Say, sampai jumpa kembali besok pagi ya di Ngopi Say akhir pekan di hari Sabtu. Oke Kak Eka, mau nitip salam buat Mbak yang ada di Gunung Sari, Mbak. Oke, Mbak Darsini di Gunung Sari dari Kak Eka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Ahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas, kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Venstura Fans Ketemu di Udara Nengke-nengke Neng Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 4x60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan hari ini, di hari Jumat ya, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu yang belum beranjak dari studio ya. Dan buat rekan Prima semua, di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan membuka ya line telepon di 0853 2189 9582. Namun Bang Andre akan memberitahukan di kesempatan pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih buat rekan Prima yang sudah hadir, yang sudah stay tune dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan juga Bang Andre mengingatkan bahwa hari ini hari Jumat ya, nanti pukul 12.00 Prima FM akan terhubung langsung atau mengikuti siaran langsung atau live streaming dari Masjid Rahmat Lil Alamin Az-Zaitun dalam rangka menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan juga rekan Prima, Bang Andre menemani Anda atau menemani rekan Prima sampai lepas pukul 11.30 ya. Nanti setelah itu nanti Bang Andre akan break ya untuk sholat Jumat. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Tentunya mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Yang bagi yang ingin bergabung ya untuk interaktif, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan sebelum Bang Andre akan terima telepon ya, Bang Andre ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung baik di 95,8 Prima FM dan juga di live TikTok di kesempatan pagi hari ini. Dan buat rekan Prima yang tergabung dalam grup Venstura, Bang Andre ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga di kesempatan siang hari ini, Bang Andre ucapkan selamat siang aja buat yang ada di luar kota juga di kesempatan siang hari ini, yang masih monitor selalu Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang. Dan juga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya, Bang Andre ucapkan selamat menempuh perjalanan aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan yang pertama rekan Prima, Bang Andre ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat saya Az-Zaitun serta Umi dan keluarga, dan Civitas Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu bersama Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia. Dan tak lupa juga buat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari ini atau pagi di kesempatan siang hari ini yang masih monitor selalu bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia untuk berbagi ilmu dan membagi kebersamaan dalam satu lingkup yaitu Mahat Az-Zaitun ya. Oke rekan Prima, langsung saja di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan buka di 0853 2189 9582. Yang mau ikut bergabung silakan ya, gunakan di nomor tersebut di atas. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini sudah ada ya yang masuk, diterima dulu ya dengan siapa ini yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Venstura.
1: Menerima FM Holgelis Ning Indramayu Barat. Nomor 1 pendek emang.
0: Bersama Ibu Sukina sing duwe Prima.
1: Bang Andri.
0: Alhamdulillah sing duwe Udara Prima gitu ya. Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah sehat ya Bang Andri ya, ketemu maning ya.
0: Iya, ketemu maning wis minggu. Kayane lawas bener ya. Katone wis lawas.
1: Iya, seminggu tak pisan ya, kaya lagu.
0: Ana ta judule lagu seminggu sepisan ngono.
1: Sok, mite ad boleh ti. Seminggu tak pisan sok, Ana. Mau kaya kono lah, ada apa-apa tuh ya. Ya,
0: Ah, iya kono.
1: Aduh, anak belajar di barit. Anak beli lagu kun, anak beli gak? Ya, anak kan?
0: Seminggu sepisan.
1: Seminggu sepisan.
0: Ya anak seminggu sepisan mah. Wong rong minggu. Iya, rong minggu sepisan bae anak.
1: Iya ya, nang tang bae ini nenek-nenek iki kurang rong minggu. Iya, makasih ya.
0: Kono siapa kono sing belanja?
1: Anu bae lah Bang Andri. Milih pasangan.
0: Apa tuh?
1: Milih pasangan bae, milih pasangan.
0: Milih pasangan.
1: Ambil koyok nang wanta, ambil koyok timang wanta.
0: Iya, nyawang.
1: Kono ya. Ya, kurang lagu mang.
0: Yen nyawang gunung katone sumu gitu ya.
1: Oke, konon baik.
0: Oke.
1: Pasangan baik. Salam-salam dan Bang Andri ya.
0: Oke, mangga. Kudune cepet ya. Oke.
1: Salam buat Bang Andri dingin, sehat selalu ya Bang Andri.
0: Terima kasih.
1: Semoga pariwara sehat, alhamdulillah panjang umur banyak rezeki Bang Andri.
0: Amin. Oke.
1: Mau mang anu? Emang anu, sila Tim. Ayo Tim.
0: Mendiku. Nang rasim nang
1: di ngono. Oh, bono, eho. Dondol dol, ayo dol. Angga. Papa Angga karo sama Bunda Miranya. Okay. Mulurang Rita.
0: Bunda Rita.
1: Selalu ya.
0: Okay.
1: Bunda Rita. Angga. Ma anu ko. Uyut, Bang Rian, Bang Salman, Bunda Mary, Mang Wanta,
0: Mang Wanta.
1: Di rumah kecil jumatan, Mang Wanta, Mang, ayo Mang, Mang, Mang, Mimi, Iit, Karo Kang Kumise, Angga, Capur,
0: Capur,
1: Bapak Salim, sehat selalu ya Pak Salim, sing sehat-sehat.
0: Oke.
1: Angga Kang Ibeng Kang. Ayo naik. Angga Waeng.
0: Oke.
1: Tangani Waeng.
0: Nek nang ndi ko Waeng?
1: Nggih tangani.
0: Waeng nang ndi? Waeng nang ndi ta?
1: Apa ya Bang Andri?
0: Waeng lagi nang ndi kono ditunggoni?
1: Ning kanan sebelah cuman kan orang mendemen di
0: nonggon di depan. Oh, ditunggoni lagune ngono ya maksudnya.
1: Iya, jadi anaknya bakal aku ketemu kau ikut nonggol ni baik aja,
0: tete.
1: Angga, Ibu Billy, Mama Aldin, Angga Mimi Samina, naik Samina, cerita kau mandi, kamu masih enam kali kalau kau tua, aku bocah.
0: Cari Mimi Samina malam untel pun mah grogi, kunon.
1: Orang
0: bisa. Iya,
1: bu.
0: Lagi jarene kita mah
1: biasa baik.
0: Pantel pun ora bisa ngomongnya jare grogi.
1: Nah, kami naik itu. Nah, terus ngono. Bunda Yunisari, Bintang Unyu-Unyu.
0: Oke.
1: Bu Haji Supriyati. Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Mimi Epi. Pokoknya ente nih ya. Mimi Epi, Mimi Epi, Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke, Mama Rati ya.
1: Enggak,
0: Teh Isa.
1: Teh Isa, enggak. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Mama Indah kan biasa kenang kita. Abis ibu kok sama Mama Indah. Mana gak cepat ibu kok mandi lah.
0: Oke.
1: Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Oda.
0: Oke.
1: Bunda. Apa karena Bunda Mary
0: Bunda
1: ya?
0: Bunda Mary, oke.
1: Okay. Anggo, Kangeges.
0: Kangeges.
1: Pendisi ya, orang naik naik. Wih lah, anggo semua maunya aja, ngomong belanja yang ente di maning ke.
0: Oke.
1: Cabe, yang sama kopi. Ucapane Bandri.
0: Ucapane.
1: Kopi pahit di atas meja.
0: Okay.
1: Ibu Sukina pamit, anda wong belanja maning, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tetap panjang. Cuma ning angen. Ada Ibu Sukinaya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Tak lupa buat sahabat saya yang ada di Ciputat ya, di kesempatan siang hari ini ada Bang Yayan. Terima kasih ya Bang Yayan ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan di gunung ya, di Ciputat ya, di kesempatan siang hari ini monitor selalu bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853 2189 9582. Di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, diterima kembali dengan siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai. Fans Tura.
2: Tura Bang Andre.
0: Neng kene iki neng Prima ya, diajari fans iya. Anu apa passwordnya ya? Fans Tura.
2: Fans Tura.
0: Neng kene iki.
2: Neng kene iki.
0: Neng Prima FM.
2: Prima FM.
0: Kang Yayan. Selamat siang Kang Yayan.
2: Selamat siang.
0: Apa kabar? Kau sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ada sedang di mana nih, di Ciputat?
2: Enggak, lagi di pendopo.
0: Oh,
2: ini.
0: Lagi pendopo. Oh, iya. Oke. Kumpul bersama kawan-kawan ya.
2: Iya nih, dari Jakarta Timur nih.
0: Oke, okay. Okay, selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Buat wong Jakarta Timur kabeh ya, di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM, Bang Andri ucapkan selamat siang. Oke, okay. Bang Yayan mau request lagu apa nih Bang Yayan?
2: Lagu apa Bi?
0: Lagunya lagu Dagang Pindang. Oke, Dagang Pindang nanti di setelin ya. Salam-salamnya silakan Bang Yayan.
2: Salam-salamnya ya buat seluruh sivitas mahat ya, buat rekan-rekan di mana saja berada, buat fan-fan Pentura FM ya yang di mana saja berada ya, seantero Jawa Barat ya.
0: Okay.
2: Selamat mendengarkan. Salam salam kenal dari Yayan nih, dari dan teman-teman.
0: Nah. Bang Yayan dari mana nih? Dari Depok ya.
2: Iya,
0: kan dari mana nih? Dari

0: di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan selamat berkumpul bersama keluarga ya. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang mau gabung di belakang Kang Yayan. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Fans Tura.
1: Oke,
0: dengan Teh Isa.
1: Ya.
0: Apa kabar Teh Isa?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya cerah ceria nih, kayaknya habis dapat arisan ini. Iya, dapat arisan ini kayaknya nih. Jadinya cerah ceria ya, walaupun tanggal tua ya. Taisa sehat selalu ya, Taisa ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat. Lagi mau kita sehatkan.
0: Oke, di Cadas Ngampar. Alhamdulillah, Bang Andrenya sehat. Gimana di Cadas Ngampar, panas enggak?
1: Panas.
0: Berarti sama ya.
1: Oh,
0: gitu ya. Ini Bang Andre di sini adem kok. Iya, kalau pengen adem ke
1: studio, ya panas.
0: Iya, kalau pengen adem ke studio aja. Iya benar. Oke, Taisa mau request lagu apa nih? Silahkan.
1: Lagunya pengen Kembang Pare.
0: Kembang Pare. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Mama Ratmina. Mimi Ratmina.
0: Oke.
1: Mama Samina. Mama Indah. Pak Ami.
0: Oke.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Mama Aldi. Bunda Inia Sari. Mama Emma.
0: Oke.
1: Buat Bi Rini.
0: Bi Rini, heeh.
1: Ya Mama Meni. Buat Bu Billy, Mama Ondang, Mama Endang, Mama Febi,
0: Mama Febi,
1: Ibu Tuti, Bu. Mudah-mudahan dagangnya raris, Bu.
0: Ibu Tuti,
1: Mama Titang juga. Buat Kang Rian, Mang Wanta, Kak Pur,
0: Mister
1: Bono. Kang Yayan ya, yang tadi ya.
0: Yayan dari Ciledug Tangerang, orang jauh. Iya.
1: Kang Yayan. Buat Kang Agus Suryanto.
0: Oke.
1: Buat Mister Bono.
0: Mister Bono, oke.
1: Nang Rasunang. Buat Kang Rian udah ya, Kang Rian.
0: Sudah, oke.
1: Ya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Mimi, Mama Rati.
0: Mama Rati dah. Kelalen ya. Oke.
1: Mimi, Evi, Mama Rati. Buat Mama Billy.
0: Iya, Mama Billy.
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kang Andri.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, panjang umur, panjang usianya.
0: Alhamdulillah.
1: Mudahkan, gampangkan rezekinya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Oke.

0: ya. Ucapannya kan.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Teh Isa di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 21 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yang masih dibuka ya, satu penelpon lagi atau dua penelpon lagi ya, sebelum Bang Antri nanti akan break untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya, masih ditunggu di 0853 2189 9582. Yuk, Manggar.

0: 8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di belakang Pak Isa diterima kembali ya. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ventura
0: Neki-neki.
1: Iya, 25 lagi.
0: Iya, udah ketara kalau ada ekonya mah.
1: Ya, ekonya punya aja.
0: Iya.
1: Bener besetina. Bener besetina.
0: Iya, itu bener, berarti
1: ekonya itu udah kering, mendingan.
0: Itu radio, radionya, ya. Radionya apa HP-nya gitu, Mr. Bono?
1: Radio.
0: Radionya.
1: Kalau HP itu asli.
0: Asli ya. Itu. Oh, gitu ya.
1: Jadi radionya ya.
0: HP dijajar 3 gitu ya. Mulai yang gede, sedang, kecil gitu dipakai semua ya.
1: Ada Nokia, ada Android, ada handphone Cina banyak. Android ini yang dipakai gitu.
0: Giliran habis semua pulsanya ya. Iya, giliran habis satu habis semua pulsanya. Oke, Mr. Bono, hari Jumat nih, sebentar lagi kita Jumatan ya. Oke, mau request lagu apa nih? Request lagu apa yang enak?
1: Wong lanang lara atine.
0: Wong lanang lara atine. Lah kenapa kuno?
1: Mikirin
0: kuno ya. Ora disamper.
1: Harus semangat
0: ya. Iya, ora disamper apa priwe kuno jare.
1: Iya, jare nyamper. Kok tahu ngernya? Kok tahu ngernya?
0: Iya, iyalah, tahu lah. Bang Andre apa aja nya enggak tahu, pasti tahu Bang Andre mah.
1: Iya. Kemarin jare nyamper ya. Jare nyamper jadi pengen gue kuat ini ya.
0: Punya CCTV lo gitu. Oke, salam-salamnya silakan Mr. Bono, yo. Oke.
1: Iya. Disiplina teman tadi siapa Teresa tadi ya?
0: Heeh, Teresa.
1: Teresa. Iya, nanti belum latin.
0: Belum.
1: Belum, tumben dia.
0: Tadi ada Kang Yayan. Kang Yayan dari Ciledug Tangerang ta.
1: Kasemarian.
0: Yayan.
1: Oh Yayan. Kirain Rian, Yayan ya. Baru berarti.
0: Baru nih. Wong Ciledug Tangerang ta.
1: Oke. Jadi baru Ciledug sama dia
0: pakai
1: salam.
0: Pakai
1: Ciledug di panas ke PRT nih.
0: Oh, kok noda.
1: Kok di Ciledug ya panas juga nih. Persepol nih kan.
0: Iya.
1: Iya, kata Pak RT dia.
0: Kata Pak RT. Pakai live streaming jadi Jakarta masuk. Oke.
1: Oh, dari Jakarta boleh ya.
0: Oke. Oke, lanjut silakan.
1: Iya, Benin Epi. Benin Epi rumah mewah.
0: Oke.
1: Bunda Mary.
0: Bunda Mary, oke.
1: Bunda Mary, siapa lagi ya? Bunda Gini Sari. Bunda Mesuan, Bunda Gini Sari nih. Iya, Bu Duti.
0: Oke.
1: Bunda Supriyatin. Minasmina nih, bentar lagi Minasmina.
0: Sebentar lagi pasti masuk
1: yang
0: nih.
1: Yang punya kopi pahit nih. Iya, Minasmina yang punya kopi pahit campur apa, campur gula, campur apa? Iya. Sama Aldi, sama Indah, sama Willy, sama Rini, sama Odang, sama Mernet, sama Rati.
0: Oke.
1: Iya, Pak Salim.
0: Bapak Salim.
1: Nah, Sebrolan.
0: Oke.
1: Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya.
1: Nawanta yang wajah rata.
0: Oke.
1: Betul tak ya. Mama Iip.
0: Mama Iip, oke.
1: Okay. Mama Iip, Mama Meni. Pancawala.
0: Oke.
1: Okay. Abdi Kutil. Mama Nenen.
0: Oke. Okay.
1: Mangungan Mama Nenen, Papa Angga di Mangungan tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Mama Nenen, Papa Angga, okay. Iya. Sondol tuh iya.
0: Sondol. Oke. Okay.
1: Iya. Nang Unyu, masuk Nang Unyu.
0: Belum.
1: Ayo Nang Unyu masuk, iya. Nang Dasmo. Teh upet. Nama-nama teh upet ya pahit ini ya.
0: Teh upet itu teh pahit ya.
1: Pahit.
0: Karena nggak ada gulanya ya.
1: Campur,
0: oke.
1: Campur, sudah buat semuanya saja.
0: Oke, Mr. Bono.
1: Semuanya saja,
0: buat
1: semua selalu. Oke, jangan lupa lagunya.
0: Oke, baik.
1: Mau nanya sini, jadi jemput dia.

0: Argentina, en el equipo de madre mía.
1: Okay, mis hermanos.
0: Oke,
1: gitu aja. Oke, baik.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 28 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan kita hadirkan lagu ya rekan Prima. Dan sekali lagi terima kasih buat rekan Prima yang sudah monitor dan sudah stay tune 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang. Dan di kesempatan siang hari ini, hari Jumat ya, Bang Andri akan break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan jangan lupa rekan Prima, pukul 12.00 nanti Prima FM akan terhubung langsung atau menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di Mahat Azaitun, di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: berapa teh?
1: 11 Maret Super Sembal.
0: Widih.
1: Widih. Papa Genit suka ciumin mama. Kok diulang-ulang?
0: Tapi menurut penelitian teh, apa orang itu yang lahir di bulan Maret itu bakal calon pemimpin besar.
1: Untuk cuman jadi calon doang nih. 4 kali ya baru kepilih nanti.
0: Iya betul betul. 7 kali teh ya, ke-8 kali.
1: Masya Allah.
0: Itu rekor ya, mengalahi rekor, ya. Mengalahi yang 4 kali baru kepilih ya, tadi ya.
1: Mengalahi Muri.
0: Nah, nih aku punya tebakan nih teh.
1: Boleh dong.
0: Ya kan? Ini kaitannya sama umur ya.
1: Boleh.
0: Semakin dipakai semakin pendek. Apakah itu?
1: Kolor hijau kali ya.
0: Ini jauh dari umur ya.
1: Wah, jauh banget ini. Nggak tahu tuh, semakin dipakai semakin melar ya, semakin pendek.
0: Semakin pendek.
1: Oh.
0: Apa gitu yo?
1: Ya.
0: Apa teh?
1: Kue kali ya.
0: Kue.
1: Oh, kue nggak bakal dipakai, dia mau dimakan.
0: Jawabannya semakin dipakai semakin pendek. Mm-mm. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Lilin.
1: Oh, lilin itu
0: mah iya.
1: Oh, ya dinyalakan.
0: Lah iya, kalau makin dipakai makin pendek kan jawabannya lilin.
1: Oh iya, tolong dong terangin pakai lilin. Oh iya.
0: Iya kan? Terus kan lama-lama pendek.
1: Iya.
0: Masa kayak gitu aja enggak tahu.
2: Sembilan lima koma delapan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gepolsari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya dan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah membawa peradaban bagi umat manusia sedunia dan yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariat-Nya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Pada kesempatan Jumat yang berkah kali ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Menjadi Mata Air Kehidupan, Menyiram Durian, Menumbuhkan Manfaat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada kalanya pelajaran hidup yang paling berharga tidak kita temukan di dalam ruang kelas, bukan pula hanya di lembaran-lembaran buku. Ia hadir di hadapan kita setiap hari, tumbuh perlahan, diam tanpa suara, namun menyimpan hikmah yang begitu dalam bagi siapa saja yang mau memperhatikannya. Hari-hari ini kita diberikan amanah untuk menyiram pohon-pohon durian, yakni kado hidang. Mungkin bagi sebagian orang kegiatan itu hanyalah rutinitas pertanian, sekedar membawa air, menyiram tanah, lalu kembali melanjutkan aktivitas yang lain. Akan tetapi, bagi seorang mukmin, tidak ada pekerjaan yang sia-sia apabila dilakukan dengan niat ibadah dan disertai dengan keikhlasan. Sesungguhnya, setiap tetes air yang kita siram mengajarkan satu pelajaran besar bahwa kehidupan tidak pernah dibangun dengan cara instan. Sebuah pohon durian tidak akan berbuah hanya karena disiram sekali. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, ketekunan, dan perawatan yang terus-menerus. Akarnya harus menguat, batangnya harus bertumbuh, rantingnya harus berkembang, sebelum akhirnya Allah mengizinkannya menghasilkan buah yang dapat dinikmati banyak orang. Bukankah demikian pula kehidupan seorang manusia? Tidak ada ulama yang lahir dalam sehari, tidak ada pemimpin yang terbentuk tanpa proses, tidak ada peradaban yang dibangun hanya dengan keinginan semata. Semua memerlukan kesabaran, kedisiplinan, kerja keras, doa, dan keyakinan kepada Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang berbunyi, mata airmu ada di sini, mata airmu diri sendiri, temukan makna hidupmu sendiri. Kalimat ini mengajak kita untuk merenung dan memahami bahwa setiap manusia perlu mengenali potensi, arah hidup, dan tanggung jawab dirinya. Namun sebagai seorang mukmin, kita juga harus menyadari bahwa mengenal diri bukan berarti berjalan sendiri. Kita tetap harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh, sambil terus memohon petunjuk, pertolongan, dan keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Ayat ini

mengajarkan kepada kita bahwa alam dan diri kita adalah tempat untuk mengambil pelajaran. Semakin kita mengenal diri, semakin kita menyadari betapa besarnya nikmat, amanah, dan petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mata airmu ada di sini, di Mahata Zaitun. Kita dididik untuk menjadi mata air yang jernih, bersih, dan menyejukkan. Mata air yang jernih akan mengalirkan kehidupan, menyuburkan tanah, dan memberi manfaat bagi siapa saja yang datang kepadanya. Begitu pula sebagai pelajar Az-Zaitun, ilmu, akhlak, dan amal yang kita pelajari di sini, termasuk implementasi sabta, janji, dharma bakti, diharapkan menjadi sumber kebaikan yang mengalir bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan peradaban. Marilah kita maknai tugas menyiram kadu hidang di lahan yang sudah disiapkan. Ia merupakan pekerjaan jangka panjang demi kesejahteraan kita semua. Inilah pelajaran kehidupan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Air yang kita siram hari ini tidak langsung menghadirkan buah, akan tetapi dengan kesabaran, ketekunan, dan perawatan yang berkelanjutan, akan menjadikan pohon-pohon itu tumbuh kuat, berakar kokoh, dan kelak menghasilkan buah yang bermanfaat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran disebutkan ada pohon yang baik dan pohon yang tidak baik. Sebagaimana pohon yang baik memiliki akar yang kokoh dan menghasilkan buah yang bermanfaat, demikian pula seorang mukmin, akar itu adalah iman, batangnya adalah ilmu, rantingnya adalah akhlak, sedangkan buahnya adalah amal soleh yang memberi manfaat bagi sesama. Sebaliknya, mata air yang keruh dan tercemar tidak hanya kehilangan manfaatnya, tetapi juga dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Demikian pula manusia, apabila hati dipenuhi kemalasan, kebencian, kesombongan, atau akhlak yang buruk, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kejernihan hati dengan iman, ilmu, dan amal soleh, sebagaimana kita menyiram kadu hidang, agar tumbuh subur, kuat, dan kelak menghasilkan buah yang bermanfaat. Demikian pula kita harus terus menyirami diri dengan nilai-nilai kebaikan agar kelak menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi umat, bangsa, dan peradaban. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai mata air yang jernih yang senantiasa mengalirkan ilmu, akhlak, dan manfaat dimanapun kita berada. Setiap tetes air yang kita siram menjadi saksi atas amanah yang kita tunaikan, dan setiap langkah yang kita tempuh adalah wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwal ghafurur rahim.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. رئيس مؤسسة

الله أكبر.

أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم

Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Bang Andre ya di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama fans Sura, fans ketemu di udara Neng Kini Kining Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura ya yang sudah dipersiapkan untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan juga di kesempatan siang hari ini Bang Andre ucapkan selamat siang aja yang sudah bergabung lewat live TikTok. Ada Kang Rian, ada Kang Wardoyo, Cudal Cono, Kang Subahan. Terus ada juga siapa nih di kesempatan siang hari ini. Oke, Kang Cudal Cono ya, Wong Cepu Padangan. Terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM ya. Mudah-mudahan di kesempatan siang hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya dengan Prima. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582. Dan juga bagi rekan Prima yang ada di live TikTok ya, nomornya ada di atas ya, boleh ya nanti gabung di 0853 2189 9582. Dan rekan Prima, tadi sudah kita ikuti bersama ya kegiatan sholat Jumat yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun ya, live streaming ya, menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana ya. Dan kembali lagi bersama Bang Andre dan buat rekan Prima semua yang seluruhnya, semuanya yang masih stay tune di 95,8 Prima FM, Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yang sudah pulang Jumatan sambil nyeruput kopi panas, terus sedang makan dan lain sebagainya ya, terima kasih ya sudah menyimak selalu bersama Prima FM. Oke, dibuka ya di 0853 2189 9582. Rupanya sudah ada yang masuk ya, dengan siapa nih kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura Merdeka. Fans Tura
1: ning kene iki ning Radio Prima FM. Radio wong Indramayu.
0: Nomor 1 di Indramayu Barat. Teteh Soleha. Teteh Soleha nongol, Teteh Soleha. Dengan Mimi Radwina. Gue panas-panas guyu bae lah, garing kok. Aduh.
1: Dengan Kang Andre sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya priwe ibu-ibu.
1: Ya sehat kan, alhamdulillah.
0: Jarene iku sehat, waras, akeh beras, giras. Nah, apa maneh kono? Wah, akasnya. Oke, Mimi Radmina, ada kabar apa nih Mama Radmina? Seminggu ora ketemu
1: Bukan Kang Andre.
0: Ana kabar apa ki? Wis seminggu ora kepanggih, ora ketemu.
1: Lagi dinamiku.
0: Oh iya, wis seminggu ki ora ketemu ya.
1: Semono marah, semono pancing jeruk.
0: Oke, Mimi Radmina mau request lagu apa dingin yo?
1: Orang salah.
0: Bener berarti ya?
1: Iya bener.
0: Iya orang salah berarti bener kan lo?
1: Bener.
0: Tak Kang Wanta.
1: Yo Suaryo Karawati.
0: Berarti orang salah. Berarti orang bener.
1: Salah.
0: Iya berarti bener baik ya.
1: Takon ning Bandar Seni pasti
0: weruh. Waduh, weruh Bandar Seni ta?
1: Weruh
0: wong e, weruh wong sing Bandar Seni ka. Wong lanang apa wadon ku?
1: Lanang ku mah Bandar Anu Frei.
0: Ya pe salam gue Bandar Seni kono ya. Sing pertama.
1: Pasti weruh Bandar Seni mah.
0: Oke, mangga salam-salame, mangga buat siapa?
1: Salam-salame terutama ya buat Kang Andre, okay. Yang Andre. Anggo Mimi Eti.
0: Oke.
1: Anggo Ibu Sukina. Mimi Samina. Nang Rasti. Okay. Anggo Mister Bono. Pak Salim.
0: Nama Pak Salim. Oke.
1: Okay. Anggo Adine kita dewek Sondol.
0: Sondol, iya.
1: Anggo Mimi Rati. Anggo Papa Angga.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Bunda Ritane. Anggo Pangrian. Anggo Teh Upet. Anggo Teh Meni. Mama Rini. Anggo apa nabang bang.
0: Gua jare Kang Manta wis ping telu manjing ora disenggol-senggol Kang Mantane jare.
1: Apa nabang bang lagi ini liwat. Ning mani mirat nina.
0: Terus dipanggil beli.
1: Undang-undangi sombong. Jare sore. Lagi beli ya.
0: Iya Mimi Ratmina ku. Kang Wanta jare wis manjing ping telu ora nyenggol-nyenggol Kang Wanta ku jare Mimi Ratmina ka.
1: Ya wis nanggo Kang Wanta. Kang Aman. Kang Aman jare pendolan. Mimi Ratte ate wong mesti.
0: Lah, priwe wong warungan ku
1: ya lalang. Iya ya kan ade.
0: Ake wong malah ya seneng ato.
1: Tidak
0: izin. Izin.
1: Tanggal pas hari Jumani nggak liwat baik.
0: bukannya dadah gitu, dadah itu enggak.
1: Kalau nunggang supratika, Kang Andre.
0: Ayah gini
1: Pak Amir mampir kalau Mama Indah nenek. Istilah semua nobe ya Andre.
0: Semua nobe, iya wes.
1: Aku teh Isa semoga sayang.
0: Oke.
1: Dan pamit kan.
0: Mangga.
1: Kopi pahit jangan diminum. Mimi Ratina pamit. Assalamualaikum. Warahmatullah. Sita Allah. Wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andre. Kepesialan aku Kang Andre.
0: Iya orang salah. Orang salah. Ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 53 menit ya, lepas pukul 12. Dan masih bersama Bang Andri Manwani ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Nengkini-kining Prima FM. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Tadi jedanya lama banget ya. Jadi tadi sudah kita ikuti bersama-sama dan kita jalani bersama sholat Jumat ya. Dan di kesempatan siang hari ini cuaca juga cukup mendukung ya untuk istirahat dan untuk mendengarkan Prima FM ya, tentunya di sela-sela Anda bekerja. Dan di kesempatan siang hari ini rekan Prima, barangkali rekan Prima yang ingin gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya. Ada orang salah ya. Orang salah berarti benar ya. Buat rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026. Fans Tura, Neng Keneki, Neng Prima FM.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: kini.
1: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya, ada orang salah spesial buat Abi Mirat Minah ya, yang sudah request lagu orang salah sing bener bae ya. Dan juga Kang Mardoyo Dilema Batin ya, di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Bang Andri ucapkan terima kasih ya. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218999582. Dan juga barangkali yang di live TikTok ya, ingin gabung bersama Bang Andre, ini nomornya yang di atas ya, di 0853218999582. Oke, kita angkat dulu yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans tuh. Oh iya, iya.
2: Aduh,
1: waduh.
2: Gak bisa diangkat, aku udah segera menakang aja. Tolong aja diangkat, diangkat tuh.
1: Namun diangkat kok abot gitu ya.
2: Kode diangkat tuh, kode ku ngangkatnya bayi atau nih ditiba kena.
1: Ya sabar tuh, diangkat pelan-pelan.
2: Ya, kodos, kan? Oh, iya. Makan dalam-malam, tanjung-tanjung. Iya. Ada embel-embel ada.
1: Nah, kodos.
2: Nah, dilu-lu, tapi tepukang dasar. Di nek-nek, tuh sampai tontok.
1: Eh, Nang, jadi kalau tanggal-tanggal tua itu lemes-lemes ya. Ya kabeh. Ku pirini jarane ku. Heeh, sing ora.
2: Pirine kelembek ya. Ya ketak-ketak.
1: Sehat iki tak tetakoni sehat beli, sehat tapi sing ora sehat dompet.
2: Apa
1: nih? Dompet sing ora sehat.
2: Tapi nakasin, aku kita dompet lagi sehat, kada beli kan.
1: Yang ku tunggu tak tunggu tanggal siji ngono.
2: Jangan banyak kan bakal tanggal siji. Yo jemung terima doang ge. Sejam dilewat. Kenapa nih bae? Jangan gumana mene akhir bae.
1: Lah priwe ngono jarene wong wis kaadane.
2: Iya, si diri ini narasin dompetnya lagi sehat nih diri ini.
1: Lamun pengen merapat merapat dah.
2: Iya si diri ini, dompetnya kita dekandel jamu kandel di sini apa
1: nih diri ini? Bu lipetan kertas mah, bu lipetan.
2: Iya dompetnya lagi kandel lagi sehat sih.
1: Apa jadi nih dompet kempes baik di tawar-tawar nanti.
2: Dompet tuh lagi kandel kita petek-petek
1: sampai kempek sampai mendukul
2: di sini. Ya apa
1: Pak, sing penting
2: ini mampu
1: resep buat apa. Nah, kono. Dompete lamun dompete langka ya ganti plastik resek ya.
2: Resek.
1: Apa godong? Iya, apa godong gedang kono.
2: Godong gedang apa?
1: Iya, godong gedang dijahit, Kang.
2: Kayak zaman pengen,
1: Kang. Nah, iya. Kembali ke alam.
2: Ya Kang.
1: Alhamdulillah. Priwes balik enang rastim.
2: Pada baik Kang.
1: Priwes suka tani labanan uta. Apa panas beli?
2: Beli Kang.
1: Oh, adem ya. Weh.
2: Bang.
1: Oh,
2: iya Kang.
1: Banjir. Oh, ini banjir kono. Banjir ya. Teko anu kah? Teko wadukan.
2: Kak, ini kebakan kalau banjir kok.
1: Tangan biri ini ku nong compreng ku udan beli ku ngejari apa panas
2: yang gue yang biri ini mah kono.
1: Oke,
2: apakah nabi menyerap nih nanti aku lakukan apa kan Kang
1: orang jalo orang salah jadi
2: orang salah jadi
1: ya benar ya benar jadi orang salah
2: benar
1: kan? Iya.
2: Oh, jalo ke orang salah.
1: Iya, orang salah.
2: Salah, Kang.
1: Lah, apa? Apa?
2: Lagunya bener.
1: Lah iya. Eh bener. Orang salah kok.
2: Orang salah jadi
1: iya.
2: Bener.
1: Nah ada Nang Raste ada salam tuh dari Teh Pahit.
2: Teh Pahit Teh
1: Upat. Teh Upat
2: ya. Salam kembali Teh Upat. Lagunya Nang Raste pakai belakang ah.
1: Apa kuno?
2: Orang simpen teruan-teruan.
1: Hah?
2: Orang simpen angel-angel.
1: Terus rubet baik.
2: Oh, aja jadi dari rubet kan.
1: Kau lagunya apa?
2: lagune apa kan ini keringan lagune sing temen pengen maning
1: apa kono
2: judulnya sing sing dan lukisan kembang sakura
1: lukisan kembang sakura apa kono
2: ya.
1: Coba dicari lukisan lukisan kembang sakura.
2: Iya, Pipin, Haji Pipin.
1: Oh, coba, coba. Lukisan.
2: Selamat datang.
1: Heeh, mangga sambil dicari yo.
2: Angga Tete Isa. Angga Mama Pili Mama Aldi. Angga Bunda Mary. Dari Nesari, Mimirat Mina. Okay. Abang Mimirat Mina, ada bang Salah,
1: Tonggone. Oh, iya, aku.
2: Ada Melayu dingin. Mimirat Mina, okay. Amarat Mina. Sama Oda, okay. Nyeri, Mama Rati. Kang Rojaya.
1: Okay.
2: Kang Datmo, Kang Ege. Terus, Kang Rom Sondol. Mama Tita, Mama okay. Ida, Minani. Kalau tengah tak, Bocadet,
1: oke.
2: Kang Tima, Kang Aman,
1: oke.
2: Kang Rian, Pak Amir,
1: oke.
2: Terus
1: teman
2: yang
1: Lili Kenong, oke.
2: Terus yang Gondok Andirin, tulang kacang.
1: Oh, tuang tulang kacang tah kono?
2: Iya, tuang
1: kacang. Oh, iya. Beru.
2: Beru takan?
1: Ya, tulang kacang beru, Bang Andre mah.
2: Oh. Tulang bawang.
1: Wah, tulang bawang ku Sumatera. Ih, tulang bawang Sumatera.
2: Sumatera.
1: Iya.
2: Tulang aceh rolah. Ada kacang lagu deh, Kang.
1: Kembang sakura, anai.
2: Kembang lanang, Kang.
1: Iya.
2: Wadon.
1: Luk ana tulis lukisan ngono ya. Coba.
2: Iya.
1: Oh, digoleti sebentar.
2: Adi-adipin.
1: Lukisan kembang sakura ngono ya.
2: Iya.
1: Oh, coba
2: apa ada profil Mang Wanta.
1: Oke.
2: Jadi foto struktur para.
1: Oh, Haji Titin Mariati kono.
2: Iya,
1: oh, anak kan? Iya, anak. Digoleti pokoknya.
2: Iya.
1: Peribasan
2: ya, Kang.
1: Peribasan nih. Piwe.
2: Peribasan makanya gini mirat nih, Kang. Desa Kertanegara, Desa Bantar Baru.
1: Cangkep.
2: Desa Kertanegara, Desa Bantar Baru.
1: Cangkep.
2: Baik sore, makan di pasar minggu.
1: Cangkep.
2: Gara-gara mirat nih, Natene Baru. Dia mengerti yuk, mengerti lagu. Karena dibajarin ini foto. Sampai kelalai karena lu parkir ada lu tuku.
1: Iya.
2: Karena belajar nanti karo foto.
1: Nah, orang bisa sih ya, harus belajar ya.
2: Dia takut di foto, sampai foto ini nafsu.
1: Aduh. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Narastim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Narastim ya, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fans tuh.

0: Sama.
1: Teupan.
0: Oh, teupan, teupan sama teh pahit.
1: Teupan rasanya. Teupan sama teh pahit. Kembaran.
0: Teupan rasanya pahit lah. Kono ora no langka gula nih kan ya. Teh.
1: Iya, langka gula nih.
0: Pripun kabare teupan?
1: Lagune
0: napa?
1: Acara tarlingan ya.
0: Nggih.
1: Tarlingan tuh apa ya?
0: Apa kono?
1: Bareng-bareng sabar.
0: Bareng-bareng sabar.
1: Iya.
0: Iya, coba dicari dulu. Salam-salamnya
1: Mangga. Oke. Selamat siang, Nang. Kanggo Mimi.

0: Ada yang komen tuh Teupet kan Jojo itu kusi tes sadel kusi tes sadel beli.
1: Ini mah teh tambah bukan teh sadel. Kalau teh sadel mah bukan
0: gitu ya.
1: Teupet sadel ya sadel, upet ya upet. Kalau okay. Teupet mah teh tambang.
0: Teh tambang ya.
1: Iya, okay. Buat Mami Kaji Supriyatin.
0: Oke.
1: Okay. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Mary.
0: Oh, Bunda Mary.
1: Iya. Terus Bapak Angga.
0: Bapak Angga.
1: Teh Meni. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kang Wanta, tak Kang Wanta biasa nih.
1: Kang Wanta udah
0: ya. Oke. Okay.
1: Eh itu non Mr. Bono.
0: Mr. Bono. Iya.
1: Iya.
0: Tak Isa atau Tak Isa biasanya tak.
1: Tak Isa atau tadi.
0: Udah ya. Oke.
1: Okay. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Kelalen.
0: Saking banyaknya buat. Ya.
1: Oh banyak. Ya udah buat semuanya aja tukang Andre.
0: Oke.
1: Atur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Ya salam. Asahan komen tuh tadi teh Kang Jojo.
0: Oh Kang Jojo katanya tuh. Kusi teh sadel
1: bukan teh sadel. Bukan kalau teh sadel mah warnanya putih kan ya. Itu teh bungkusnya teh ada teh upet mah bungkusnya teh merah.
0: Gitu ya. Oke, teh upet.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Prima 20 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, tahan dulu yang telepon ya. Kita putarkan lagu dulu. Setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, Rekan Prima di kesempatan siang hari ini cukup panas ya cuacanya. Dan barangkali Rekan Prima ya yang mempunyai keluhan flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam dan sakit kepala ya jangan lupa ya minum Ultra Flu biar flu-nya bingung dan langsung hilang ya Rekan Prima. Terus flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal dan linu-linu, minum saja Ultra Flu cepat hilang ya. Flu reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru ya Rekan Prima, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek dan toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultra Flu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya Rekan Prima, barangkali Rekan Prima yang sedang ada gangguan namanya flu, demam dan sakit kepala ya, jangan lupa minum Ultra Flu. Insyaallah dijamin akan sembuh ya flu-nya. Dan juga flu, obat flu ini bisa dibawa kemana-mana karena kemasannya praktis ya. Bisa dibawa ke tempat kerja, ke tempat bepergian dan lain sebagainya. Jangan lupa ya Rekan Prima, Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Kita dengarkan bersama-sama ya. Ada lukisan kembang sakura oleh Hajah Titin Mariyati. Oleh Nang Rastim ya. Jangan lupa masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Oke, rekan Prima, 3 buah lagu ya yang tadi kita putarkan ya. Ada apa tadi? Lukisan kembang sakura, terus ada barang-barang sampar dan juga ulap pucuk. Di kesempatan siang hari ini sudah Bang Andre hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan 42 menit ya lepas pukul 13, dan masih bersama Bang Andre menemani ada di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng kene ki neng Prima FM. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga yang ada di live TikTok ya, yang mau gabung nih nomornya di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fanstura.
1: Ning kene iki ning Prima.
0: Sareng sinten niki, Kang?
1: Ning duwe organ mustika nanda.
0: Kang Rojai ya tengono. Kang Rojai nang endi bae sih, baru nongol ya ki Kang Rojai ya.
1: Sakit.
0: Oh, sakit. Oh, pantesan ora. Lagi kapan kok? Rong minggu sing wingi ya ketemu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Kang Rojaya. Tapi sehat gimana ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Karena memang bukan aneh. Ngerong-ngerong banget.
0: Iya, monitor selalu gitu ya.
1: Selalu. Oh,
0: tapi apa namanya, nggak bisa gabung lah yang jelasnya.
1: Ngomongnya serang.
0: Mana tak? pengen gabung pengen, tapi ya priwe ya ora bisa anu ya, apa namanya, ora bisa ngomong kan ya. Suarane tok ya.
1: Suara tenggorokane
0: ya. Oh ngono ya. Tapi saya guys mending ya.
1: Mending.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah sehat Kang Rojaya. Mudah-mudahan keluarga. Lagunya apa Kang Rojaya, Mangga?
1: Lagunya jerit ke jeroning banyu.
0: Oh, pengen jerit nang jeroning banyu gitu ya. Oke, salam-salame.
1: Wah, mau tinggal mudun ya.
0: Teupet ya.
1: Rasti. Mister Bono,
0: oke.
1: Cara sambar ke siapa?
0: Cara sambar Teisa.
1: Ini Ratina.
0: Oke.
1: Okay. Rumah mewah. Bang Wanta. Uyut.
0: Uyut.
1: Ya buat semuanya aja.
0: Semuanya lah, aja. Oke. Okay.
1: Anu apa, arisan BKB lah.
0: Oh iya, grup arisan Fanstura ya. Oke.
1: Ya, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Rojaya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Kang Rojaya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Fanstura.
2: Mungkin iki ning Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
0: Indramayu Barat. Oke, bersama Mama Aldeni ya.
2: Iya, Kang Andre.
0: Kapan duet? Alhamdulillah sehat. Kapan duet? Nang Rasdem besok duet lagi ya.
2: Nang Rasdem kurangan Kang Andre. Jadi kecanduan.
0: Apa namanya? Iya, pengen apa lagu apa kono besoknya itu buat anu lagi, buat apa namanya, duet lagi. Dia nang rasem ya, pilih lagunya yang bagus ya. Langkah besene ta.
2: tahun lagi ya Kang Andre.
0: Eh kemarin itu saya tuh lupa wajahnya siapa gitu ya masuk ke sini. Siapa? Ini siapa ya?
2: Jarang ketemu ya Kang Andre.
0: Iya, ketemunya jarang-jarang. Jarang ketemu ya, ketemunya jarang-jarang gitu ya. Jadinya ingatnya itu siapa tuh namanya yang di Horkolot itu? Bukan ya? Oh. Ternyata saya pikir lah ini orang Horkolot ini ya, gitu. Bukan.
2: Iya, ujuk-ujuk datang mau ngapain?
0: Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting surprise ya, surprise buat Bang Andri ya. Oke, Mama Aldin, terima kasih dan sehat selalu. Ya, oke,
2: mau semoga Kak Andri juga selalu sehat. Rekos lagunya Kak Andri.
0: Apa? Silakan.
2: Pemuda idaman.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salam-salamnya.
0: Oke.
2: Okay. Buat yang baru turun, Kang Rojaya.
0: Oke.
2: Okay. Mang Lastim, Mama Setiang,
0: okay.
2: Kakeknya. Kemudian sama Akinya.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Sukina. Mama Billy, Bapak Lepe.
0: Okay.
2: Kang Ipeng sama Mama Sakanya. Mister Bono.
0: Oke.
2: Okay. Capur. Bapak Salim, okay. Ibu Tuti. Mam Ara, Mang Wante, Aman, Kang Asep Rolan,
0: ya.
2: Imir sama Murat Mina,
0: okay.
2: Mama Aa, Mama Pinta Nyo, Mama Indah, Mama Kaisan Mama Titan,
0: okay.
2: Mama Soleh Mama Soleha, Indah Jameri,
0: okay.
2: Mama Indung Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi,
0: okay.
2: Bunda Rita sama Papa Angganya,
0: okay.
2: Teh Isa, Mama Pet.
0: Abang
2: Kutil, Koyut, Asep Roman,
0: Mili
2: Haja Supriyati,
0: okay.
2: Nunung sama Mama Rati, Mama Bapak Pamungkas,
0: okay.
2: Kang Andri Sate, Kang Sondol,
0: Bunda
2: Rini, sama Kang Paninya, Mama Meni,
0: okay.
2: Mimi Iu, Teh Upet, Mimi Samina,
0: okay.
2: Pancawala, Kang Gopar Gopur,
0: ya.
2: Untuk semuanya aja Kang Andre.
0: Oke deh.
2: Spesialnya buat Kang Andre, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Aldin ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya rekan Prima yang sudah hadir di 0853-2189-9582. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans
3: Prima FM. Radio sing nomor 1 ning Indramayu bagian
0: Barat. Semangat merdeka. Kang Wanta sehat selalu ya Kang Wanta ya.
3: Alhamdulillah
0: berkat doanya Kang Wanta. Lagi apa nih Kang Wanta? Tumben aja nih cepet-cepet nih. Biasanya akhir-akhiran buri-buri bae ngono penutup. Oke.
3: Ora kono napa. Gampang kongkoan kono ora keduman.
0: Oke, request lagu dingin lah.
3: Kita harus mengkawin.
0: Oh, ngono ta. Tapi lagi longgar ya, iki ya, Kang Wanta ya.
3: Iya, keadaan senggang sih kan.
0: Biasanya habis Jumatan kan pada rehat dulu ya, paling ku jam loro jam telu kok baru maju ngono ya.
3: Aku biasa ku pas Jumatan langsung mangan, Pak.
0: Ngono ta.
3: Kadang-kadang kan mangan tanggung, arepan bedu ka tanggung
0: lah ya. Iya,
3: arep mangan dan kulit keburu ora.
0: Wes nang ayo ngono ya.
3: Iya dadi ada apa, Pak? Kang Andri pas naik ka, aku lagi nyamu orang orang
0: mantau lewat live TikTok ya. Oke. Tapi ora apa-apa dibagi-bagi waktune ya. Ana waktune mangan, ana waktune kerja, ana waktune istirahat ya Kang Wanta. Kalau orang apa namanya bisa membagi waktu itu berarti orang yang menang ya.
3: Oh. Iya.
0: Nah, iya. Iya, namun orang bisa bagi waktu, waduh. Prima ya.
3: Akan sing kebuang
0: ora. Nah, iya. Wayahe
3: kanggo kawin.
0: Oh, nah wayahe wong turu, wayahe wong kanggo wong kerja nggo turu bae. Nah, kono. Oke, Kang Wanta mangga.
3: Lagu apa lagu ya Kang buatan anu. Ngukur sabar sing anu bae dari Risti anu beli
0: ya. Coba sebentar ya. Lagi ngukur sabar kamu wis toh.
3: Iya, sabar mau kudu kudu seterus ya Kang, maksudnya aku buang warung ngukur sabar.
0: Oh, aku mau ajak ke goda ya. Oh iya, coba
3: iya, iya.
0: Dicari ya.
3: Kegodanya mau kudu apa be aja.
0: Oke, sebentar dicari dulu. Sambil salam-salam, oke Kang Wanta.
3: Iya, salam-salam ya Kang ya.
0: Mangga.
3: Kangge Bunda Sukina. Hari Mimi Ratmina ku wis telung dina Kang Kana. Manjingku gampang kang amane langka ya pasti Mang Wanto
0: lolos berarti ya.
3: Biasa iku kula aku mireng aku ku biasa iku gampang kang amane kegawa kukula kebangka mau kang amane tuh dina manjingku sing awit nabrak apa dosa apalah gue kak di keduman di ganti mana kata kata kata kaki kangge busukina bu sugeng waya mena ya bu mugia selalu sehat semangat terus ibu kangge mama Aldin simpun mau pun melebat kangge mama Billy bapak lebe kangge bapak Salim kangge ibu Samina kangge kang Eges kangge kang Ibeng sarang mama Saka kangge nang Rastim di Kenung mama Setia kangge Mister Bono kangge Kang Rian sarang Aki Metal Kedi Kang Aman kangge Kang Timan bapak Uyut kangge Nonok Bintang sarang Anonos kangge Papa Najwa kangge Abade Kutil Haji Otoy kangge yang rambut putih kangge Ibu Tuti kangge Mama Indah sarang Bapak Amir Kedi Mama Odang singgade Sekul Kuning kangge Mama Pauja Mimi Ratmina sing wonten teng mandi rancang.
0: Oke.
3: Kula ku sejogja ku pun malami sepisan iku Kang ning mandi-mandi mengkononku.
0: Nang ndi ku?
3: Iya teng mandi rancang ku kaya-kaya kodok jeron kaya kodok gawang garu. Dadi ngejak ngati kula ngirim desa
0: niku. Oh, ngono ta. Lagi kapan ku ono?
3: Iya pernah.
0: Oh.
3: Ya lamun ge lamun nang disebutaken ka. Anu ku aran sing diiringe ka. Kaya-kaya Ibu Ratmina gak kenal.
0: Oh, kenal ya. Kayane. Kayane, kayane.
3: Kayane. Pokoke mah klarehe ku. Asale sing Cirebon, sing cilik, sing Kuningan. Ku sadeane biasa bubur. Ku capene mah ya wis rada sukses capene mah. Kangge Mama Ratmina, Mimi Epi sing gawe rumah mewah. Kang Mimi Rati, Mas Sondol, Mama Pebi, Mom Sara, Mama Dora. Kangge Mama Titan, Mama Soleha. Kangge Uni Santi sareng Uda. Capur. Kangge Ges karo Tete Isa, Kangge Waksisu, Tang Rojaya yang pun melebut sing gadai organ, Tete Isa, Tete Isa yang wong tentang cadas ngampar, Kang Dasmo, Bunda Haja Mary, bareng Bapak Haji Ali, Ibu Haja Supriyatin, bareng Bapak Haji Erman, Tang Pancawala, Kangge Apana Cika, Kangge Mas Ardi, Bunda Yuniasari, Kang kalian Mama Hening kang buat tentang Sumedang, kalian ayah Pamungkas si buat tentang Sumuradem, Mimi Iip sarang Kang Pumi si buat tentang Tegal Taman, bacanya si buat tentang Bogeng, Mama Lina, Bunda Rini, Teh Nunung, Teh Romla, Anggi Sate, Papa Angga si gadai Bunda Rita,
0: Bunda Rita
3: betul, Papa Mama Bumi, Bunda Haja Weni, Kang Asep Rolan, Kangge Mas Peri. Kangge Kang Ramli, Kangge Ahi Bintang, Kangge Agus Suryana, Kangge Mas Endi, Kangge di RT 05 RW 02, Kangge Kang Pani sareng Mama Nani, kangge Bunda Emma,
0: okay.
3: T.U. Ketinggalan wonten teng Majalengka, kangge John Paul, sing terakhir biasa, kangge Mister Ganden, kalian Nyonya Ganden. Spesial banget. Kang lagi tugas.
0: Oke.
3: Matur kesun
0: Andre. Kang Mantan.
3: Mangga.
0: Lagune apa kamu?
3: Ngukur sabar
0: sabar. Oke.
3: Okay. Boten benteng sing anu ya kuwi sing asline bae sing lanang ta.
0: Okay.
3: Mas Edo.
0: Oke, nanti di
3: matur sewu Andre. Mangga kula pamit.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta yang di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 57 menit lewat pukul 13. Dan jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita dengarkan lagu dulu ya. Ada Pengin Jerit dan juga nanti ada Anak Dewa ya di kesempatan siang hari ini kami hadirkan bersama Prima FM. Oke.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebakannya.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng-keneng-keneng Prima FM. Oke rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan bacakan berita ya. Berita tentang pulsa atau tentang sisa kuota internet ya, yang angus apabila dipakai. Ya rekan Prima, dari Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli konsumen tidak boleh angus begitu saja saat masa aktif berakhir. Dan menurut Mahkamah Konstitusi, kuota internet memiliki nilai ekonomi karena telah dibayar oleh pelanggan, sehingga pengguna berhak menikmati manfaat layanan yang belum digunakan. Dan melalui keputusan MK ini, meminta operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota tetap aktif, seperti fitur akumulasi atau rollover maupun mekanisme lain yang tidak merugikan konsumen. Dan langkah ini diharapkan memberikan perlindungan hukum yang lebih adil sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat pengguna internet ya. Bang Andri minta tanggapan ini dari rekan Prima semua ya, baik yang di live TikTok ataupun yang di telepon ya. Kalau kita ini kan beli kuota internet, masa berlakunya umpamanya nih sampai tanggal 25 dan kuota itunya masih biasanya masih ada 2 giga atau 3 giga. Nah, itu kan hangus tuh. Menurut MK atau Mahkamah Konstitusi, dan itu tidak boleh hilang. Dan ada fitur lain yang akan dihidupkan, maksudnya seperti itu, sehingga tidak merugikan para pelanggan. Jadi bagaimana pendapat rekan Prima apabila mendapati seperti ini atau ada keputusan seperti ini, setuju atau tidak, dan bagaimana solusi dalam menanggapi atau memberikan masukan ya, supaya kita tidak rugi dalam penggunaan atau kita sebagai pengguna kuota tersebut ya. Misalkan ya itu tadi, kita beli kuota 15 giga terus kita baru memakai 10 dan masih ada 5, ternyata waktunya baru memakai

0: 582 yang mau gabung silakan ya dengan Prima, dan waktu menunjukkan pukul 14 lewat 19 menit ya di kesempatan sore hari ini. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya di interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, kita buka kembali, ada siapa nih yang sudah bergabung? Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Neng kene iki Neng Prima FM. Neng kene iki.
1: Oh iya, Neng kene iki.
0: Neng Prima FM.
1: Neng Prima FM.
0: Sareng sinten iki?
1: Sareng Burini.
0: Bi Rini.
1: Burini.
0: Burini ya.
1: Iya, Tanjung Siang.
0: Ibu Rini ta, Tanjung Siang Subodo. Kita udah lama nih Ibu Rini. Iya. Kirain Bi Rini.
1: Ada dua ya. Ada dua.
0: Iya, ada Bi Rini, kalau Bi Rini di live TikTok, kalau Bu Rini di on air ya.
1: Iya.
0: Bu Rini apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Udah lama nih kita nggak apa namanya jumpa di udara nih ya Bu Rini nih.
1: Iya. Soalnya gimana kabarnya?
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Suara juga ya.
0: Suaranya mirip Teh Upet ya. Makanya kan tadi ini siapa nih gitu ya. Mirip Teh Upet suaranya. Kenal Teh Upet ta?
1: Enggak.
0: Teh Upet yang ada di Sumedang, apa namanya, di Majalengka.
1: Iya.
0: Bu Rini, ini mau nanya nih, apa namanya, ini kan kalau kita beli kuota ya, kuota itu kan biasanya kan pemakaian itu sampai jam, sampai tanggal sekian gitu ya. Kira-kira menurut Bu Rini itu setuju nggak kalau umpamanya itu dialihkan, nggak habis gitu kan, itu kan masih hak kita ini supaya tidak rugi kita itu.
1: Iya, harusnya kan waktunya belum habis, udah habis. Jadi jangan sampai gitu, harus tetap waktunya habis tanggal segitu ya, harus segitu gitu. Ini ada dewara baru. Solusinya gimana?
0: Makanya kan gini, kalau seandainya kan misalnya nih kuota saya, kuota internet kan habis nih. Otomatis kan berarti kan kuota internet itu kan ada macam-macam, ada TikTok, ada Facebook, ada dan lain-lain ya. Supaya tidak habis, gimana kalau dialihkan ke fitur lain gitu?
1: Setuju ya.
0: Tapi kalau selama ini yang hangus, maksudnya gini, menurut Bu Rini, kalau masih ada sisa kuota terus hangus gimana perasaannya?
1: Itu kan belum hangus ya. Ya diaktifin aja dulu.
0: Oh gitu.
1: Jangan sampai ngamuk.
0: Tapi kan waktunya sudah habis, misalnya ini tanggal 15 kan udah habis. Enggak berarti enggak bisa dipakai.
1: Waktunya, kecuali kalau waktunya udah habis gitu. Kalau kuota itu internet, kalau saya gimana pemakaian sih ya? Kadang mungkin tanggal sekian waktunya belum habis tapi udah habis. Mungkin pemakaian saya terlalu banyak, bisa juga begitu. Jadi gimana baiknya kalau ada solusi yang baru ini, gimana ya Bang Andre?
0: Iya, makanya ini kan umpamanya nih dialihkan, memang udah habis tapi kuota masih banyak gitu kan.
1: Sayang ya.
0: Iya. Maksudnya sayangnya itu di kalau dihidupkan di fitur lain misalnya kan.

0: apa video atau apa gitu kan. Nah, setuju nggak kayak gitu ya?
1: Ya kalau aku mah setuju aja.
0: Iya.
1: Abisnya sayang kan, umpamanya masih ada sisa segitu gitu ya. Tapi digunakan yang baik-baik aja.
0: Oke, terima kasih ya, Bu Rini, jawabannya ya. Oke, lanjut, Ibu Rini mau request lagu apa nih?
1: Pasti ini lagunya
0: Pantura. Pantura.
1: Apa ya? Aku pengen dengerin ini aja.
0: Apa tuh?
1: Yang kadang-kadang kita dengerin.
0: Apa tuh? Lagunya apa?
1: tapi nggak tahu judulnya apa, tahu-tahunya pas dinyanyiin, padahal nggak tahu lagunya. Ini sih enak didengarnya nih, gitu. Kayaknya kalau asli beramai pastilah.
0: Kira-kira gimana tuh yang pernah didengar lagunya?
1: Itu aja apa sih kalau apa sih salah materi itu udah sering didengar ya.
0: Berarti kalah materi aja.
1: Ini aja deh, lanangi jagat.
0: Ya ada lanangi jagat mana? Lanangi jagat ya.
1: Iya, pokoknya mah ada lagu Pantura itu yang lanangi jagat apa sih?
0: Iya ada, Bang, judulnya ada lanangi jagat
1: yang gini.
0: Iya benar, itu lanangi jagat ya benar. Kaya nih langka, sewong sejagat buana. Tah, kuno ya? Ketemu. itu mah kesukaan apa namanya Mama Meni itu, lanangi jagat.
1: Terus, pokoknya itu aja yang diingat.
0: Oke, nanti lanangi jagat ya diputarkan. Boleh.
1: Lagunya Panturan tuh dicatat ya judulnya. Yang enak didengar. Tapi aku suka banget lagu-lagu Pantura Bang Andre.
0: Oh gitu.
1: Soalnya enak didengar.
0: Iya, apa namanya lagu Pantura itu yang paling banyak ini ya. Apalagi siang-siang begini yang dengerin lagu Pantura itu asik loh.
1: Apalagi sambil cucit-cucit.
0: Joget-joget jempolnya ya. Oke, Bu Rini. Salam-salamnya boleh.
1: Iya, salamnya buat Ibu siapa? Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Siapa sih? Mimi siapa? Pokoknya mana?
0: Mimi siapa tuh?
1: Mimi Ratmini.
0: Ratmina, Mimi Ratmina.
1: Terus Pak Salim. Terus Nang Rastin. Siapa ya?
0: Benar, Nang Rastin benar.
1: Ya, Bu Tuti,
0: Ibu Tuti,
1: Bu Nesari, Mr. Bruno, Asma, Wanta,
0: benar.
1: Terus lupa lagi ini Bang Andre.
0: Dicatat ya biar enggak lupa.
1: Pokoknya mah buat semuanya aja.
0: Semua aja.
1: Ya.
0: Oke dah.
1: Iya, maaf ya, enggak satu. Makasih banget ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya. Makasih ya Bang Andre.
0: Terima kasih kembali.
1: Salam sehat buat semuanya ya. Ujung sampai Maroke. Dramayu pokoknya mah macam Indonesia.
0: Ibu Rini.
1: Kalau pendapat aku begitu mengenai kuota ya setuju aja lah.
0: Yang penting kuotanya nggak hilang lah gitu ya, nggak angus. Kalau bisa jangan angus ya. Sampai habis kuotanya.
1: Merugikan aja.
0: Ya,
1: Ya udah, makasih banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat semuanya kru Radio Prima semuanya, okay. Juga rekan-rekan Prima FM semuanya, okay. Ya. Makasih banget ya.
0: Oke, okay, terima kasih kembali.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Oke rekan Prima, 30 menit ya lewat pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, kita dengarkan lagu dulu ya. Dan jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Lanangi jagat untuk rekan Prima semua.

0: Net ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang.
0: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah, ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Entar
0: dulu. Bulan apa ya?
1: Nah, kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh, gitu.
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit enggak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan,
1: juga kan? Sih.
0: Bukan. Oke.
1: Okay. Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok ada bulan segede batok.
0: Nih. Kenapa ya? Kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya bulan di kalender ya?
0: Kenapa ya, Teh?
1: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah, Teh.
1: Oh, merah.
0: Nah, iya, kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya, Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.
2: Pernah enggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak Indonesia.
3: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 46 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Oke, dan masih bersama Bang Andre teman-temannya ada di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, di kesempatan siang hari ini dan masih ada waktu ya rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853 2189 9582.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-218-99582. Oke, yang sudah masuk dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Dengan Mama Rati.
1: Ya, ya.
0: Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kang Andri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Mama Rati lagi apa nih Mama Rati?
1: Lagi dodok. Oh,
0: dodok jendul dewekan ya. Mama Rati suka apa namanya pakai pulsa enggak?
1: Pakai
0: barangkali pakai apa namanya itu wifi. Pakai pulsa apa pakai wifi?
1: Pulsa. Nah,
0: pakai pulsa. Kadang-kadang kalau pulsa kalau akhir bulan itu ya pemakaian masih ada nggak sisa pulsa yang ada di HP? Terus tahu-tahu angus gitu aja.
1: Masih ada,
0: tapi kadang-kadang tahu-tahu angus aja masih banyak gitu ya. Terus kira-kira pengennya Mama Rati gimana supaya tidak angus?
1: Ya pengennya aktif terus.
0: Aktif terus ya. Oke, walaupun tidak pakai internet ya, pakai telepon tapi tetap aja yang namanya pulsa kalau bisa jangan angus gitu ya. Jadi maunya beli 15.000 ya sudah sampai 15 sampai habis 15.000-nya jangan angus dulu gitu ya. Iya, atau 15.000 nanti kalau maunya habis diakumulasi atau ditambahkan ke pembelian kuota berikutnya ya kayak gitu ya. Jangan digoreng.

0: Mama Rati, oke Mama Rati. Oke lanjut Mama Rati, mau request lagu apa nih?
1: Mama Rati pengen lagu Tukang Becak anak dulu ya Kang Andre.
0: Tukang Becak, Tukang Becak saya kira selangka, wes ganti Tukang Ojek kabe. Tengok berapa yang jaluk ke Tukang Becak.
1: Amarate belanja numpak becak.
0: Tukang becak apa numpak becak ngono?
1: Ya tukang becak.
0: Tukang becak ya. Heeh, saiki nang pasar-pasar. Iya tukang nih nang pasarku selangka tukang becak saiki.
1: Anak Kang Andre.
0: Masih anak. Oh, ngono. Pengen berarti anu ya, pengen numpak becak bae ya. Oke, coba kita cari dulu ya. Tukang becak, becak, becak, tolong bawa saya kan gitu ya. Sebentar ya, tukang becak. Oke, sambil salam-salamnya yuk, monggo.
1: Putar beling kalau
0: salam-salam. Ya, ya di kulit tenang dingin kak. Tukang beca. Nah, lagi wingi-wingi ya, setiap anu ya, setiap request mah pasti diputer.
1: Ya, iya ya.
0: Adanya mah adanya tukang
1: beca. Salamnya buat ini Epi, nama ini Ratmina, nama Ratmina. Buat Sendel.
0: Oke.
1: Buat Kang Ijeng, Sapur. Kang Rasim, Kang Hendro, Kang Wanta, buat Pak Ganden,
0: Pak Ganden,
1: buat Ibu Sikina, Mama Alvin, buat Kang Talin, Kang Isa, Kang Rasmo, Mama Indah, Mama Dede, terus buat Kang Aman, Kang Rian, Mister Bono,
0: Mister Bono,
1: buat Bunda Mary, buat ada Ade Tutil, Ibu Tuti, Asep Roland, buat semuanya aja. Spesialnya buat Kang Andre, lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Lagu ini tukang becak langka, tukang becak sebentar.
1: Langka.
0: Iya langka tukang becak
1: Lagi sedikit pernah diputar kan lagu Kang Andre.
0: Duduk kali.
1: Pertama Marati masuk.
0: Oh coba coba.
1: Jadi Arjuna ireng bel.
0: Arjuna ireng.
1: Ya.
0: Ucapannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada tukang becak jari dari Haji Dariah ya. Lagu lama tapi enggak apa-apa. Lamun langka tukang becak mah Arjuna ireng bae jare. Oke, Mama Rati nanti diputarkan dah. Arjuna ireng bae ya, sing gampang ya. Oke, rekan Prima, satu penelpon lagi diterima dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura. Terakhir ya Bunda ya.
2: Oh ini berapa malam? 9 menit lagi.
0: Yang penting salam-salam aja nih. Ini apa namanya lagunya Arjuna Ireng ya.
2: Yang muter lagu baru.
0: Arjuna Ireng yang sudah siap untuk diputar. Arjuna Irengnya.
2: Ya bagian Arjuna Ireng. Gak ada yang putih, ya Ireng bagian.
0: Oke, silakan Bunda Mary salam-salamnya yuk mangga.
2: Salamnya buat Nang Rasim, Sukina, Epi, Mimi Ratina.
0: Oke.
2: Mama Ratina. Mama Rati.
0: Mak Marati, oke.
2: Okay. Teh Titan.
0: Oke.
2: Yuniasari.
0: Oke.
2: Teh Upet,
0: oke.
2: Okay. Mama Samina, Mama Fauzan.
0: Mama Fauzan.
2: Mama Nenek, oke. Okay. Leha Pade Bono, Bapak Ali. Cepetin.
0: dinyanyiin sambil dinyanyiin ya. Oke.
2: Kalian tinggi, kamu angkat kang aman,
0: kapur,
2: bapak lebih, ayah bangun, ayah sika, si Herman, dolan, bapak jawala. Itu nih Mama Billy ya,
0: Ibu Billy.
2: Kalau Ibu Rini.
0: Ibu Rini.
2: Dari mana?
0: Dari Tanjung Siang.
2: Ibu Rini. Yang itu ya yang nanyain juga ada acara itu lagu Sunda.
0: Oh itu ya. Oh Ibu Rini itu.
2: Mama Rati, Mama Nenen, Kang Sondo, Mama Aldi, Mama Odang, Mama Lina, ini Haji Setriaki, Bintang Kumpul, Kang Ipe, Pak Dekutil.
0: Pak Dekutil ya.
2: Itu Teh Janit juga masuk ya.
0: Tapi kan? masuk di live TikTok tapi.
2: Oh, tadi udah.
0: Ada.
2: Iya, Mama Tuti, Mas Amza. Ya udah semuanya aja. Siapa sih ya? Yang lagi tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Udah izin ya, kemarin berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis. Healing, Bang.
0: Iya, cuma pokoknya cuma Sabtu Minggu ada.
2: Healing kok naik di Opron. Udah, makasih ya Bang waktunya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada nama Bunda Mary ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Agar dengan Prima 56 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan Abang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini nanti Bang Andre akan hadir di berdendang karaoke udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali.
3: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, rekan Prima, sampai di sini dulu ya. Bang Andre menemani di Ventura ya, dan akan masuk di Berdendang Karaoke Udara. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan 5,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima. Kembali lagi bersama Tiwi menyapa langsung dari Stadion Palagan Agung, yang tentunya stadion berstandar internasional yang berada di kawasan Kampus Mahat Al-Zaitun. Hari ini Jumat 24 Juli 2026, turnamen sepak bola Piala 307 kembali bergulir. Saat ini tengah berlangsung pertandingan ke-8 yang mempertemukan tim Guru Mahat Al-Zaitun menghadapi tim Karyawan Al-Zaitun. Rekan Prima, suasana sore ini di Stadion Palagan Agung benar-benar terasa meriah meskipun pertandingan sudah dimulai beberapa menit yang lalu. Para penonton masih terus berdatangan memasuki area stadion, tepatnya di Tribun Palagan Agung. Di pintu masuk terlihat masih ada rombongan supporter yang datang bersama keluarga, teman, rekan kerja untuk menyaksikan pertandingan secara langsung, dan para pelajar pun masih terus berdatangan. Sementara itu, tribun stadion perlahan semakin penuh ya, terdengar suara teriakan semangat dan tepuk tangan dari para pendukung, mulai menggema di berbagai sisi stadion. Di atas lapangan, kedua tim langsung bermain dengan tempo yang cukup tinggi ya. Tim Guru Mahat Al-Zaitun berusaha membangun serangan dari lini tengah, sementara tim Karyawan Al-Zaitun juga tetap tampil percaya diri dan beberapa kali mencoba menekan perlahanan lawan. Perebutan bola di lini tengah cukup ketat ya, sehingga membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Sekali terdengar tepuk tangan penonton ya ketika salah satu tim berhasil menciptakan peluang, namun dari tim Guru Mahat Al-Zaitun belum mencetak gol. Ya, cuaca sore ini juga cukup mendukung jalannya pertandingan. Angin yang berembus sepoi-sepoi sehingga membuat para pemain tetap nyaman bertanding, dan para penonton pun betah menikmati jalannya laga dari Tribun Stadion Palagan Agung. Rekan Prima, bagi kalian atau bagi rekan Prima yang belum sempat hadir langsung ke Stadion Palagan Agung, jangan khawatir. Rekan Prima bisa tetap menyaksikan keseruan turnamen sepak bola Piala 307 melalui live streaming di channel YouTube Lock News TV dan juga live TikTok Lock News. Mari kita saksikan bersama pertandingan seru Piala 307 dan terus berikan dukungan kepada tim favorit rekan.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan ya, dengan mengajak rekan Prima yang ingin bergabung untuk karaoke, bisa gunakan ya nanti di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, di kesempatan sore hari ini rekan Prima, Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Oke, di depan ada lagu yang bagus ya, kita nikmati bersama-sama. Setelah lagu ini, Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk bergabung di Berdendang Karir Udara.

0: Oke rekan Prima, lagu pembuka di kesempatan pagi hari, sore hari ini ya, sudah Bang Andri hadirkan untuk rekan Prima semua. Dan rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan sore hari ini. Oke, langsung saja yang sudah masuk, ada siapa nih? Kita terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Ike boy.
0: Lagu ini dagang pindang kalau begini nih.
1: Oh, jangan.
0: Lah iya, lemes-lemes ya dagang pindang kono ya.
1: Pindang me pindang wo, Bang Jero. Pindang.
0: Pindang apa kono?
1: Pagi apa sore kak?
0: Tadi ku karena ngelihatnya di dalam tuh apa namanya agak gelap gitu.
1: Jadi ini pagi. Oke.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Ini kan luar biasa koran dongol-dongol acan kita.
0: Lagi mau tas Jumatan terus turu kok belum
1: turun.
0: Iya tekan
1: aja. Ambil aja ganggu nih bae, jangan
0: lebay-lebay. Halo. Oke, lagune apa yuk, Mangga?
1: Lagune Kang Trenggono.
0: Heeh, apa kok? Jangan pindang.
1: Mong belok kedinginan.
0: Mong belok.
1: Iya.
0: Mong belok sebentar. Mong belok. Oh, mong blok kedinginan kuno ta?
1: Iya. Anggo. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Pilih Pak Maldin. Kenapa Pak Maldin ada masalah Pak Maldin?
0: Anak tahu no.
1: Oh, ya ada. Anggo. Anggo Jaya, Anggo Rondol.
0: Aja khawatir, ngesok mak, lamun pengen karaoke siap.
1: Pak Maldin.
0: Iya.
1: Kau tahu Maldin kan?
0: Iya kuno. Aja mater yang penting ana sawerane bae ya.
1: Nek sawerane telan. Abang kan ibu sukina ya, ibu sukina. Mimi Epi.
0: Oke. Oke, sambil jalan ya. Sambil jalan ya. Oke.
1: Nok bintang.
0: Teupet terus. Ana sing anyar ku. Ibu Rini ta.
1: Oh, Ibu Rini, wong Tanjung Siang,
0: heeh.
1: Lawas kan Kang.
0: Tebeke mancing mending kan anyar. Iya kono.
1: Mending kan ibu ini gunung-gunung.
0: Terus ana maning go. Papa Najwa.
1: Papa Najwa. Kalau Kang Budi
0: ngomong kan. Oh, iya go dongol ka. Oke, oke, siap ya.
1: Ana Kang Budi.
0: No, ya.
1: Asik.
0: Oke, siap. Yo.

0: Oke, luar biasa. Karena biasa di luar ya. Iya, mbok ngono biasane duluan kok. Tapi tadi masuk setelah sebelum Jumatan.
1: Oke, Pak makanan dia Kang.
0: Heeh, priwe jare? Heeh, Mama Aldin kono.
1: Kata Mang Yudin dagang pepesan.
0: Salah. Mang Yudin mah dagang kae.
1: Dagang apa Kang?
0: Lagi dagang kae apa namanya? Umbul-umbul.
1: Cuma kago samping.
0: Oh, sampingan nih kono ya.
1: Iya, sampingan.
0: Oke.
1: Kata Mang Yudin dagang pepesan.
0: Cakep.
1: Dagangnya mana nih desa Punduan?
0: Cakep.
1: Duit karo Mama Aldin sepisan. Gawe rasa ati ketanduan penasaran.
0: Aduh, sampai segitunya ya.
1: Waktu nengko kapan-kapan.

0: Oke, okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Rans Team ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung. Sore ya, aduh masih ingat siang aja gak keluar-keluar sih ya. Oke, ada Nang Rans Team ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke.
2: Yes,
0: boyu
2: bersama
0: Aan Reni
2: Prima FM.
0: Siapa ini? Sama Agnes Monica. Bener ya?
2: Iya. Alamat. Kita rasa apa ini?
0: Gini kak. Ajang guyu dingin atau nggak raya pernah percaya?
2: Kenalin maksudnya gitu.
0: Nggak raya pernah percaya.
2: Ini ada Agnes Monica di situ siapa?
0: Di sini Andre.
2: Andre apa dikit? Tinggi.
0: Andre Prima lah.
2: Kirain Andre setinggi.
0: Setinggi. Sepengki kali, bukan setinggi.
2: Kumaha waras
0: ah. Alhamdulillah sehat. Priben kabare nok?
2: Alhamdulillah jag-jag warintas sujud akan
0: berat urip panik
2: akan minta selamat kantem kacang.
0: Alah, kuno.
2: Hai,
0: sampai kayak gerungu maning ngonggan. Iya, kuno aja sing tekan Cirebon.
2: Mendibai lagi dong.
0: Ana.
2: Wis kangen, kayak bilang bulan gitu, manjung-manjung Andre ya.
0: Berarti judulnya kangen tak, kuno. Kang Wanta do dongol Kang Wanta teh upet ta. Iya.
2: Apa Kang Wanta?
0: Kang Wanta baru beli kuno Kang Wanta.
2: Waru sedang wis tujuh ya, anak tahu ya udah tele.
0: Ade kuno.
2: Ngutik
0: ganden kuno.
2: Wah, masih urip ta wah.
0: Nah kuno. Wah ngeledek bae ge. Dibai duit kuno. Kang Wanta dibai duit nah kalau ngeledekin bae ya.
2: Nah, ayo aa mati okay. Sedina ya aa.
0: Mati sedina. Nah, mati sedina kuno.
2: Mati sedina maksudnya itu apa? Ayo buat ayang nonas ya. Buat Wawanta ya, kan paling ganteng cewek ya. Buat tenang keras tim ya. Mister Bono.
0: Mister Bono, iya. Buat
2: apa dekut sama Aldin ya. Saya upet sih ya. Bunda cari. Kenaan ah.
0: Aja sembarangan gue kejari Kang Wanta.
2: Wis bagena sembarangan terlanjur.
0: Iki sing apa sing tengdung apa sing biasa?
2: Tengdung aja ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya buat Kang Taspo, Mimirat Mina, Mama Ratinta, sampai Napangpang Pak Lebe ya. Buat Bunda Aja Supriyati, Pak Ji Hermannya juga, Mama Empai kan, okay. Kang Atep satu, Kang Atep dua, Arian satu, Arian dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Kang Aman Uyut. Buat itu Bu Sina ya.
0: Teh Upet.
2: Mister Bono, Bunda Mary ya.
0: Teh Upet tuh yang lagi dongeng juga.
2: Iya, Teh Upet ya.
0: Oke, okay. Sudah siap ya? Mati setina.
2: Wes. Ayo Kang Halim ya.
0: Aja suwe-suwe
2: mati nih. Mama Intan aja suwe-suwe ah.
0: Guyu baik orang nyanyi-nyanyi kono ya. Aduh.
2: Sudah ke tujuh nah, wah. Kamu ke tujuh nah, anak RKD-nya gitu maksudnya.
0: Awas go.

0: Amen.
1: Bang Andre. Bang Andre nyaranin mah kalau lamun pengen ikut ya, ikut Tenonos Anonos aja.
0: Siapa kok nih?
1: Lha lagune ku mau jarene lamun pengen milu-milu.

0: Siapa kono ya? Anonos bae ya.
1: Iya bener ya. Iya nih ayang nona.
0: Nah, iya bener. Enggak salah Bang Andre-nya ya. Oke.
1: Iki panas teman-teman pisan
0: Oh. Udah sore tapi.
1: Tapi hari dong di dia mah.
0: Masih panas. Oh iya.
1: Tapi tidak sepanas hatiku.
0: Tobat.
1: Oke. Yang tercintanya tetap buat ayang nanas ya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya mudah-mudahan selalu sehat panjang umur banyak rezeki. Andrenya juga mudah-mudahan
0: amin.
1: Mudah-mudahan diberkahi panjang jodoh. Mudah-mudahan panjang umur. Yang di rumah juga selalu sehat ya Andre.
0: Amin.
1: Nah, mudah-mudahan tambah ganteng.
0: Oke. Amin.
1: Ucapannya aja
0: ucapannya
1: deh. Ucapannya. Topik pagi jangan diminum. Ayangnya nanas pamit. Assalamualaikum A Andre sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok bintang unyu-unyu di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 36 menit ya lepas pukul 15. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali di 95,8.
2: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Rekan Prima, 38 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang Karir Udara. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada yang masuk dengan siapa nih? Diterima kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdenang karaoke.
1: Merdeka.
0: DJ Boy.
1: DJ Boy.
0: Iya, ini
1: suara. Kenal, Novinta.
0: Tetangga dewek ya.
1: Iya.
0: Teopat, apa kabar?
1: Baik.
0: Tadi itu Ibu Rini itu suaranya kayak Teopat aja.
1: Ibu Rini, ayo Bu. Pengen Mung dari mantan.
0: Mong dadi mantan sebentar ya.
1: Yeah.
0: Sambil salam-salam boleh nanti di
1: Bunda Mary. Bang Pancawala, Kang Ardi, Kepintangan Nonot.
0: Oke.
1: Okay. Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
1: Okay. Iya. Yeah.

0: Kang Rian, okay.
1: Mang Rastim. Oke, okay, Teupet sambil jalan ya, salam-salamnya ya. Oke, okay, mong tadi mantan. Kita dengarkan bersama-sama oleh

0: Alhamdulillah, luar biasa, biasa di luar ya. Oke.
1: Buat temannya aja Kang Andre.
0: Oke, Teupet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teupet ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Di belakang Teupet yang mau gabung silakan ya, mumpung masih ada waktu. 46 menit lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini dengan Prima yang mau gabung untuk interaktif berkaraoke bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sambil menunggu rekan Prima di kesempatan sore hari ini ya, info infonya begini, kalau Anda flu, flu bingung, terus apa namanya sakit kepala juga bingung, terus apa namanya kalau flu, pilek, demam dan sakit kepala, jangan lupa minum Ultraflu biar nggak bingung ya. Buktinya kalau flu mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya jadi bingung dan langsung hilang. Flu memang mengganggu ya, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap ya. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultraflu cepat hilang ya, begal, linu dan demamnya. Flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan tablet ya di kesempatan hari ini ya. Ada blister 10 tablet. Maksudnya ada Ultraflu kemasan blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek dan toko obat yang berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jangan lupa ya rekan Prima, kalau terserang flu maka minumlah Ultraflu, dijamin akan segera sembuh.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Geboyo.
0: Geboyo, langsung saja. Teisa, lagunya apa?
1: Rangda Keder.
0: Rangda Keder.
1: Waduh. Iya, musiknya yang bagus kan.
0: Oh, oh.
1: Yang orinya.
0: Yang orinya ya. Sebentar. Ya. Oke, sambil dicari.
1: Iya. Buat Ibu Sukina. Buat Nang Rasim. Buat Teh Upete. Buat Bapak Angga, Mama Rita, buat Mama Billy, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, buat Nang Rastim, buat Mang Wanta, Mang, buat Kang Agus Suryana, buat semuanya aja.
0: Oke, itu
1: buat Mama Oda. Minum dikit ah.
0: Oke, sudah siap Teisa? Oke. Halo?
1: Minum dikit.
0: Oh, minum dikit ya. Silakan. Nah. Selingan dulu gitu ya. Oke, sudah siap Teisa?
1: Insyaallah.
0: Rangda Keder apa dari Rangda?
1: Rangda Keder.
0: Oh, Rangda Keder mah. Aduh, kebalik.
1: Belum ada ya. Iya. Temu ya Rangda Keder.
0: Ya, ada, cuman
1: buru-buru minum.
0: Tadi dari Rangda gitu.
1: Oh, dari Rangda.
0: Sebentar. Rangda Keder kita dengarkan ya, bersama-sama. Oke, yuk. Nunggu sih.

0: sebentar. Aduh, Randa Kedernya. Sebentar. Ada yang ikut.
1: Ada yang punyanya.
0: Iya, ada yang punyanya Randa Kedernya. Aduh. Wah, mana nih? Sebentar. Ada
1: kita
0: ada sing duwe ka digoleti dingin ka. Aduh, sebentar. Ah, kok ana sing duwe sih? Sebentar. Oke. Nih, Randa Keder.
1: Iya, ayo.

0: Alhamdulillah. Teh Isah ada yang komentar tuh. Hebat ya Teh Isah, lagu apa aja bisa katanya tuh. Birini. belajar ya. Birini makanya belajar ya, Birini ya. Ta.
1: Kan kalau minta lagu Kang Andi dan Kak Cedel kan lagi diapalin.
0: Iya, Oke.
1: Kang Andi minta Kembang Pare, apa lagi diapalin?
0: Tadi udah di Kembang Pare udah diputerin ya, Teh Isah ya tadi. Walaupun agak telat ya. Minta diajarin katanya Teh gitu Birini nyata.
1: Ayo Teh Birini, yuk orang belajar sama Teh Isah.
0: Oke.
1: Iya, buat semuanya aja ya, rekan-rekan Prima yang udah pada masuk, yang belum juga.
0: Oke.
1: Okay. Udah terakhir apa ini?
0: Udah terakhir, udah mau penutupan.
1: Untung masih kebagian.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, iya. Teh Isah.
1: Yuk ucapan nih Kang.
0: Ucapan nih.
1: Oh buat spesialnya, hampir lupa nih. Buat bapakku sayang, Bapak Salim.
0: Ya,
1: okay. Semoga cepat sembuh ya. Iya, ucapannya.
0: Ucapan nih.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isah di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bang Andri akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Danud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Oke, rekan Prima, pukul 16 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, setelah Bang Andre nanti ada musik sore ya di kesempatan hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu besok ya, di acara yang sama, di acara Berdendang Karuyu Udara dan Ventura. Oke, sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Dan terima kasih sekali lagi. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

dari Jalan Sriwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini, ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima semuanya. Selamat sore juga Wong Reang yang ada di Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning tuh mana aja sih Disti? Cirebon, Indramayu, Majalengka dan juga Kuningan. Gimana nih hari ini rekan Prima, hari Jumatnya? Thank God it's Friday. Gak kerasa ya kita udah ada di akhir pekan aja. Disti berharap sih rekan Prima kabarnya baik-baik aja, moodnya juga baik-baik aja dan aman-aman aja ya, dari awal pekan kemarin sampai hari ini. Well, buat rekan Prima seperti biasa, hari Jumat bakalan ada Disti yang akan nemenin rekan Prima semuanya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti, tentunya dengan lagu-lagu pop Indo. Meskipun tadi sore kita habis dengerin lagu musik dangdut lama gitu ya, asik gitu kalau sore-sore dengerin lagu dangdut. Nah, kalau dari jam 5 sampai jam 9 malam ada lagu pop, ya kan, pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Jadi masih ada musik-musik peralihan nih di tahun 2000-an, ya kan. Jadi buat rekan Prima yang hari ini pengen diputerin lagu apa tuh di tahun 2000-an, boleh banget nih. Bisa requestnya di mana? Di 0853-2189-9582. Lagu pertama yang bakalan nemenin rekan Prima ada lagu dari Dewi Sandra featuring Ola Ramlan dengan Stop. Bukan ya, bukan stop engkau mencuri hatiku, bukan. Maksud di situ stop dulu rekan Prima nih ya untuk beraktivitasnya hari ini. Dengerin dulu nih rekan Prima MP3 dengan lagu-lagu yang asik tentunya sampai jam 9 malam nanti.

0: ya rekan Prima. Tapi gak apa-apa, sambil dilanjut kerja juga gak apa-apa, dengan tentunya Disti temenin dengan lagu-lagu pop. Dan kalau kemarin hari Kamis ya, ada Sahil sama
1: Ipeh,
0: bener ya. Hari Kamis, bukan Disti
1: Sahil.
0: Kalau kata Mang Yudin mah, kepalanya sambil geleng-geleng, tangannya sambil no, entah itu apa artinya, Disti juga gak paham. Hari ini Disti ditemenin ada bareng Delili.
2: Halo semuanya.
0: Yes, rekan Prima. Wah, apa itu? Oh, jadi Mang Yudin ya, Bandar Seni Prima itu lagi ngerjain proyek itu? Lagi ngerjain itu, apa namanya yang buat orang nikah tuh? Janur. Iya, janur buatan homemade gitu. Bukan homemade, tapi
1: Mang Yudin.
0: Mang Yudin made gitu ya. Wah, emang rekan Prima, hari Jumat ini tuh biasalah kalau hari akhir pekan tuh kita ngumpulin semua mood yang dirasain dari awal pekan kemarin sampai akhir ini tuh yang nano-nano gitu ya. Tahu enggak sih istilah nano-nano kamu?
1: Nano-nano tuh yang itu minuman itu.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Nano-nano itu permen. Nano-nano nougat kan?
1: Oh, yeah.
0: Nah, jadi tuh mungkin ya entah itu dari pelajar Mahat Al-Zaitun yang seangkatan aku atau emang teman-teman aku juga sih yang di luar gitu kan. Mereka kalau menggambarkan perasaan yang campur aduk gitu ya, ada marah, ada seneng, ada sedih, ya semuanya adalah itu diistilahkan namanya nano-nano.
1: Oh iya.
0: Mungkin karena rasa dari nano-nano nougat itu macem-macem kali ya.
1: Campur aduk gitu ya.
0: Iya, campur aduk, makanya dia kasih istilah kalau perasaan moodnya kayak begitu dikasih istilah nano-nano. Okay. Tapi emang bener kan, kita ngerasa kalau dari awal pekan sampai akhir ini tuh mood kita kayak nano-nano gitu kan.
1: Iya.
0: Ada senangnya,
1: ada sedihnya,
0: ada marahnya,
1: ada keselnya.
0: Iya kan? Ya begitulah rekan Prima. Well, biasa kalau hari Sabtu Disti sama Sahil itu membahas backpacker. Kita harus bawa apa kalau kita mau pergi kemana gitu.
1: Okay.
0: Nah, biasa nih kalau hari Jumat kita biasanya dari antara Disti atau enggak Sahil udah ada rencana besok Sabtu atau Minggu di akhir pekannya hari libur itu mau kemana. Yes, nanti kita bakalan bahas itu, Delili.
1: Okay, siap.
0: Gitu. Mungkin Delili nanti udah ada rencana hari Sabtu atau Minggu, nanti kasih tahu aja ya rekan Prima ya.
1: Boleh.
0: Barangkali nih nanti ada rekan Prima yang pengen deh ngikutin apa kata Delili gitu kan, karena pengen rasanya ketemu sama Delili. Boleh gak sih?
1: Boleh dong.
0: Boleh ya. Jadi siap-siap nanti kalau ada di suatu tempat yang kamu nanti kasih tahu ke rekan Prima dan ada yang nyamperin kamu, ini ya, jangan jangan gitu.
1: Pengalaman ya.
0: Iya lagi. Agak deg-degan ya saya ya. Mohon maaf, agak deg-degan gitu. Ya, yes, rekan Prima, kasih tahu Disti dan juga Delili yang besok hari Sabtu minggunya mau kemana, rencananya mau ngapain, bisa cerita di WhatsApp ya Delili ya. Kasih tahu dong ke rekan Prima WhatsAppnya di mana.
1: Di 0853 2189 9582.
0: Betul banget. Dan nantinya rekan Prima kita bakalan live TikTok ya di Prima 95,8 FM Indramayu. Nah, dilihat-lihat nih hari ini kan cantik-cantik ya. Buat rekan Prima yang penasaran sama
1: sama penampilan kita berdua ini nih.
0: Betul, sama outfit kita berdua. Login aja di akun TikTok. TikTok kalian masing-masing, terus cari Prima 95,8 FM dan join aja di live TikToknya.

0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: wah, membangun semangat kita lagi gak sih rekan Prima? Tadi yang kita puterin ada lagu dari Rosa with Hey Ladies. Dan sebelum Disti lanjutin lagi ke lagu berikutnya ya, ini ada live report langsung sepertinya dari Tiwi. Coba kita sambungkan dulu nih buat Tiwi. Halo Tiwi.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima, pertandingan ke-6 turnamen sepak bola Piala 307 yang mempertemukan tim Guru Mata Zaitun melawan tim Karyawan Zaitun Talah Husain. Laga sore ini ditutup dengan kemenangan meyakinkan untuk tim Guru Mata Zaitun atas tim Karyawan Zaitun dengan skor 4-0. Ya, bisa digambarkan situasi saat ini, para pemain tim Guru tampak saling berpelukan dan merayakan kemenangan bersama rekan setim. Sementara itu, para pemain tim Karyawan tetap menunjukkan sikap sportif dengan memberikan ucapan selamat kepada tim lawannya usai pertandingan. Kemenangan ini tentu menjadi hasil yang sangat berharga bagi tim Guru Mahat Azaitun sekaligus menjadi modal kepercayaan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya di turnamen Piala 307. Oke, rekan Prima, saat ini di sebelah TV sudah ada coach dari tim Guru Mahat Azaitun. Coach, selamat atas kemenangan hari ini dengan coach siapa kalau boleh tahu?
3: Alhamdulillah hari ini kita menang, saya Wahyu Kunci.
2: Ya, baik coach. Apa yang menjadi kunci keberhasilan tim Guru Mahat Azaitun meraih hasil positif pada pertandingan hari ini?
3: Kuncinya kita konsisten ya. Jadi kita dari awal sudah kalau mengandalkan fisik kita kalah. Jadi kita lebih ke teknik dan kerjasama. Dan daripada itu kita semua karena sudah lama di sini, jadi satu sama lain sudah saling memahami. Jadi misalkan ada teman yang berbuat kesalahan, kita nggak saling menyalahkan. Itu kuncinya. Jadi tidak saling menyalahkan, mensupport satu sama lain seperti itu.
2: Baik coach, selanjutnya dengan hasil hari ini, apa pesan coach untuk para pemain agar tetap konsisten dan siap menghadapi pertandingan selanjutnya di Piala 307 ini?
3: Untuk pesan-pesannya gak ada yang khusus, paling karena jedanya hanya 1-2 hari, mungkin pesannya lebih ke menjaga kondisi fisik, terus pesannya lagi tidak begadang, jaga pola makan. Ya paling itu, karena jeda waktu antara satu pertandingan ke pertandingan lain itu cukup dekat seperti itu.
2: Baik coach, terima kasih. Ya selamat sekali lagi ya. Rekan Prima, saat ini Tiwi sudah bersama dengan salah satu pemain tim Guru Mahat Azaitun. Sebelumnya kakak boleh kenalan dulu kak dengan siapa dan posisi main di bagian apa?
4: Ya perkenalkan, nama saya Sukma Bangkit Maji Muslim, saya biasa dipanggil Sukma, dan saya berposisi sebagai striker atau penyerang di tim Guru Mahat Azaitun.
2: Baik kak, setelah berhasil mencetak gol hari ini, apa harapan kakak untuk pertandingan-pertandingan berikutnya di Piala 307? Karena kan tadi saya lihat banyak sekali peluang yang harusnya bisa berhasil mencetak gol.
4: Ya mungkin harapan dari saya adalah ketika pertandingan selanjutnya itu tim Guru Mahat Azaitun harus jauh lebih tenang kembali, khususnya saya pribadi, karena tadi banyak peluang-peluang yang saya rasa itu terbuang sia-sia gitu, padahal posisi saya enak di depan gawang gitu. Lalu untuk pertandingan selanjutnya saya harapkan mungkin pertandingan-pertandingan atau event-event yang seperti ini diadakan kembali, karena ini sungguh luar biasa seperti itu.
2: Baik, terima kasih kakak. Yeah. Oke, rekan Prima, tadi Tiwi sudah berbincang-bincang dan sudah mewawancarai salah satu pemain dari tim Guru Mahat Azaitun. Bagi rekan Prima yang belum sempat menyaksikan pertandingan hari ini secara langsung di Stadion Palagan Agung, jangan khawatir, rekan Prima masih bisa menikmati keseruan pertandingan melalui tayangan ulang di channel YouTube Blog News TV. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti rangkaian pertandingan turnamen sepak bola Piala 307 berikutnya. Saya Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung. Terima kasih. kasih telah bersama kami mengikuti jalannya pertandingan sore ini. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
0: Terima

Angka memperingati 80 tahun Syekh Al Zaitun, yang mana hari ini tuh pertandingan antara guru Mahat Al Zaitun ya dengan karyawan Al Zaitun. Tapi di pertandingan kali ini karyawan, oh my god, cukup tertinggal agak jauh ya, 4-0 deh kalau nggak salah. Coba tadi si Tiwi bilang ya 4-0. Wah, semangat ya untuk tim karyawan Al Zaitun, meskipun apa namanya, kita bisa lihat lah ya, tim karyawan Al Zaitun itu sebenarnya punya pengalaman yang cukup banyak gitu kan. Dan kalau guru Ma'at Al Zaitun itu ya pengalaman juga sudah banyak, dan staminanya sih kalau bisa digambarkan masih okay. Jadi kayak apa ya, keren sih, tapi dari mereka berdua nih, rekan prima. Dan itu dia informasi dari Tiwi ya. Iya, benar banget, guru Ma'at Al Zaitun dan tim karyawan Al Zaitun hari ini dimenangkan oleh guru Ma'at Al Zaitun. Dan untuk pertandingan sepak bola akan berlangsung sampai tanggal 29 ya. Yang mana nanti tanggal 28 itu perebutan juara 3 dan finalnya di tanggal 29. Jadi buat rekan prima yang penasaran sama pertandingan sepak bola yang diadakan di Mahat Al Zaitun, bisa nonton aja di YouTube Locknews TV, atau bisa nonton juga di sosial media, baik di TikTok, Instagram, atau di Facebook Locknews TV, karena di situ banyak tayangan ulangnya juga, terus banyak wah apa selebrasi-selebrasi dari para pemain ya. So buat rekan prima, masih bareng Disti sampai jam 9 nanti dengan lagu-lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026. Stay tune on Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Lagu apa sih? Jadi kepo.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Yes, rekan Prima, kalian lagi dengerin Prima. Lagi dengerin Prima, enggak tuh. Lagi dengerin MP3 maksudnya.
1: Aduh. Oh, gitu.
0: Benar banget. Lagi dengerin MP3 bareng Disti dan juga Delili. Gimana nih rekan Prima hari Jumatnya? Banyak banget ya yang mungkin merasakan akhir pekan ini udah ada yang mulai ngerasa lelah.
1: Iya,
0: capek ya kan.
1: Remaja jompo ya.
0: Iya, memang remaja jompo. Tapi tahu enggak sih, janganlah inter jadinya jatuhnya iklan enggak jadi enggak jadi. Soalnya itu produk baru dari brand itu.
1: Oh,
0: nah, biasanya biasanya wangi-wangi itu disukain sama anak bayi, terus juga kita-kita yang suka sama aroma bayi.
1: Oke,
0: skip ya guys ya. Kita jadi promosi ya. Ntar jadi iklan. Well, rekan Prima, besok hari Sabtu nih ya, hari Sabtu Minggu biasa nih. Kalau anak muda kan rencananya udah banyak banget ya di Lili lah ya. Kayak kita udah ngerencanain nih, oh iya besok libur, waktunya rebahan, atau enggak kalau anak kosan nih ya, anak kosan itu udah ngerencanain, wow besok harus nyuci baju atau enggak bersih-bersih rumah.
1: Anak kosan banget ya.
0: Anak kosan banget. Delili gitu juga enggak?
1: Oh tidak. aku sih iya, kalau aku lebih ke mempersiapkan apa yang nanti akan aku bawa ketika jalan-jalan di weekend.
0: Itu berarti biasa hari Jumat kamu udah ini ya, udah ada rencana, udah ada planning hari Sabtu sama Minggu mau jalan-jalan gitu ya.
1: Yes.
0: Produktif sekali ya. Gak kayak Disti, Sabtu Minggu udah rebahan di rumah, nyuci baju, bersihin rumah, kelar baru kalau semua udah beres bolehlah
1: baru mikirin jalan-jalan.
0: Betul banget. Boleh kali deh Lili kita sapa-sapa rekan Prima yang ada di TikTok, ada siapa aja tuh?
1: Boleh-boleh, ada Kakak Yanachan.
0: Teteh Nia ini. Teteh Nia yang lagi ngerantau di Singapura, orang Anjatan.
1: Jauh banget Teteh.
0: Iya, ada Teteh Nia, ada siapa lagi tuh?
1: Kakak Lutfi.
0: Ada Kak Lutfi yang kemarin pas hari Rabu ya. Hari Rabu ada si Singaan tuh jadi sound systemnya. Bukan dong.
1: jadi sound systemnya ya.
0: Apa, operator sound system kali ya. Bisa dikatakan operator sound system. Ada Kak Wulan juga nih. Hai, selamat malam Kak Wulan. Ada Kak Indra.
1: Kak Indra pendengar setia ya.
0: Betul. Ada siapa lagi tuh Delili?
1: Ada Pangeran Kodok Diningrat ya.
0: Pangeran Kodok Diningrat nih.
1: Ke Prima,
0: Cinderellanya ada di sini nih rekan
1: yang
0: Prima.
1: Yang ini,
0: yang itu ya, oh, yang gitu. Mana aja boleh deh. Ada siapa lagi tuh?
1: Ada lagi-lagi kamu.
0: Lagi-lagi kamu.
1: Ada Kakak Riana Vika.
0: Riana Vika, selamat malam Riana Vika.
1: Dan juga ada Kakak Yudi.
0: Ada Kak Yudi nih, buat rekan Prima yang lagi join di live TikTok di malam hari ini ya. Yang ada di depan kamera sekarang bukan lagi Disti atau Sahil dan juga Baim, tapi ada wajah baru, yaitu Delili.
1: Perasaan aku udah muncul sering nih ya.
0: Nah, ini udah keberapa kalinya muncul udah di kamera live TikTok?
1: Ketiga bukan teman-teman?
0: Kalau di sisi lupa ya, kamu udah keberapa kali ya? Cukup udah cukup sering lah, lebih dari sekali intinya. Ada nih komentar dari rekan Prima katanya Cinderella atau Cindramata? Bukan ya, Cindramata apa? Cindramata dari Indramayu dikata kita oleh-oleh.
1: Boleh dibeli, dibawa pulang.
0: Bungkus mang. Dikata mangga gincu kali. Bukan dong.
1: Takut dibikin asinan.
0: Iya, ini ada yang nanya Radio Prima FM itu di daerah mana, Mbak?
1: Di mana ya? Kita di Haurgelis dong, di Indramayu Barat.
0: Betul banget, di Haurgelis ya, tetapnya di tepatnya di Haurkolot nih rekan Prima. Boleh dong cerita-ceritanya nih rekan Prima yang ada di TikTok atau yang lagi dengerin Disti dan juga Delili mungkin yang lagi ada di perjalanan pulang abis kerja gitu ya, atau yang masih standby di depan laptop di kantor gitu, yang mau cerita-cerita besok hari Sabtu dan Minggu mau kemana aja, boleh kan Delili?
1: Oh, ada efeknya katanya.
0: Oh, masih ada efeknya. Efek apa tuh? Efek suara kita di live TikTok.
1: Iya.
0: Waduh. Oke deh, nanti kita bakalan ini lagi ya, coba cari lagi ya. Mungkin buat rekan Prima yang ada di TikTok atau di WhatsApp, di WhatsApp yang lagi dengerin kita nih, boleh banget ceritanya ke WhatsApp Prima aja ya, atau bisa join di live TikTok. Kalian cerita besok hari Sabtu sama Minggu mau kemana dan bawa apa ya.

0: Kabar, gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: FM Indramayu. Aku Ismi dari Bekasi Utara. Malam ini aku pengen banget deh denger lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Soalnya lagu ini ngajarin aku untuk melepas seseorang dengan ikhlas, terus gak ada benci, gak ada dendam. Terus lagu ini juga mengajarkan aku kalau setiap orang itu ada masanya sendiri untuk hadir di kehidupan kita.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 218.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

0: lagu Maudy Ayunda yang Tiba-Tiba Cinta Datang. Itu lagu Gen Z banget. Terus juga apa ya, sampai sekarang tuh masih enak buat didengar sama ternyata suara Lili nggak terdengar, mic-nya belum aku nyalain. Tapi kamu suka kan lagu Maudy Ayunda yang Tiba-Tiba Cinta Datang ini?
1: Suka banget. Ini tuh malah jadi nostalgia nggak sih?
0: Iya. Ingat-ingat
1: cinta lama gitu, ingat-ingat cinta waktu kecil. Padahal aku masih kecil ya.
0: Iya kan? Tiba-tiba. Tapi emang kamu kelahiran 2000 berapa?
1: Aduh, di spill nih.
0: Iya, 2004-5.
1: Ya sekitar segituan ya.
0: Oh ya, ya gak beda jauh SMA lah ya, ya. Aku masuk TK, Lili baru dibrojolin.
1: Itu kayak kelamaan deh.
0: Aku TK, Lili baru dibrojolin ya. Aku TK 4 tahun tuh.
1: Yes. 4 tahun TK.
0: Gitu guys.
1: Udah sekali ya.
0: Iya, makanya dulu pas aku SD ya, sedikit cerita lah ya. Aku ya, SD tuh 6 tahun kan. Bingung nih dulu mau dimasukin kemana. SD favorit di sekitar rumah aku tuh ada 2. Nah, betul, dikira bakalan ditolak karena umurnya masih 6 tahun. Ternyata diterima dua-duanya. Akhirnya ngambil yang deket rumah aja deh. Kayak gitu.
1: Ujung-ujungnya yang deket rumah.
0: Iya,
1: ya,
0: ujung-ujungnya yang deket rumah. Karena ibu dulu tuh kayak ya paling enggak ada cadangan lah, ngasih 2 proposal atau enggak 2 apa kalau kerja tuh namanya
1: CV
0: betul, ngasih 2 CV ke 2 perusahaan ya kan. Jadi kelihatan nih nanti yang mana bakal nerima atau bahkan enggak keterima dua-duanya kan juga. Gitu ya.
1: Yang penting udah usaha gitu ya ngasih.
0: Yang penting udah usaha. Nih, tadi kan kita sempat nanya-nanya rekan Prima yang ada di TikTok ya, gimana? Hari Sabtu sama Minggunya udah ada rencana atau belum?
1: Iya nih.
0: Tadi dari Teteh Nia yang lagi ngerantau di Singapura, jawabannya, duh, buat besok ya Neng Disti sama Neng Lili nih, besok hari Sabtu sama Minggu gak ada planning karena kerjaannya banyak banget katanya.
1: Aduh, semangat banget nih Teteh Nia.
0: Emang orang sibuk.
1: Cewek independen.
0: Betul, cewek independen. Tapi by the way Teteh Nia udah ini udah berkeluarga. Anaknya sama suaminya di Anjatan gitu. Terus tadi juga ada Kak Sky ya, yang Kak Sky yang ada di Kalimantan. Katanya sih tadi komentar buat akhir-akhir ini tuh si Sky lagi sibuk lagi bikin gudang karena belum ada kerjaan. Jadi ambil aja kerjaan yang ditawarin. Oh, maksudnya ini Kaska itu kerja di orang lain. Kerja di orang lain. Jadi besok Sabtu sama Minggunya masih belum ada rencana untuk healing-healing gitu.
1: Gak apa-apa Kaska. Healing di tempat kerja juga enak.
0: Betul banget, healing di tempat kerja juga enak ya. Ya meskipun
1: Tempatnya itu lagi.
0: Terus juga ya sebenarnya gak bisa dikatakan healing ya. Healing kan artinya sendiri kan kayak mengobati kejenuhan gitu kan. Masa iya healing sambil ngerjain tugas? Sambil kerja gitu.
1: Bisa kalau lagi tidur, Kak. Kan mimpi.
0: Betul, mimpinya sebentar ya, 5 menit sampai 15 menit itu udah cukup ya. Tapi kalau di Lili sendiri gimana nih? Besok hari Sabtu atau hari Minggunya ada planning mau kemana?
1: Aduh, aku belum ada sih. Mungkin, tapi aku udah kepikiran ya, mau ke Subang.
0: Ajak-ajak ngapa?
1: Ayo.
0: Jujur, Li, Disti selama di Indramayu tuh kayaknya belum pernah deh nginjek kota, kabupaten daerah Subang sana.
1: Oh,
0: ya
1: iya.
0: Belum pernah. Subang, Sumedang, terus juga mana lagi yang deket sini?
1: Mana ya? Situ apa namanya?
0: Kalau Cirebon udah pernah.
1: Ya, sebelum Cirebon ada lagi.
0: Sebelum
1: namanya
0: Cirebon itu Kuningan.
1: Oh, ya, Jatibarang.
0: Jatibarang itu Indramayu Barat ya? Wah, betul. Indramayu Barat, Indramayu Timur.
1: Iya,
0: sama
1: sana.
0: Sekali itu aku belum pernah ke sana.
1: Oh, bolehlah nanti kita kapan-kapan yang ngasih.
0: Iya kali ya, tapi aku enggak berani bawa motor sendiri.
1: Gimana dong? Apa kita jalan kaki aja ya?
0: Karena kalau jarak jauh itu aku takut ketemu sama kendaraan yang besar.
1: Iya.
0: Soalnya kan pantura ya, lewatin pantura tuh ngeri-ngeri jos gimana gitu. Apalagi akhir-akhir ini di daerah pantura kan sering kejadian kecelakaan ya. Baru juga kemarin itu ada lagi, aduh. Kayaknya kalau kita ngomongin kecelakaan tuh rasanya sedih gitu.
1: Kasian
0: banget. Tapi emang biasanya nih kamu sebelum PPL di sini hari Sabtu sama Minggunya ngapain sih, Lili?
1: Aku biasanya suka ke Subang ya. Kayak aku sambil jualan baju nih. Ini aku jadi promosi ya.
0: Sambil jualan baju.
1: Bukan baju sih, maaf ya. Hijab. Jualan hijab. Jadi aku jualan macam-macam. Tokonya itu di Subang. Deket Jalan Cagak. Aku jualan hijab, jualan parfum, jualan pokoknya kalau kakak mau cari apa aja ada deh di aku jualin semuanya nih gitu.
0: Ini ya, sambil pulang jualan sambil mampir-mampir ya.
1: Kan Subang kota nanas.
0: Oh iya,
1: banyak nanasnya.
0: Tunggu, Subang kota nanas, berarti harusnya nanasnya manis-manis. Harusnya ya, karena yang aku tahu nanas itu asemnya luar biasa. Yang terakhir inget gak kita ditawarin sama Wong Yudin kan? Sampai nangis-nangis itu, mata aku berair ya gara-gara saking asemnya itu nanas.
1: Nah kalau di sana itu ada Subang ada nanas madu. Itu nanas madu tuh biasanya manis. Kalau sudah matang nanasnya manis kok, meskipun enggak nanas madu. Biasanya kan kalau yang masih asam itu untuk asinan. Terus untuk apalagi rujak gitu.
0: Ini malah komentar dari Karan Viko, katanya Subang kota Monas, mana ada. Bukan
1: Monas
0: dong.
1: Ada di Subang,
0: Monas
1: ya?
0: Ada di Jakarta ya. Malah menara tertinggi itu selain di Monas ada di Mahatal Zaitun, Menara Pemuda.
1: Yang kalian kalau lihat malam-malam bernyala gitu ada sinar emasnya itu. Nah, itu adalah menara tertinggi setelah Monas ya, melebihi Monas.
0: Betul banget. Tapi ini sebelum kita lanjutin lagi pembahasan hari ini, ada yang request lagu dari Kasiminiu yang ada di Jogja ya. Sama tadi kalau gak salah yang request lagu Afgan Kacamata itu ada Karan Viko. Katanya pengen diputerin. Oke deh, langsung aja kita puterin ya buat Kak Ron Viko dan juga Kasiminiu, spesial buat kalian berdua.

0: Gimana-gimana, ada yang suka sama Lili nih? Baru juga 3 kali ikut siaran ya, anak magang ya. Waduh. Tapi by the way nih, buat rekan Prima yang belum join di live TikTok, ternyata kita berdua sama-sama berkacamata ya. Lagi sama-sama pakai kacamata nih. Meskipun tadi kita habis puterin lagu Afgan Kacamata, requestan lagu dari Kak
1: Van Viko.
0: Betul, Van Viko. Dan siapa?
1: Dan siapa tadi ya?
0: Ini Kak Siminio. Siminio tadi request lagu Kotak yang Masih Cinta katanya. Tadi kata Kak Albert, Delili ikutlah ke Subang katanya gitu. Mau boncengin gak Delili?
1: Iya, bonceng belakang ya, ujungnya.
0: Takut banget kalau yang boncengin Delili ntar Albertnya ditinggalin gitu aja. Pas belum, ada
1: iya, belum naik udah ngeng.
0: Iya, belum naik udah ngeng. Atau enggak, udah dibonceng pas ada polisi tidur, Delili bawa motornya kenceng, jatuh, cepluk gitu.
1: Tapi kan gak boleh ngebut-ngebut ya. Harus tetap stay safe ya.
0: Betul ya.
1: Pakai
0: helm.
1: Teman-teman.
0: Pakai helm, terus juga motornya harus berstandar nasional Indonesia ya. Ada 2 spion. Terus juga
1: platnya ya.
0: Plat nomornya harus nyala gitu ya.
1: Nyala ya. Nyala.
0: Maksudnya pajaknya
1: aktif.
0: Aktifnya Mas pajaknya masih aktif. Okay. Atau enggak ya itulah, apalagi buat ke luar bukan negeri,
1: kota.
0: Keluar kota jalan-jalan. Keluar negeri, keluar negeri naik motor tuh agak effort ya.
1: Iya.
0: Bisa kali ya kapan-kapan Lili keluar negeri naik motor.
1: Oh, enggak dulu deh.
0: Lebih kecapek enggak sih?
1: Iya.
0: Emang kita kalau jalan-jalan keluar kota gitu harus mempersiapkan

0: fisik motor tapi fisik tubuh kita
1: yes,
0: bawa motornya itu juga harus staminanya harus prima.
1: Jangan lupa juga kalau udah ngantuk berhenti dulu.
0: Betul, berhenti dulu. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan nanti yang ada enggak jadi keluar kota, malah mandek di SPBU.
1: Oh, maksudnya tidur.
0: Kan ditidurin di SPBU kan biasa kan? Apa nih? Ada komentar apa tuh yang masuk tuh? Ada dari coba kita ada pada industri katanya gini, jatuhnya kok cepluk kayak apa gitu bunyi cepluk. jangan mancing gini ya, jangan mancing ketawa sama Disti. Disti kalau udah ketawa nggak ada remnya. Udah. Iya, kayak sesuatu yang gak asing gitu ya. Kalau
1: emang pecah telur.
0: Iya, pecah telur tuh cetas enggak sih?
1: Oh, iya.
0: Atau enggak tak gitu. Atau enggak tak gitu. Ini cepet. Lucu. Boleh. Ada yang request lagu nih, katanya request lagu dong Angkasa, Jangan Pernah Selingkuh. Wah, boleh deh. Jangan Pernah Selingkuh, Delili. Delili Jangan Pernah Selingkuh ya.
1: Iya dong, enggak boleh dong.
0: Tuh kalau kata Delili mah, apalagi selingkuh gitu kan. Selingkuh enggak cuma ke pasangan loh. Selingkuh bisa dari keseringan komunikasi sama lawan jenis. Soalnya selingkuh tuh enggak cuma, aduh aku mau ngomong itu tuh lupa. Jadi tuh selingkuh enggak cuma dari pokoknya antar pasangan. Bisa selingkuh dari mouth to mouth. Maksudnya tuh kayak pembicaraan, perbincangan. Semisal kita lagi ngobrol sama si A, tapi tiba-tiba si B dateng. Nah padahal kita udah asik tuh ngobrol sama si A, si B ngajak ngobrol, akhirnya si A dilupakan. Nah itu bisa dikatakan selingkuh juga tuh kayak gitu.
1: Oh, meski gak sama pasangan.
0: Betul.
1: Berarti cemburu kayak ke bestie gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul, cemburu sama bestie. Weh, bestie banget lagi.
1: Iya sama nih, pernah ngalamin nih.
0: Iya kan, boleh apalagi kali nanti kita ceritain.
1: Boleh.
0: Iya kan. Buat rekan prima nih yang penasaran sama selingkuh, sebenarnya hari ini bukan love story sih. Lebih ke kita pernah jalan-jalan sama beda teman gitu kan ya. Tapi teman yang ini ngerasa cemburu, ya enggak sih?
1: Iya.
0: Kan?
1: Apalagi kalau temennya itu paginya ganjil. Jadi satunya kayak enggak ada temennya lagi gitu.
0: Tuh ya, buat rekan prima yang penasaran sama cerita dari kita berdua, stay tune aja terus di MP3 bareng Disti sama Dek Lili. Dan setelah ini kita puterin requestan lagu dari Bang Abe. Ingat gak Bang Abe tadi request apa, Dek Lili?
1: Apa, aku lihat dulu.
0: Apa tuh?
1: Yaudah.

0: Gembira.
1: Kabar.
0: Kabar.
1: Gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Rekan Prima semua, selamat malam. Biasa, kalau udah jam 7.20, ya mungkin kurang lebih sedikit lah waktunya. Ada Dear Diary yang menemani Rekan Prima di malam hari ini. Pasti banyak sekali ya curahan hati dari kalian semua. Tapi di hari ini ada curahan hati dari seorang wanita yang menurut Disti dia itu bisa dikatakan strong woman. Dan ini dia katanya. Kakak-kakak rekan Prima, ini aku mau sampaikan diaryku lagi ya, dan tolong dibacain. Diary untuk diriku sendiri. Untuk diriku, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. 3 tahun hidup berdampingan dengan pen setelah patah tulang bukan perjalanan yang mudah. Aku tahu ada banyak rasa sakit, takut, dan lelah yang pernah aku rasakan. Tapi aku berhasil melewatinya. Sekarang waktunya tiba untuk melangkah ke tahap berikutnya. Pen yang selama ini menemaniku akan segera dicabut. Jujur, aku masih merasa gugup menghadapi operasi lagi. Tapi aku percaya, seperti dulu, aku pasti bisa melewati semuanya. Aku pun yang, apapun yang terjadi nanti, tetaplah kuat. Percayalah pada proses. Jangan takut dan jangan menyerah. Semoga operasi berjalan lancar, pemulihan dipermudah, dan aku bisa kembali menjalani hidup dengan lebih tenang. Aku sudah sejauh ini tinggal selangkah lagi menuju akhir dari perjuangan ini. Bismillah. Semangat terus buat Wulan yang ada di sana. Meskipun selama ini kamu bisa dikatakan berdampingan dengan pen yang itu pengobatan dari rasa sakit kaki kamu, tapi semangat terus ya. Tadi juga katanya mau diputerin requestan lagu yang For Events, Penyangkalan. Kalau kata Disti, intinya semangat terus buat Wulan yang ada di sana.

Di Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi seluruh anak-anak. 95,8 Prima HD.

Jangan pernah selingkuh dari angkasa. Itu pesan tersendiri ya buat Kang Nana ya. Sebenarnya sih ya buat siapapun itu, kalian kalau udah punya pasangan ya udah satu aja kalau kata Disti mah. Kebanyakan heehnya nih. By the way nih Rekan Prima, kita malam hari ini bakalan terhubung dengan Sahil atau reporter yang sedang berada di Mahat Al Zaitun ya sepertinya, karena ini ada informasi terkait kegiatan yang sedang berlangsung di malam hari ini di Masjid Rahmatan Lil Alamin. Jadi langsung aja kita terhubung dengan siapa?

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, merdeka rekan Prima semuanya. Saat ini saya berada di Masjid Rahmatul Alamin Mahat Az-Zaitun, tempat digelar ya rangkaian tahlilan zikir, doa bersama serta khataman Al-Quran dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya almarhum Ustadz Abdul Halim Esos MP. Dan suasana di dalam masjid ini sangat khidmat sekali karena ribuan pelajar yang sibuk Mata Zaitun yang terdiri dari guru, dosen, terus pelajar, tutor PKBM hingga karyawan Mata Zaitun tampak memadati area masjid Rahmatul Alamin. Dan seluruh peserta jamaah itu mengikuti setiap rangkaian acara dengan penuh kehusukan dan juga doa. Karena dari tadi pagi setelah azan, lantunan ayat suci Al-Quran, zikir, serta tahlil menggema di seluruh ruangan. Dan jamaah secara bersama-sama memanjatkan doa agar almarhum Ustadz Abdul Halim mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa-dosanya, dilambangkan alam kuburnya, serta diterima seluruh amal ibadah dan pengabdiannya selama hidup. Momen ini juga rekan Prima menjadi bentuk penghormatan dan juga ungkapan rasa syukur atas kehilangan dari keluarga besar Az-Zaitun, atas sosok almarhum yang semasa hidupnya dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan diri dalam dunia pendidikan dan pembinaan di lingkungan Mahat Az-Zaitun. Hingga saat ini rangkaian doa bersama masih berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat ya rekan Prima. Lalu ditutup dengan sholat isya tadi, dan para jamaah tetap berada di Masjid Rahmatul Alamin, tapi sebagian ada yang sudah meninggalkan Masjid Rahmatul Alamin untuk kembali beraktivitas, dan juga ada yang beristirahat. Dan saat ini saya bersama Ustadz Iqbal selaku alumni angkatan pertama ya Ustadz ya. Angkatan pertama, bagaimana sih Ustadz mengenal Ustadz Abdul Halim dari angkatan pertama?
2: Ya, kalau Ustadz Abdul Halim ini kan adalah orang terdekat beliau ya. Jadi, atau Kiswah Syekh Zaitun. Jadi, karena ibaratnya beliau adalah orang yang sangat paham bagaimana Az-Zaitun itu ya. Jadi sejak awal Az-Zaitun ini dibangun oleh Syekh Az-Zaitun ya, orang yang selalu berada di sisi Syekh Az-Zaitun dalam proses pembangunan Az-Zaitun dan perjalanan Az-Zaitun itu ya Ustaz Abdul Halim. Jadi beliau ini ya, atau Ustaz Abdul Halim almarhum ini adalah orang yang sangat paham tentang Az-Zaitun.
1: Oke, ada ucapan atau dari Ustaz Abdul Halim yang emang sampai sekarang tuh berkesan oleh Ustaz Iqbal?
2: Kalau saya bukan ucapan ya, tetapi tapi bagaimana Ustaz Abdul Halim itu mengajarkan prosedur, berbagai prosedur birokrasi dan administrasi yang ya apa kepada kami ya. Karena saya banyak berurusan dengan Ustaz Abdul Halim itu adalah dalam urusan administrasi. Ya, jadi beliau itu banyak memberikan masukan-masukan bagaimana mengadministrasikan berbagai hal ya, tugas-tugas apa mulai dari hal kecil seperti bagaimana membuat surat, gaya surat yang disukai oleh Syekh Az-Zaitun, di mana posisi tanda tangan, terus berapa ukuran font, terus bagaimana spasi, terus itu semuanya Abi Halim, Ustaz Abdul Halim mengajarkan detail sampai seperti itu. Kemudian membuat tabel, menyusun daftar, apalagi untuk berkas-berkas yang hendak dilaporkan kepada Syekh Az-Zaitun ya, beliau tuh Ustaz Abdul Halim almarhum tuh sudah memiliki standar. Oh, fontnya kalau untuk seski sekian, begitu font yang digunakan itu sekian, sampai detail seperti itu.
1: Itu dia rekan Prima, kesaksian dari Ustadz Iqbal selaku angkatan pertama dari alumni Mahat Az-Zaitun. Bagaimana sih ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Ustadz Abdul Halim itu teringat sampai sekarang dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Terima kasih banyak Sahil yang sudah menyampaikan informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini ya. Yang mana tadi Disti dapat mendengarkan kalau di Masjid Rahmatan Lil Alamin sedang ini ya, tahlilan.
4: Iya, mengaji bersama.
3: Mengaji bersama 40 harinya almarhum Abi Halim. Yes, terima kasih buat Sahil informasinya. Dan kita lanjutin lagi ke lagu berikutnya sebelum kita mulai MP3 senggol-senggol ya rekan Prima semua. Jadi buat kalian yang mau ikutan MP3 senggol-senggol bisa telpon aja di 0853-2189-9582. Ini ada Republik Aku Tetap Cinta, requestan lagu dari Om Tata.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Cantik nih berkala.
1: Iya iya iya iya. Rekan Prima, kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Yes, MP3 Senggol Senggol balik lagi di hari Jumat.
2: Ingatnya mau hari Senin ya?
1: Iya, aku ingatnya hari Kamis soalnya. Hari Jumat nih rekan Prima di MP3 Senggol Senggol. Yang mau telpon di WhatsApp Prima, mau senggol-senggol siapa, request lagu

0: banget. Kalian bisa telepon aja di WhatsApp Prima. Di mana Lili?
1: Di 0853-2189-9582.
2: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
0: Yes, benar banget kata Lili. Kita rekan Prima bisa join aja, telepon aja di WhatsApp Prima ya, di 0853-2189-9582. Nih, ada WhatsApp yang masuk dari Kak Indra yang lagi ngerantau di Malaysia. Katanya, assalamualaikum buat kru Prima, request lagunya Geisha Pergi Saja. Salamnya buat kru Prima semuanya, dan salamnya lagi buat pengurus Pondok Al Zaitun yang ada di Indramayu semuanya. Oke, siap Kak Indra, nanti Disti sampaikan ya buat semua pengurus Mahat Al Zaitun ya, termasuk semua sivitas Mahat Al Zaitun juga. Dan ini dia lagu dari Geisha Pergi Saja, requestan lagu dari Kak Indra. Langsung kita play spesial buat Kak Indra di malam hari.

Oke, akan prima balik lagi nih di MP3 Senggal Senggol. Yes, bener banget rekan Prima. Dia Lili bilang kita balik lagi di MP3 Senggal Senggol. Lagu pertama di MP3 Senggal Senggol tadi ada lagu Geisha Pergi Saja, requestan lagu dari Kak

0: istiqsa ya. Oh iya benar, istisqo, salat istisqo di alun-alun Anjatan, dan sorenya lanjut ke
1: santunan di Sanca ya.
0: Iya betul, santunan ke korban yang rumahnya kebakaran itu di rumahnya Sanca. Ada di Sanca. Betul banget. Pasti tadi habis lewat Radio Prima enggak sih, Lili?
1: Oh iya nih.
0: Iya kan?
1: Betul banget nih.
0: Mungkin gak sih kalau lewat Balai Raja terus nembus ke Sanca, atau hanya jalur satu-satunya ke Sanca cuma lewat sini?
1: Enggak, ada Balai Raja bisa.
0: Oh bisa.
1: Bahkan bisa lebih deket juga.
0: Oh, gak tahu ya tadi ya Pak Bupati Luki Hakim tadi lewat mana, gak apa-apa deh. Mungkin kalau misalnya lewat Radio Prima cuma lihat aja, oh ini gedung Radio Prima FM. Langsung tewas. Yes, rekan Prima, kenapa?
1: Ternyata Bapak Bupati lewat Balai Raja. Soalnya kan jembatan Siliwangi sedang rusak ya.
0: Oh iya benar. Jadi nggak mau belok-belok gitu ya.
1: Iya, gangnya kan juga sempit ya.
0: Gangnya sempit,
1: sulit,
0: makin macet. Bener banget. Kayak rekan Prima yang mau ikutan telepon di MP3 senggol-senggol, masih di situ tunggu di 0853-2189-9582. Oke Lili, ternyata kita udah ada satu rekan Prima yang terhubung nih. Coba kita sapa dulu.
1: Halo, dengan siapa?
2: Halo juga, selamat malam.
1: Malam Kak
2: Hans.
1: Dengan siapa?
2: Hans Ardiansah.
0: Oke, ada Kak Hans nih. Halo Kak Hans, selamat malam Kak Hans.
2: Selamat malam juga.
0: Apa kabar Kak Hans nih? Tadi Disti dapat info.
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Adisti sama Lili Kak,
0: alhamdulillah kita berdua juga kabarnya baik, baik ya Dali Lili ya.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita dapat kabar nih tadi di Pilang abis maghrib gerimis. Di tempat Kak Hans gerimis juga enggak sih?
2: Enggak gerimis, panas.
0: Panas ya, iya sama lagi di sini juga. Di sini panas dari pagi sampai sekarang ya. Ternyata di Pilang sama di daerah mana ya? Keratan sana itu sempat hujan ternyata. Ya, gimana nih Kak Hans? Hari ini mau request lagu apa nih?
2: Ilir Seven yang seandainya tercipta untukku. Ada enggak ya?
0: Ilir Seven seandainya tercipta untukku itu, coba kita cari dulu nih. Ilir Seven.
2: Ilir 7.
0: Oke, wait, coba Disti cari dulu ya Kak Hans ya. Yang judulnya apa Kak Hans?
2: Seandainya tercipta
0: untukku ya. Coba Disti cari dulu nih.
2: Lagu terbaru 2026.
0: Oke.
2: Sudah 2 bulan yang lalu.
0: Oke. Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans nih? Sebelum Disti puterin requestan lagunya.
2: Ilir Seven apa Asbak Pen ya? Salam lewat mimpi ya.
0: Ilir Seven nih udah ketemu nih.
2: Oh, udah ketemu ya?
0: Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans?
2: Salam-salamnya buat Adisti sama Lili, buat semua kru Prima FM, buat semua orang yang lagi mendengarkan radio Prima FM, buat semua orang Horglis, buat semua orang Jakarta, Bekasi, Cikarang, Horglis, Indramayu, teman-teman yang ada, teman sekolah yang kerja di tuh yang di Cipancu tuh apa tuh
0: di Waduk Cipancu.
2: kerja di Joyland.
0: Di Cipancu.
2: Iya, itu adi Pernomo kan teman STM.
0: Oke, okay. Ada siapa lagi nih yang mau disenggol-senggol?
2: Buat Mbak Rina RRI Cirebon.
0: Oke.
2: Rian. Rian RRI Cirebon. Tono Mas Tono Kartono.
0: Oke. Okay.
2: Mas Tono Kartono RRI Cirebon. Untuk kru Askada Musik.
0: Oke. Okay.
2: Buat orang Bandung udah.
0: Orang Bandung udah. Orang Bandung udah. Iya. Oke okay, deh Kak Hans. Tadi ya senggol-senggol dari Kak Hans nih. Mungkin biasa akhir kata dari Kak Hans tuh biasa ditutup sama tebak-tebakan Lili.
1: Nih,
0: Lili mau tebak-tebakan nih dari Kak Hans. Ada tebak-tebakan enggak Kak Hans?
2: Benda apa yang kalau ditarik tambah panjang tapi kalau dilepas malah memendek?
1: Benda apa
2: yang kalau ditarik tambah panjang tapi kalau dilepas malah memendek?
1: Permen karet?
2: Salah.
1: Marshmallow?
2: Salah.
1: Kasih clue.
0: Iya lagi nggak tahu lagi apa kahans kita nyerah.
2: Karet gelang.
1: Kenapa tuh?
2: Karet gelang kan kalau ditarik tambah panjang, tapi kalau nggak dimainin pendek.
0: Oh iya benar. Oke.
2: Nasi apa yang merana?
0: Nasi apa yang apa tuh?
2: Nasi apa yang merana?
0: Nasi apa yang merana? Nasi putih. Ya ampun. Apa tuh? Ya ampun, maaf Kak Hans. Apa Kak Hans? Apa tuh Kak Hans?
2: Jawabannya nasi kebuli.
0: Nah, iya. Benar, karena nasinya selalu dibuli. Aduh.
2: Iya, benar.
1: Nasi kebuli ya.
0: Merana banget gitu ya, dibuli ya, kasihan deh sama nasi kebuli. Oke deh Kak Hans, tebak-tebakannya.
2: Terima kasih. Oh iya, itu ya. Nanti bulan Agustus jangan lupa ke Sukajadi Gang Dewi Sartika
0: ada apa tuh?
2: Ada karakan. Ada perlombaan 17 Agustus. Bagus lah, ada panjat pinang, ada segala macam.
0: Oke.
2: Udah itu aja.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Yes, terima kasih Kak Hans informasinya. Terima kasih
2: selamat
0: juga
2: malam.
0: Udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Selamat malam. Tadi ya rekan Prima semua, suara dari Kak Hans ya. Mungkin langsung aja kali ya kita puterin requestan lagu dari Kak Hans yang Ilir 7 Seandainya Tercipta Untukku.

0: itu dia requestan lagu dari Kahans ya, ada Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku. Well, sepertinya MP3 senggol-senggol sudah terakhir ya. Tapi ada yang telpon nih, coba kita angkat lagi terakhir kali ya. Terakhir nih, terakhir.
1: Senggol, senggol, barang antik nih berkelas.
0: Kita angkat yuk, Deli Liu.
2: Ayo.
0: Ada siapa dari mana nih? Selamat malam.
3: Selamat malam, gadis cantik.
0: Gadis cantik ada dua nih hari
2: jangan
0: ini.
2: Jangan satu aja dong.
0: Gadis-gadis cantik gitu ya. Para gadis cantik. Ada siapa dari mana nih?
3: Dari Akang Taichung.
0: Oh iya, lupa Taichung. Akang Taichung ya, karena WhatsAppnya belum kita save jadi lupa. Gimana nih Kang Taichung? Kang Taichung sekarang sekarang posisinya lagi mana? Sorry ya, nggak bermaksud.
3: Lagi di Taiwan, lagi kerja di Taiwan.
0: Oh iya benar. Kakak Taichung itu lagi ngerantau di Taiwan. Disti suka lupa deh. Iya, tau gak sih Kak Taichung, di Indramayu lagi musim angin loh.
3: Iya, emang Pancaroba atau gimana itu?
0: Nah, sepertinya ya, karena kemarin kan abis panas banget nih. Terus juga sebelum panas itu hujan mulu gitu kan. Nah, pas lagi musim panas ini tiba-tiba anginnya kenceng. Mungkin ya sedikit pancaroba lah. Tadi Bapak Bupati Luki Hakim itu abis sholat istisqo ya, minta diturunkan hujan. Dan di daerah Pilang tadi udah sedikit hujan turun, gerimis lah habis maghrib. Tapi di daerah Harkolot nih belum nih. Kalau di Taiwan lagi musim dingin ya?
3: Taiwan ini mau ada tamu ini bentar lagi.
0: Tamu?
3: Katanya malam ini sih.
0: Apa tuh tamunya?
3: Ya biasa penyakit tamu Taiwan itu kalau nggak jauh-jauh dari angin tadi kan.
0: Oh, berarti sama lah ya. Berarti emang rata nih kayaknya di Asia lagi musim angin.
3: Iya, tapi di sini badainya ya. Lebih
0: panjang. Iya lagi. Waktu itu pernah lewat FYP TikTok ya. Dia kan kalau orang luar negeri itu suka jalan kaki kan ya kalau kerja. Pas lagi nyebrang di apa itu namanya zebra cross. Apa? Ini dia berlawanan dengan angin.
2: Saking kencengnya,
0: betul banget. Hari ini Kak Taichung mau request lagu apa nih?
3: Mau request lagunya Tarzan Boss yang Tunggu Aku di Surga.
0: Tarzan
3: wait.
0: Coba ya, Disti cari dulu ya Tarzan Boys. Oh, itu lagu tahun 2000-an enggak sih? Tunggu Aku di Surga ya, ada. Ada.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya untuk mantanku yang udah beda alam.
0: Oke, Disti kira mantannya udah nikah lagi gitu.
3: Enggak. Emang kan udah beda alam toh. Kalau untuk kenangan sih ada, cuma untuk sayangnya udah lupa gitu kan. Lebih ke ya udahlah. Cuma lagunya dulu kan ceritanya ceweknya pengen dilamar, cuma akunya belum siap.
0: Oke.
3: Jadi kita setelah itu mendengar kabar ya udah nikah, terus nggak lama meninggal orangnya kan.
0: Oh, Allah lebih sayang sama mantannya Kak Taichung itu artinya. Ayo, berarti kak sayang jadi Kak Taichung kurang sayang.
3: Iya. Gimana? Bukan kita kurang sayang, tapi emang. Keberuntungan belum memihak kepada kita mungkin.
0: Betul banget jodohnya.
3: Enggak mau rebutan perempuan gitu kan. Jadi ya udahlah, kita lepasin aja.
0: Jadi jodohnya mantannya Kak Taichung tuh lebih ke ini ya, usianya selesai di dunia ini. Oke deh, hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Taichung?
3: kayak biasa untuk rekan-rekan Prima yang lagi stay, yang lagi dengerin, yang lagi pokoknya lagi standby semuanya di Indramayu dimanapun berada gitu kan. Senggol-senggol yang buat dua penyiar ini yang cute, imut.
2: Makasih loh.
0: Makasih loh.
2: Imut cute.
0: Imut cute and then.
3: Dulu kalau mendengarkan suara penyiar itu kayaknya udah, wih ini cantik banget segala macam gitu kan. Karena dulu kan nggak ada yang namanya aplikasi-aplikasi kayak sekarang gitu kan.
0: Yes.
3: Jadi hanya ada bayangan-bayangan. Oh Prima FM, emang Prima kan emang dari dulu kan kita standby kalau jam 8 pagi dangdut, jam ini pop gitu kan. Nah jadi kayak dulu cuma bisa bayangin, oh kapan ya, kan belum punya motor tuh, kapan bisa main ke Prima gitu kan. Jangan tulis aja dulu mah, kayak semacam jauh banget.
0: Dari mana tuh?
3: Dari Trisi.
0: Oh dari iya. Hei bener
2: memang
0: sih.
2: Jauh,
0: kalau
2: ya?
0: Dari Trisi emang jauh banget. Jujur li, aku sendiri ke Trisi sendiri gitu, motoran sendiri gak berani. Sejauh itu.
3: Jangan malam,
0: Iya.
2: Sambil jalan-jalan ke sini.
0: Sambil jalan-jalan. Nah, kalau sekarang kan udah ada live TikTok ya. Jadi udah kelihatan wajahnya
3: Jadi bisa lihat gestur, lihat senyumnya, lihat matanya. Pokoknya lengkap sekarang.
0: Lengkap udah ya. Jadi
2: bersama kakak cantik Disti.
0: Iya, dan juga Delili, betul banget. Jadi enggak cuma dengerin jadi radio sekarang tuh enggak cuma didengar tapi bisa dilihat ya. Kalau kata orang Indramayu tuh ndeleng radio, ya enggak sih kata Icung?
3: Benar. Enggak kayak dulu. Emang dulu mah request lewat telepon, atensi masih berapa ratus itu kan?
0: Iya.
3: Iya, dulu masih ya namanya kelahiran 2000-an.
0: Yes. Iya.
3: Makanya requestnya juga jadul-jadul mulu.
0: Iya.
3: Karena enggak tahu perkembangan lagu-lagu sekarang kita ketinggalan zaman.
0: Oh. Kayaknya lebih update lagi di aplikasi Ijo tau. Tapi tenang aja, buat kata Icung nih, lagu-lagu di Prima itu juga lagunya banyak yang terbaru. Nanti kita kenalin ke Taichung.
3: Betulah, dari dulu kenapa selalu stay sama Prima gitu kan.
2: Insyaallah.
0: Lagu-lagunya kan asik terbaru. Iya, oke deh. Oke, terima kasih ya kata Icung ya. Semangat terus di Taiwan sana ya, di China sana. Karena ada teman Disti, ada yang lagi baru banget tahun ini ya, kayaknya baru 1 bulan atau 2 bulan yang lalu ngerantau di sana. Ini dia mengikuti entah itu perlombaan atau sebagai coach di Taiwan, coach badminton.
3: Keren.
0: Yes. Emang keren banget ya, alumni pelajar dari Mahat Al Zaitun. Oke, terima kasih kata Icung.
3: Siap, sama-sama. Terima kasih banyak untuk semuanya.
0: Iya, sehat selalu ya buat kata Icung ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Asik banget ya hari ini ya. Kita dapat info banyak nih dari Kak Hans, dari
2: Kata Icung
0: yang ada di Taiwan. Oke, sebelum diputer requestan lagu dari Kak Taiwan, ada Kang Lutfi.
2: Kata Icung ya, bukan Kak Taiwan ya.
0: Oh, emang tadi aku bilang gak? Kata Taiwan. Kata Icung ya, oke. Ada requestan lagu dari Kang Lutfi nih, yang dari Pilang. Katanya dari tadi nungguin lagunya diputerin, requestan lagunya Utopia yang hujan. Oke deh, langsung aja kita puterin nih sebelum kita pamit undur diri, gak sih, Delili?
2: Sudah malam, apa sudah tahu?

0: Sebenarnya kalau bisa digambarkan itu sedih banget sih. Ditinggalin mantan selingkuh atau enggak ditinggalin mantan langsung silent treatment itu aja udah sedih, apalagi ditinggal beda alam.
1: Aduh.
0: Ya enggak sih? Enggak kebayang gitu gimana sedihnya ya kan. Sama kayak Kak Denko yang ada di Surabaya sana. Katanya sih, katanya ya. Katanya mantannya itu mirip sama aku.
1: Oh.
0: Iya. Kenapa suaranya jadi ini ya, kayak apa namanya, agak berat gitu. Kayaknya udah malam nih.
1: Yeah.
0: Udah malam suaranya, suara DC udah mulai agak berat nih rekan Prima. Kayaknya rekan Prima, terima kasih ya.
1: Terima kasih sudah menemani malam kita berdua.
0: Betul, betul banget. Terima kasih yang udah dengerin MP3 dari jam 5 sore sampai jam 9 dengerin MP3 dari jam 5 sore sampai jam

0: menyeliling gak cuma satu ini aja ya. Ada
1: ya.
0: Liodra panggilannya juga Lili. Betul, Teh Lili itu ya dipanggilnya Teh Lili padahal bukan orang Sunda.
1: Aku Dek Lili.
0: Ini Dek Lili, bukan Teh Lili ya. Oke, terima kasih ya. Tadi requestan lagu dari Kang Lutfi yang ada di Pilang sana udah diputerin. Requestan lagu dari Kak Taichung yang ada di mana tadi?
1: Di Taiwan.
0: Betul, Kak Taichung yang ada di Taiwan udah diputerin juga. Mungkin buat rekan Prima yang requestan lagunya belum sempat kita puterin, tenang aja, MP3 bakalan hadir terus setiap harinya.
1: Iya, oke.
0: Oke, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam MP3, besok ada Baim dan juga Sahil. Tapi setelah ini bakalan ada Rock Session nih di Lili.
1: Bareng siapa tuh?
0: Bareng Bang AB.
1: Mantap-mantap.
0: Mantap banget nih buat rekan Prima yang suka sama lagu genre rock ya. Bisa join aja, bisa dengerin di streaming atau join di live TikTok nanti bareng Bang AB. Dari jam 9 sampai jam 11. Yes, terima kasih ya buat rekan Prima semuanya. Aku Disti
1: dan aku Delili.
0: Kita pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
4: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng saya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Yo yo yo, assalamualaikum mereka. Kita kembali lagi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Ya, gak kerasa ya, udah mau weekend aja nih. Masuk hari Jumat malam. Saatnya kita dengerin lagu rock sampai 2 jam ke depan, dari pukul 21.00 hingga 23.00 bareng Abe di sini di Prima Rock Session. Dan udah kita buka dengan Queen, Radio Gaga. Radio Gaga ya tuh. Pokoknya tuh anthem buat radio banget lah ya, fenomenal gitu kan. Masih ada enggak sih hari gini yang suka dengerin radio? Oh, ternyata masih banyak ternyata. Rekan-rekan Prima semua pastinya juga ya. Oke. Dan untuk menemani malam-malam rekan Prima, Abi udah siapin banyak banget berita pada malam hari ini, juga lagu-lagu rock Indo dan rock mancanegara yang pastinya asik banget buat malam hari ini. Kita lanjut ke lagu berikutnya aja ya. Hal ini dari Bad English nih pokoknya. Kalau berbunga-bunga kita kan, lagi berbunga-bunga, tapi jiwa tuh tetap rocker. Nah ini, lagi berbunga-bunga ngeliatin dambaan pujaan hati ya, lagi senyum-senyum manis banget. Nah ini mantep banget nih, dengerin lagu ini tapi dengan tetap jiwa rock pastinya. Dari Bad English, When I See You Smile. Stay tuned on Prima Rock Session.

ngelihat Pujanati tersenyum tuh emang kayak cerah gitu ya hati tuh, menambah kerinduan yang luar biasa lah, pengen deket gitu kan, pengen walaupun jauh pun pengen disamperin gitu kan. Ya kayak gitulah kalau misalnya lagi kasmaran gitu kan. Dah, Abe mau nyapa dulu nih rekan-rekan Prima kan yang udah join pada malam hari ini. Banyak banget nih yang dengerin lewat analog pastinya ya. Abe mau nyapa selamat malam semuanya. Terus juga yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Nah, buat yang belum tahu bisa loh sekarang streamingan dengerin Prima gitu. Bisa juga streaming lewat aplikasi Noise. Nah, cari aja Prima FM Indramayu. Jangan lupa add to favorite ya. Terus Prima juga bisa didengerin lewat Radio Garden. Abe ucapin selamat malam buat yang dengerin lewat Radio Garden dimanapun kalian berada ya. Dan Prima semuanya sehat-sehat selalu dah pokoknya. Dan juga pasti buat rekan Prima yang udah join dan mendengarkan via live streaming di TikTok Prima 958 FM Indramayu. Terus ada absen-absen, ada Bunda Angga nih dengerin dari Taiwan. Ya, welcome Bunda, pendengar Prima dari 2009. Ya, zaman masih ini ya, kita SMS kirim salam gitu kan. Tadi bilang HP-nya masih ceng-cengpo. Iya. Salam dari Bunda Angga buat rekan Prima semua nih dari Taiwan. Ya, kita lanjut lagi ya. Aku mau bacain sih, cuman nanti aja ya. Ada berita-berita teraktual, masih banyak banget. Kita masih sampai 2 jam ke depan, sampai jam 12. So, stay tune terus di Prima Rock Station. Lagu berikut ini dari Bon Jovi, Living on a Prayer. Stay tune on Prima Rock Station.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

juga ada. Jaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

semacam perasaan wajah kesedihan yang perpisahan yang itu tuh sedihnya nggak bisa terhibur oleh waktu gitu. Dan mungkin memang duka karena kehilangan itu memang mungkin sebaiknya tetap aja, karena memang tidak akan sembuh kan. Ya, kita yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga ingatan dan memori itu seperti apa adanya. Kayak yang lagu udah kita putar barusan, So Far Away, Avenged Sevenfold. Tapi jarak terjauh gitu soalnya memang ya. Ya, tapi gitu. Ya, kita tetap melanjutkan hidup gitu, sekalipun mungkin rekan-rekan prima ada yang mengalami kehilangan karena meninggal dunia oleh orang-orang yang kita sayangi ya, entah itu keluarga, entah itu sahabat, teman, siapa gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ini ada request juga nih, cuman Abe mau bacain dulu berita buat rekan-rekan prima semua pada malam hari ini. Ini update-nya terkait ini ya, kemarin kan Bapak Gubernur Jawa Barat bikin sayembara ya. Tahu kan pasti rekan prima yang sayembara 50 juta ya, yang siapapun yang bisa nangkep begal hidup-hidup. Nah, ini ada susulan nih, update nih di Indramayu nih. Jadi Polres Indramayu membentuk unit reaksi cepat siap berantas begal hingga geng motor. Wah, langsung gercep nih Polres Indramayu. Ini AB kutip dari halaman beritalognews.co.id ini. Polres Indramayu bentuk unit reaksi cepat siap berantas begal hingga geng motor, memperkuat upaya pemberantasan kejahatan jalanan dengan membentuk unit reaksi cepat atau URC. Pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin, kehadiran tim khusus ini ditujukan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat melalui respon yang lebih cepat terhadap berbagai tindak kriminal. Nah, URC Polres Indramayu sendiri diperkuat oleh 10 personel ya, berantima. Diperkuat oleh 10 personel yang telah melalui proses seleksi khusus. Ya, mungkin itu ya, untuk menangani kejahatan di jalanan malam hari mungkin. Jadi memang ada requirement-nya sendiri ya. Melalui proses seleksi khusus, tim tersebut dilengkapi kendaraan roda 2 dan roda 4, serta dipersenjatai pistol untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam menghadapi pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat. Nah, ini Bapak Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang ini menjelaskan dalam berita ini, pembentukan URC merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolda Jawa Barat dalam rangka memberantas berbagai bentuk kejahatan jalanan seperti begal, pencurian kendaraan bermotor, premanisme, geng motor, hingga tindak kriminal lainnya. Nah, hari ini tim unit reaksi cepat Polres Indramayu resmi kami rilis, kata Bapak Fajar di Mapolres Indramayu. Itu. Nah, ia menambahkan, pelaksanaan tugas ini mendapat dukungan penuh dari jajaran satuan reserve ya. Gitu. Jadi buat rekan-rekan prima, ini kan banyaknya tuh. Jadi buat rekan-rekan prima, ini kan banyaknya kalau tuang malam hari

Indramayu, Jawa Barat, Indonesia bisa teratasi ya. Memang kalau kayaknya imbas dari ini sih, imbas dari keadaan stabilitas nasional ekonomi ya, biasanya begitu, memicu banyak ini ya, banyak tindak kriminal. Jadi kita tetap waspada rekan Prima dimanapun, apalagi yang pulang malam ya. Sehat-sehat kalian dan selamat sampai tujuan, pokoknya yang kerjanya pulang malam gitu, atau yang baru berangkat shift malam nih. Nah itu ya, semoga aman-aman aja setiap hari di jalan. Itu berita pertama nih. Kita masih ada banyak berita lagi, cuman kita selingin dulu. Ini request dari Kang Amirul di Purple, Soldier of Fortune. Stay tuned on

Yo, masih di Prima Rock Session. Ya, udah kita putar tadi Soldier of Fortune request dari Kang Amirul nih. Tapi mau nyapa lagi buat rekan-rekan Prima yang baru join mendengarkan pada malam hari ini. Kita ada di Prima Rock Session. Itu bakal muterin lagu-lagu pop rock ya, namanya Rock Session. Lagu-lagu rock mancanegara dan rock Indonesia selama 2 jam ke depan dari jam 9 tadi ya sampai nanti jam 11 malam gitu. Nah, setiap kapan aja sih Kang Abe Prima Rock Session? Nah, itu kita ada di weekend, di setiap Jumat dan Sabtu. Jadi buat rekan Prima yang suka dengerin lagu-lagu rock, entah itu rock Indonesia, rock mancanegara, nah bisa catat jadwalnya setiap Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Nanti bareng Abe bakal kita dengerin lagu-lagu rock kesayangan kalian. Abe mau menyapa nih buat rekan Prima yang dengerin lewat analog, yang lagi di jalan, yang lewat pantura.

0: Iya, safe drive ya. Semoga selamat sampai tujuan, menikmati perjalanan malam hari ini. Terus buat rekan Prima juga yang dengerin lewat streaming Prima di primafm.com, selamat malam semuanya. Juga yang dengerin lewat aplikasi Noise. Nah, ini biasanya expat-expat ya, yang kerja-kerja di luar Indramayu nih, yang kerja di luar negeri juga biasanya dengerin lewat aplikasi Noise atau lewat streaming tadi primafm.com. Tadi udah ada Bunda Angga, tadi dari Taiwan. Banyak lah biasanya kan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jepang, lagi kerja di Brunei ya, sengaja pengen dengerin Prima radio kesayangannya, wong reang lah pokoknya gitu. Terus juga Bima menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden, di situsnya itu kumpulan radio-radio seluruh dunia. Agak seru sih buat rekan Prima yang belum pernah nyoba, bisa dicoba di situ. Bentuk itu kayak Google Maps gitu, kita jalan-jalan. Cari aja di Jawa Barat Indramayu di Pantura. Ntar keluar titiknya. Kalau enggak keluar, cari aja Prima FM Indramayu 95,8, jangan lupa. Terus juga Abe mau menyapa buat rekan Prima yang udah join di live TikTok, live streaming TikToknya Prima ya, Prima 958 FM Indramayu. Buat yang mau request dan titip-titip salam, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ini. Yaudah, kita lanjut ke lagu berikutnya. Nah, kalau ini nih biasa nih buat rekan-rekan Prima yang mungkin cintanya terhalang orang tua atau terhalang calon mertua. Ya, lagu ini kayak bisa menghibur kamu malam hari ini. Dari Jamrud Ningrat, stay tune on Prima Rock Session.
1: Pacaran kamu gak jauh beda dengan main luduk, pakai nanya silsilah.

Jamrut nih di lagu Ningrat tetap relate sih kalau menurut Abe sampai sekarang, walaupun ini lagu tahun 2000-an ya. Bagaimana kalau yang kayak gitu-gitu tuh ternyata masih berlangsung gitu kan, dan ya mungkin itu fenomena sosial yang umum ya, terjadi di berbagai generasi, cuman kondisinya aja yang beda. Kalau ini kan, kalau di lagu Jamrut ini nyindirnya gini kan, dulu mainin keris, sekarang mainin falas, sekarang zaman udah berubah, kalau dulu mainin falas sekarang mainin kripto. Dulu Madonna Rama Sinta, sekarang Sri Madonna gitu kan. Kalau sekarang, dulu Madonna, sekarang Leodra. Ya masih aja ya kayak gitu. Cinta terhalang kasta tapi udah gak apa-apa. Ya begitulah cinta, ceritanya tiada akhir gitu kan. Oke, kita lanjut lagu berikutnya aja ya. Duh, asip. Kalau lagu berikut ini dari God Bless nih. Nah, gak kalah legend juga. Itu buat rekan-rekan lima yang kayak ini anthem gathering ya nih, kalau acara-acara kumpul nih. Nah, ini lagunya andalan banget, pasti tahu nih, Rumah Kita, God Bless. Stay tune ya on Prima Rock Station.

0: enak ya.
1: Udah jam segini nih, ongkang-ongkang kaki kan di teras gitu, mau ngopi-ngopi sambil ngeliatin halaman. Wah, di rumah emang enak sih, sambil dengerin God Bless Rumah Kita. Adem gitu pikiran abis seharian tadi kan udah kerja. Udah lupain, lepas dulu lah gitu kan. Set, udah tinggal menjelang tidur kita rilekin sambil dengerin lagu rock malam ini. Leha-leha di teras, di kamar, bebas deh. Udah habis kelar ngepel, kelar nyetrika ya, udah saatnya duduk nih. Leha-leha dulu ya rekan Prima. Kita masih ada banyak lagu berikutnya nih, dan berita-berita teraktual. Jadi stay tune terus di Prima Rock Session. Setelah ini ada demo yang lewat nih, kita tungguin aja. Stay tune ya on Prima Rock Session.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Prima Radio 95,8 FM.
1: Lagu berikut ini untuk menemani rekan Prima semua.

tadi, bukan berikut itu ya, berikut tadi, Bring Me to Life dari Evanescence gitu. Nah, B mau ini baca-bacain salam nih sama absen. Ini ada salam buat rekan Prima semua dari Kang Budi di Saudi. Ya, ada jauh-jauh ya dengerin Prima nih, menyapa rekan Prima semua. Terus juga ada salam juga dari Teteh Ayu Watiah buat Mbak Putri Ayu. Iya, Mbak Putri dapat salam dari Teteh Ayu. Sama-sama Ayu ya. Iya, Tanjung Jaya nih gitu. Siapa di sini yang juga fansnya Mbak Putri Ayu? Iya. Bisa ini ya, kalau buat yang pengen dengerin Mbak Putri ada di Ngopi Sai pagi-pagi ya. Sekian aja ada jadwalnya. Tuh. Nanti bisa sih pagi tuh kalau nggak Mbak Putri Ayu, Pak RT ya. Jadi buat fansnya ya jangan tinggalan pagi-pagi gitu dengerin Mbak Putri terus. Oke, abis mau bacain berita selanjutnya nih. Kali ini ada beberapa highlight pada malam hari ini. Ini abis bacain terkait peristiwa laka dulu nih. Kali ini laka laut. Ini KM Ratna Ningsih tenggelam di Balongan. Jadi ya, perahu nelayan KM Ratna Ningsih berukuran 6 GT. Wah, 6 GT gimana tuh ukurannya? Abi kurang paham. Berukuran 6 GT dilaporkan karam di perairan Balongan akibat hantaman gelombang tinggi dan kelebihan muatan membawa 11 drum oli. Oh. Nahkoda kapal berhasil selamat menggunakan jaket pelampung, namun 3 anak buah kapal ABK asal Desa Majakerta masih hilang dan dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Beritanya Abi kutip dari kompas.com. Oh ya, anginnya lagi kenceng ya. Tadi juga panjang hari tadi juga iya, berasa banget sih kenceng anginnya. Ya, kita doakan semoga awak-awak kapal yang belum ditemukan bisa ditemukan segera dan dalam kondisi selamat. Kita doakan ya, semangat terus buat tim SAR. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah, salah nih ngomongnya. Pantang menyerah pokoknya ya gitu. Ya, kesilep ya lidahnya. Terus juga berikutnya nih dari Cipelang, ini ada berita nih, bocah hanyut di Sungai Cipelang. Nah, ini dari inews.id, dilakukan pencarian selama 2 hari. Seorang bocah yang dilaporkan hanyut di sungai akhirnya ditemukan. Nasnya dalam kondisi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan semoga dilapangkan ya kuburnya. Dan keluarga yang ditinggalkan kita turut berbela sungkawa gitu. Terus berita berikutnya nih, ini terkait pendidikan dan infrastruktur. Ya. Wah, ini rangkuman beritanya ini ya. Agak-agak ngeri-ngeri nih hari ini. Tapi enggak apa-apa, buat update rekan Prima, abis bacain aja. Ini terkait pendidikan dan infrastruktur. Ini ruang guru SDN 2 Tugu Sliek ini ambruk. Di Kecamatan Sliek, ruang guru di SDN 2 Tugu, Kecamatan Sliek mendadak ambruk karena kondisi bangunan yang sudah lapuk. Fasilitas ini tercatat hampir 50 tahun belum pernah mendapatkan rehabilitasi sejak dibangun pada tahun 1976. Tidak ada korban jiwa karena insiden terjadi sore hari saat sekolah kosong. Namun siswa kelas 5 dan 6 terpaksa diungsikan ke gedung lain demi keamanan. Nah, beritanya ambil kutip dari detik.com. Nah, ini ya, semoga pemerintah setempat ini ya segera follow up gitu proses belajarnya biar tidak tertunda. Kadang satu sisi agak salut juga sih bangunan dari 76 gitu kan. Ya, cuman mengingat ini bangunan sekolah gitu kan, dan kita lihat banyak banget kejadian-kejadian korupsi berlalu lalang di media sosial tuh, kadang mikir kalau nemu yang kayak gini ya, kalau update pribadi itu ya coba buat ngerenov sekolah-sekolah yang bangunannya udah kurang-kurang layak di daerah-daerah, mungkin ya lebih apa ya, bermanfaat dan lebih ngena kali kayak hidup bernegara gitu kan. Apalagi kan amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa negara mengedepankan pendidikan. APBN kita juga harus 20% untuk pendidikan kan. Jadi kalau nemu yang kayak gini, sedangkan
apa program-program dan kasus korupsi merajalela itu kadang suka, aduh gimana ya ngeliatnya tuh lulus dada gitu. Gimana kalau rekan, menurut pendapat rekan Prima? Nah, terus berita selanjutnya nih, ini ada protes kuota sekolah di desa Dadap. Wah, sibuk ya Indramayu akhir-akhir ini. Protes kuota sekolah di desa Dadap nih, puluhan wali murid di desa Dadap, Kecamatan Jatinyuat mendatangi kantor desa karena anak-anak mereka tidak tertampung di SD negeri akibat keterbatasan kuota rombongan belajar. Nah, ini kalau ini beritanya ambil dari Indramayu Update. Ya, rekan-rekan Rima ada nggak yang di Jatinyuat? Nah ini, bisa ya kalau misalnya kebetulan lagi ini, lagi dengerin, kolom drop-drop aja komentarnya di live TikTok gitu. Ada berita lainnya, cuman kita selingin dulu, kita lanjut lagi. Ini ya cocok nih lagu berikut ini menggambarkan ini ya, kayak chaos. Emang chaos, kayak emang ini amunisi buat kita menghadapi kehidupan yang chaos kayaknya. Ya, dari Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Stay tune di Prima Rock Session.

Ya itu dia tadi, Welcome to the Jungle dari Guns N' Roses. Emang ya agak-agak narkis ya. Cukup overthinking pikiran kita aja yang chaos ya. Kehidupan jangan gitu. Ya. Memang kontribusinya sebagai warga negara itu kita turut menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia sih emang harusnya. Ya. Hanya karena isu-isu global ya, mau perang dunia 3 ikutan chaos ya, jangan ya. Kita saling menjaga aja, jaga apa? Warga jaga warga gitu. Kalau chaos bahaya ntar. Gitu. Terus ini ada selipan sebentar. Ini berita terkait keamanan wilayah. Masih nyambung dengan yang pertama banget AB bacain tadi. Nah, ini Polres Indramayu mengintensifkan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD serentak di berbagai titik rawan guna mengantisipasi aksi tawuran geng motor serta balap liar pada malam akhir pekan. Nah, ini beritanya AB ambil dari Indramayu Update. Jadi mungkin di daerahnya rekan Prima ada yang rawan gitu, lapor aja ke Bapak-bapak Polres Indramayu kalau kelihatan lagi apa namanya patroli ya, lapor aja di daerah mana. Jadi kayak ada feedbacknya gitu dari masyarakat ke bapak-bapak polisi juga. Jadi semakin meningkatkan keamanan ya, karena kan kalau udah kriminalitas malam agak-agak gimana ya, harus bersama lah kayak gitu. Apalagi di mana gitu, daerah-daerah Jawa Barat yang lain lagi darurat tawuran. Nah, jangan ya, jangan deh ya. Rekan-rekan Prima nih yang muda-muda ya, alihkan rasa ingin menunjukkan diri kamu ke hal yang lebih positif, jangan yang destruktif gitu. Apa mungkin dengan berkarya, ikut-ikut lomba, kompetisi apa gitu, ngeband, melukis gitu kan. Kemarin ada sampai baca berita pemuda masih SMA gitu ya, menemukan teknologi pengolahan air payau menjadi air bening. Nah, itu kan salah satu bentuk apa ya namanya, ego muda kan, menunjukkan diri yang positif gitu. Jadi bukan ke arah tawuran, begal-begal geng motor itu, jangan. Udah enggak keren zaman sekarang gitu. Ketangkep ntar di blacklist HRDC Indonesia, ditandain gitu kan, yang rugi kita juga ya gitu, rekan-rekan Prima juga nih yang muda-muda gitu. Jalan masih panjang gitu kan. Ya gitu deh ya. Nah, kita lanjut lagi aja buat menemani Jumat malam ya, rekan Prima semua. Habis capek seharian beraktivitas, kita ya sejenak kali ini. Mantep banget ini kalau ini buat menemani malam rekan Prima semua. Ada dari Pas Band, Kesepian Kita. Stay tune on Prima Rock Session.

Dari pas Ben tadi mengingatkan sejenak buat mungkin kita ya, rekan-rekan Bima semua juga yang teringat masa-masa mudanya yang dengan bertabur banyak banget mimpi, besok gede menjadi apa ya? Ya kadang juga jadi overthinking, menjadi apa ya? Ternyata setelah waktu berlalu, wah sama aja, kita overthinking juga besok bakal gimana. Ternyata mungkin ya, memang cara terbaik itu adalah mensyukuri hidup kita pada hari ini dan menerimanya, memaksimalkannya apapun kondisi kita hari ini. Walaupun tetap rencana, memiliki rencana untuk kedepannya juga penting gitu. Ya, jadi gak terlalu khawatir besok tunggu gimana, tapi dengan juga tetap punya rencana pastinya. Ya, kilas balik sedikit masa-masa ya. Kalau lagu tadi nih, kesepian kita kan pas nice, zaman-zaman muda banget lah pokoknya kan. Oke, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ambil mau bacain salam-salam dulu nih dari rekan prima yang udah masuk. Ah, ini ada Bos Sukari. Wah,

seperti biasa nih akhirnya jam-jam segini ya. Ini dari Citando. Ini titip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Ini dari Bos Sukari. Sehat selalu juga ya buat rekan Prima semua. Dan Citando, nyimak terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Ya, semangat terus Bos Sukari. Dan juga buat rekan-rekan Prima semua yang mungkin pada malam hari ini lagi shift malam ya, di saat sebagian lainnya udah selesai beraktivitas, kita lagi istirahat. Nah, sebagian lain mungkin ada yang malam hari ini baru menjalani shift malam, baru mulai. Nah, saya ucapin semangat dan selamat bekerja pada malam hari ini. Dan pastinya ditemenin lagu-lagu rock pada malam-malam hari ini di Prima Rock Session ya. Nah, lagu berikut ini kita lanjut, itu kita ke Aerosmith nih. Kalau dari pas band tadi, kita ke Aerosmith sekarang. Call in my soul. Stay tune terus.

beberapa kejadian dalam hidup yang kita alamin mungkin pernah ya membuat kita begitu sakit hati, merasa tertikam atau kecewa dan terkhianati. Tapi mungkin itu juga yang namanya hidup, membuat kita belajar untuk tetap percaya bahwa sederas apapun badainya yang tengah kita lalui, pada akhirnya nanti akan ada pelangi. Tinggal bagaimana kita tetap percaya menjalani kehidupan.

apa-apa yang belum bisa kita selesaikan hari ini, kita simpan dulu sejenak. Kita istirahat biar besok bisa bertempur lagi, menyelesaikan apa yang mungkin hari ini belum bisa kita selesaikan. Dan kalaupun hari ini kita tutup dengan sebuah kegembiraan bahwa kita telah menyelesaikan suatu hal yang luar biasa, jangan lupa kita syukuri, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang kita minta dalam doa, kita syukuri dengan rasa syukur. Masih bersama Abe di Prima Rock Session. Kita akan sampai jam 11 nanti malam dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara buat menemani rekan Prima semua. Lagu berikut ini dari Velvet Revolver, The Last Fight. So stay tune terus di

Ya, itu dia tadi Velvet Revolver dengan judulnya The Last Fight. Buat rekan Prima yang penggemar Guns N' Roses, mungkin gak akan asing sih sama Velvet Revolver. Ya, itu memang band yang dibentuk setelah Guns N' Roses bubar ya. Bubar. Iya, itu bandnya Izzy Stradlin, terus Slash sama Dave McKagan ya bikin. Sayang banget vokalisnya meninggal ya karena overdosis dulu. Udah keren sih emang Velvet Revolver lagu-lagunya. Nah, masih di Prima Rock Session, kita masih ada waktu setengah jam lagi kita mau puterin. Kalau kali ini nih lagu yang kayaknya nih anthemnya anak milenial sih kalau ini. Pasti tahu sih, seenggak tahu enggak tahu pasti tahu sih. Tebak ayo. Stay tune terus ya pokoknya di Prima Rock Session.

pikiran kita pada malam hari ini semakin terbang dan tenggelam dalam heningnya malam. Dan yang pasti meluruhkan semua rasa lelah kita pada hari ini. Dan kita sambung dengan lagu berikut ini yang gak kalah syahdu dan membuat kita melayang dan semakin berimajinasi dalam gelapnya malam. Lagu berikut ini buat rekan Rima semua, Riff, Cinta Adalah. Stay tuned on

bener banget ya. Sering kali tuh cinta menjadi alasan terbesar kita bisa bertahan menghadapi mungkin banyak banget hal-hal rintangan, pas girang, hambatan gitu kan. Keadaan-keadaan sulit, ya kadang justru kekuatan terbesar itu datang dari cinta. Beneran terima semua. Lagu tadi Cinta adalah dari Riff, sebagai penanda bahwa Prima Rock Session sudah sampai di penghujung acara nih. Nah, Abi mau ngingetin bahwa Prima Rock Session bisa rekan-rekan semua dengerin setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi kita bakal ketemu lagi besok hari Sabtu gitu, di jam yang sama ya, di jam 9. Nah, lain aja remindernya. Kita masih ada lagu penutup nanti, kita taruh di ujung. Gak kalah syahdunya sih buat menutup malam ini. Jadi Abe ucapin terima kasih buat rekan Prima semua yang udah dengerin dari jam 9 tadi. Dan semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dan berita yang kita sajikan pada malam hari ini buat rekan Prima semua. So, aku Abe, pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok. Tetap dengerin 95,8 FM Prima Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Dan lagu penutup ini, Firehouse.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah

0: tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya, lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Nah, Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang?
2: Aneh
1: nih Pak Daim,
2: buang waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Paten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

kabar gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RS Aulanud, Kalijati, Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup Rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya Rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah Rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya Rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama.

Hai, halo, good morning. Apa kabarnya rekan Prima semuanya pagi hari ini di Ngopi Say. Ngopi Say akhir pekan nih di hari Sabtu di 25 Juli 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari Sabtu paginya, weekend ini barengan Putri Ayu ya di Ngopi Say. Dari mulai pukul 7 pagi sampai 10 pagi. Dan tentunya hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Dan jangan lupa pantenginnya hanya di Radio Prima ya, rekan Prima semuanya. Dan untuk semangat paginya rekan Prima, seperti biasa lagu-lagu dangdut, remix dangdut, koplo, popdut terbaru juga bisa banget rekan Prima request ya di 0853-2189-9582 ataupun komen-komen di live chat TikTok Prima, TikTok kita di Prima 958 FM Indramayu. Tapi nanti ya, Putri Ayu mau dandan dulu. Oke, dan informasi menarik siap Putri Ayu berikan buat rekan Prima semuanya di Ngopi Say. Dan jangan lupa join juga di live TikTok kita nanti ya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya pagi hari ini, hari Sabtu yang penuh keceriaan dan semangat baru pastinya. Meskipun udah di akhir-akhir bulan ya, tetap semangat dan sehat paripurna selalu. Untuk yang amat berhormat, si Asaitun bersama Umi dan juga keluarga, mudah-mudahan juga selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna selalu. Dan juga keluarga yang berhormat, Rektor Institut Agama Islam Asaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto juga dikaruniakan kesehatan paripurna selalu, lancar-lancar jaya urusannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yuk ah, sepertinya pagi hari ini tuh dingin banget gak sih? Iya, masih ada yang tarik selimut gak ya? Ayo semangat pagi, kita goyang terlebih dahulu, goyang tabola balai berikut ini. Yah.